0: macam buka kat radio tu abang. Mu senyap sunyi je ni.
1: Ya radio mana tu? Gapo? Ya, kelebot. Mai bisik-bisik pula dah. Tak jadi kau tidur lah kali ni.
2: Acu kecek dia lah.
1: Gak sikit.
0: Kelantan FM lah abah muwe.
1: Ni baru yolo. Kelantan FM. Jeligo jam berasa.

kita ni kalau ada kehidupan ni kan, di atas diri kita lah sendiri. Bila kita ni rajin dicek badan kita, kita rajin di buat medical check up ke gapo, kita boleh tahulah gapo dia tak kena dengan badan kita. Cumanya gitulah deh. Bila dah disahkan kita ni, ada penyakit go tu, ada penyakit go ni, kenalah dengar gapo dia arahe-arahe, pesanan-pesanan nasihat daripada doktor. Ubat jangan dok lupa nak makan. Kalau ada rawatan susila pun, jangan lupa gi. Jangan dok wakak kita je. Lo ni ni ke, pemakanan-pemakanan kita ni, dia memancing. Berani jugalah deh. Oh, sebabnya penyakit ni, kalau dia kata nak kena, bukannya yo kena selalu gitu. Kadang-kadang disebabkan oleh faktor pemakanan kita. Oh, kita dok makan lah. Sari-sari. Makan mami. Makan masing. Makan makanan segera. Lo ni dia tak kira usia dah. Jadinya pakat beringat lah belakang. Kenalah jaga kesihatan kita tu kalau kita sayang tubuh kita. Supaya Mek Bunga ni. Hari-hari Mek Bunga jaga kesihatan. Jogging. Buat senami. Yaknya-yaknya pun tak apalah. Lepas tu jangan duduk makan manis. Kurek ke lah garet tu. Kita ke anak juga kesihatan kita ni terjaga. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak rayak

0: Okey, baik. Itu dia lagu Adik Jandor Abang Duda. Baru saja berkan anda pagi ni. Kita dah pun masuk di jam yang ketiga. Dan seperti biasalah di jam yang ketiga, kalau setiap hari Rabu akan bersama untuk ruangan ceria bahasa. Okey, dah pun stand by ke belakangnya untuk kita sama-samalah berikan maksud bagi perkataan yang mana Liz akan bagi tahu ini. Okey, dan untuk anda semua yang mana nak telefon, boleh telefon talian 7488630 ataupun 7433858. Okey, dan untuk perkataan hari ini iaitu rewang. Ejaannya R-E-W-A-N-G. Rewang. Apakah maksudnya? Boleh sahaja telefon Liz sekarang. Yang nak WhatsApp pun boleh jugalah. Okey, nombornya 0149740154. Apakah makna ataupun maksud bagi perkataan rewang ini? Kalau biasa dengar, boleh sahaja telefon Liz lah. Nak tahu. Kalau boleh bagi makna yang penuh pun okey juga. Berserta sekali dengan contoh ke? Pun boleh juga. Okey, tapi biasanya kita memang sentiasa dengar lah. Kalau di Kelantan ni sendiri pun, kita tak sebutlah rewang ni. Kita sebut bewoh. Tapi tak tahulah ini adalah perkataan yang sama ke ataupun tidak. Jadinya menurut anda lagu mana? Boleh sahaja telefon Liz sekarang ini. Okey, dah pun ada pemanggilnya. Jom kita ambil dulu pemanggil di talian. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Liz, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, kita ada Pak Odin Batu Pak.
1: Ya, Liz.
0: Okey, baik. Pak Odin, biasa dia dengar perkataan rewang.
1: Biasa dengar. Biasanya orang Jawa, orang Indo pun rewang-rewang ni. Kalau kat sana dulu rewang.
0: Kalau di belah luarnya, dia memang guna ke perkataan rewang ni dia?
1: Kita bewoh dia.
0: Kita bewoh. Tapi dia makna dia serupa ke? Kalau rewang tu menurut Pak Odin sendiri ke apa dia?
1: Bagi poden, rewang tu macam gotong royong lah. Buat kerja ramai-ramai tak apa upah tu.
0: Bergotong royong lah.
1: Belum-belum gotong royong. Tempat-tempat keduri ke, tempat-tempat ke potong bawah ke apa, pakai buat belakang.
0: Ramai-ramai lah dia.
1: Ramai-ramai.
0: Itu untuk majlis perkahwinan ataupun ikutlah majlis gapa-gapa pun dia.
1: Ada apa-apa gotong royong gapa pun buat kerjasama ramai-ramai. Dalam satu community tu.
0: Okey, baik. Dia lebih kurang bewoh jugalah. Aku Kelantan dia deh. Okey, baik. Terima kasih Pudin.
1: Sama-sama, Liz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu, menurut Pak Din, rewang ni gotong royong lah. Kalau di sebelah luarnya memang akan sebut rewang. Ini adalah apa, kalau nak buat majlis kenduri lah terutamanya. Jadinya menurut anda lagi lagu mana, okey? Ini pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, ini kita bersama dengan Abang Iwe Tawang Bere.
2: Abang Iwan Tawang Bere.
0: Okey, baik Abang Iwe.
2: Rewe. Rewe lo.
0: Rewe, bukan tawe.
2: Dekat-dekat.
0: Dekat tu. Depe je beza. Jadinya bagi Abang Iwe sendiri lah. Biasa dengar ke rewang ni?
2: Tak biasa dengar kot. Dia jaga gitu.
0: Tapi tak guna mana apa kata rewe ni dia?
2: No, tak guna bewoh.
0: Bewoh di Kelantan je. Dia lebih kurang dengan rewang lah tu. Bewoh dengan rewang.
2: Tamu ya, tamu.
0: Ni dia lebih kurang kepada majlis nikah lah.
2: Ya gotong royong.
0: Gotong royong lah.
2: Ramah, ada kena upah. Tapi dan tidak gotong royong. Dia mau duduk sewa daerah ke apa.
0: Ya, lah ni dia muda-muda.
2: Muda-muda. Dia suka... pagi tu juga tu royo kau nak bewa tu royo.
0: Barulah
2: mula hari situ bewa aku itu gedur gotong royong.
0: Iya, dia sebenarnya kalau bergotong royong ni dia mengeratkan silaturahim. Boleh kena hok jauh. Okey, baik. Terima kasih Bewe tu.
2: Sama-sama, kasih.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, baik. Itu bersama dengan dua dah pemanggil pagi ni untuk ceria bahasa. Ini Liz ambil sore lagi pemanggil kita. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, Kak Shima.
3: Ya.
0: Berhi juga ke rewang-rewangnya?
3: Yes, sebab kita suka duduk dekat orang ramai gitu.
0: Boleh bergosip lah deh. Boleh-boleh buat kerja tu.
3: Tapi kalau lega, kalau sini lah, kalau orang luar kota Royo tu macam arwah-arwah je lah. Kalau arwah tu, pagi-pagi tu pagi dah. Kota bagi koyok bawang, sayur, gitu lah.
0: Okey. Loni ada ada lagi ke dekat Shima? Ada ke jemputan rewang-rewangnya?
3: Ada lagi. Sini baru je satu lepas saya. Rewang-rewang.
0: Oh, itu majlis perkahwinan kau nikah ke?
3: Nikah pun ada lagi sini. Sini ada lagi pun. Itulah. Kata kot royo macam suka-suka. Apa ni?
0: Anak orang anak ke? Cikgu-cikgu?
3: Anak beranak yang jiran lah. Yang jiran sebelah dia jemput-jemput orang kampung-kampung. Gitu lah. Kampung-kampung
0: okay. Dia
3: buat kenduri. Macam jemput menyambut menantu. Dia buat lagi tu.
0: Okey, baik. Sukalah lagi kalau di kampung ni ke dia banyak lagi lah.
3: Suka lagi lah. Tapi sekarang ni lah, kalau kahwin yang tu, kalau orang ada duit je lah. Yang berduit banyak tu memang dia pakai dewek lah.
0: Dia pakai dewek, catering dia. Mudah dah pilih-pilih je lah. Gapa dia ni.
3: Gitu lah lah ni.
0: Okay, baik. Terima kasih Kak Shima.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia. Bersama dengan Kak Shima kita dari Macam. Berhihi. Rewang-rewang. Okay. Dan untuk anda boleh lagu mana tu? Bagi maksud perkataan rewang hari ini. Kalau di Kelantannya kita biasa dengar perkataan ebek. Sama ke tidak? Okey, kalau di luarnya memang menggunakan rewang lah. Adik, kalau kita tahunya, ni Liz nak ambil sorang lagi pemanggil ni. Hello, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Ya, kita dekat awal Tanah Merah.
4: Ya, saya ni. Selamat pagi
0: Kak Wei kita.
4: Ya.
0: Tak uji kalah ke Tanah Merah tu?
4: Hari ni tak pagi dah lagi ni semalam. Kuat semalam ni. Kak uji ribut kilat kungkung.
0: Saya ada gialah ke Tanah Merah juga malamnya. Di Bandar Baru Tanah Merah. Pukul 9 petang lah gitu.
4: Memang
0: kuat lah.
4: Memang kuat lah.
0: Betul-betul. Okeylah. Kak Wei, untuk perkataan rewang ni, maksudnya apa?
4: Kerjasama lah.
0: Kerjasama?
4: Kerjasama. Sama-sama kita buat makan ni. Kau nak kerja kota royong. Mana-mana apa pun kerja sore dah. Mesti kerjasama dengan ramah-ramah lah.
0: Kena ramah-ramah lah kerjasama sore. Tak jadi ni.
4: Dia kerjasama. Dia kena ramah.
0: Dia bergotong royong lah ni.
4: Bergotong royong lah. Kalau kita luat sama-sama satu majlis ni, kalau lepas lemah kaya, tak buat juga sore.
0: Betul.
4: Kalau kita sore siap-siap, sore tu kaya bawah. Dia bagi tugas lah.
0: Sore tak letih.
4: Sore tak letih. Waktu jamu tak kena duduk saja. Cengok, congok, songok, tengok saja. Waktu dia tak jadi, sore. Sebab dia tak panggil rewang. Rewang ni boleh kita kata duduk saja, boleh koyak bawah, boleh rewang ni kecik-kecik boleh-boleh lah, berkenyak-senyak gitu.
0: Boleh-boleh nanya khabar dia.
4: Ya khabar.
0: Okey, baik. Terima kasih Kak Wei.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu pemanggil. Yang pertama, untuk rawang pertama dululah pagi ni nyo adik. Yang mana berkongsi maksud untuk perkataan rewang. Jadi listener kita tengok jugalah kot-kot ada yang hantarkan kiriman di nombor WhatsApp Kelantan FM. Ini mari nyo daripada Kak Sah. Katanya rewang membawa makna gotong royong. Tempat ramai-ramai. Gitu. Okey. Lepas ini Lisa akan ambil lagi lah pemanggil-pemanggilnya. Yang mana nak berkongsi untuk perkataan rewang ceria bahasa kita hari ini. Okey. Tapi dengarkan dulu ini lagu daripada Adira Suhaimi. Sayang Orang Sama. Untuk anda di Go Pagi, Go Kita Belakang.

0: Baik, untuk curi bahasa rewang, yang mana tahu maksud bagi perkataan rewang, boleh sahaja hubungi Liz sekarang 7488630 ataupun 7433858. Nak WhatsApp pun boleh juga 0149740154. Nah, bagi tahu maksud perkataan rewang, R-E-W-A-N-G. Kalau biasanya rewang ni banyak kita dengar di sebelah-sebelah luarnya, tapi kalau di Kelantannya jaranglah kita menggunakan perkataan ini. Kalau kita adakan kenduri ataupun majlis apa-apa sahajalah. Dan ini kita nak ambil lagi pemanggil seterusnya di talian. Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, Umi. Tersekat-sekat dia punya ni, Umi.
1: Tak dapat dengar, tak dapat dengar tadi. Okey,
0: Umi, sebelum terputus. Baik, Umi, bagi tahu maksud perkataan kira, rewang.
1: Buat kerja sama-sama, untuk membuat sesuatu majlis, majlis lah, majlis kenduri ke, majlis tahlil ke, apa ke. Gitulah.
0: Okey, dia kena ramai-ramai lah ni dia buat buat sesuatu tu.
1: Menjayakan sesuatu majlis tu.
0: Okey, baik. Terima kasih, Umi.
1: Sama. Assalamualaikum, Liz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasib baik clear. Hujung-hujung tu clear dah suara Uminya. Okey, ini pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak Ayah dari Jabi.
2: Ya,
0: Kak Ayah sihat ke?
2: Sihat, Alhamdulillah.
0: Okey, baik Kak Ayah. Perkataan rewang. Maksud apa?
2: Apa ni? Apa? Bekerjasama lah, gotong-royong. Kalau nak buat majlis apa-apa ke? Bekerjasama, gotong-royong. Apa sama ya, tu lah
0: tu. Okey, baik. Kalau di Terengganu biasanya, apa dia? Perkataan lain yang diguna ke? Kalau di Kelantan ni, bewo. Kalau di di Jabi?
2: Bewo juga.
0: Bewo juga.
2: Adalah guna dewe, tempat ramai-ramai, koyok-koyok bawah, tapa, dubi pun ramai-ramai.
0: Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih, Kak Ya.
2: Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu antara pendengar-pendengar kita yang mana berkongsi bagi maksud ceria bahasa hari ini. Dan perkataan hari ini ialah rewang. Nak tahu maksud sebenar bagi perkataan rewang? Lepas ini, Liz akan kongsikan untuk anda semualah. Okay? Tapi ini jom layan dulu lagu daripada Sehezi Sam dan juga Yana Samsuding. Beginilah caranya untuk anda. Gu pagi, gu kita belakang.

Okey, balik bersama dengan Lee semula untuk jurubahasa kita hari ini, yang mana perkataannya rewang dah pun sampai masa dan ketikanya untuk Lee kongsikan maksud sebenar bagi perkataan rewang lah. Ramai yang menanti-nantikan. Kalau di Kelantannya, kita menggunakan perkataan bewah. Memang bewah lah. Nak pergi mana tu nak pergi bewah. Minggu depan adalah 2-3 tempat ni. Kena orang ajak pergi bewah dia. Gotong royong lah untuk majlis perkahwinan. Untuk majlis kenduri, kendara dan juga macam-macam lagi jenis majlis-majlisnya. Tapi yang besar-besaran jugalah. Okay. Dan ini sebenarnya untuk perkataan rewang yang mana membawa maksud. Dia ada dua sebenarnya. Perkataan rewang ini jadinya untuk maksud pertama, ia berkenaan dengan seseorang atau sesuatu tanpa arah atau hala yang tertentu. Kiranya macam tanpa arah atau hala yang tertentu pun boleh juga guna perkataan rewang. Lepas tu juga, rewang ini membawa maksud gotong royong sebagai persiapan mengadakan sesuatu majlis, terutamanya majlis kenduri perkahwinan. Jadi betul lah yang mana diberikan oleh gugu pagi kita pagi ni bagi perkataan rewang deh, gotong royong lah sebagai persiapan lah di majlis-majlis, terutamanya di majlis kenduri perkahwinan deh. Kita duduk koyak bawah, boleh-boleh duduk buah tu jolah lah tu belakang tu. Jadi terima kasih untuk anda semua yang mana berkongsi bersama dengan Liz untuk maksud ceria bahasa hari ini. InsyaAllah minggu depan lah kita bagi untuk ceria bahasa yang lain pula. Dan selepas ini, kita nak bersama ikuti kopi, sembang kopi pagi berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Okay? Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Elsta berwarna hitam dan putih yang direka dengan 32 panel jahitan tangan. Reka bentuk ini bertujuan memastikan bola mudah dilihat dengan jelas ketika siaran televisyen hitam putih.
1: Okey, baik. Kembali-balik bersama dengan Liz. Dan kalau itu tadi, kita dengarkan trivia Piala Dunia. Jadi, tiba masanya untuk Liz berkongsi. Maklumlah, takut. Ada yang belum lagi tahu. Spanyol berjaya mara ke final. Selepas berjaya menewaskan Perancis awal pagi tadi. Dan Spanyol mengesahkan tempat di pentas piano.

final Piala Dunia 2026 selepas berjaya menundukkan gergasi Eropah Perancis dengan keputusan 2-0 lah dalam aksi separuh akhir yang mana berlangsung di Stadium Dallas Arlington di Texas pagi tadi. Dan kemenangan itu menyaksikan skuad kendalian Luis selangkah untuk menjulang trofi berprestij dunia itu buat kali kedua selepas kejayaan sulung mereka pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Dan untuk perlawanannya pula bermula sengit dengan kedua-dua pasukan saling melakukan serangan, namun skuad La Roja mula memecah kebuntuan pada minit ke-22. Dan Spanyol dihadiahkan sepakan penalti oleh pengadil perlawanan, kemudiannya disempurnakan oleh penyerang berbisa Mikel Oyarzabal untuk meletakkan pasukannya di hadapan 1-0. Dan tersentak dengan gol tersebut, Perancis yang diketuai Kylian Mbappe cuba untuk bangkit memperkemas jentera serangan, namun kekukuhan benten pertahanan Spanyol sukar digugat hingga tamat separuh masa pertama. Dan di babak yang kedua, Spanyol terus menggandakan asakan untuk mengukuhkan kedudukan dan usaha tersebut membuahkan hasil pada minit ke-58. Ini menerusi jaringan cantik Pedro Porro sekaligus memastikan kedudukan semasa 2-0 buat Spanyol ataupun Spain. Jadi sama-sama kita nantikan juga nanti perlawanan di antara Argentina dan juga England yang mana akan mara ke final Piala Dunia 2026 menentang Spanyol. Okay? Sukalah ya. Sebab pasukan pilihan berjaya untuk mara ke final setelah kali terakhir pada tahun 2010. Berhajatnya pagi tadi nak pakai dah baju Spainnya. Tapi tak ada nak sahut. Tak apalah. Final nanti kita pakai balik, okay? Dan untuk anda semua, teruskanlah bersama dengan Lee sebabnya selepas ini di jam yang keempat seperti biasalah, kami masih ada lagi ya hadiah untuk kuis Piala Dunia nak diberikan kepada pendengar-pendengar Gu Pagi kami, yang mana betul jawab soalan bagi kuis Piala Dunia. Nak menang, telefon selepas ini lebih kurang pukul 9.15 pagi, taliannya masih lagi sama 7488630 ataupun 7433858. Okey, dua talian itu sahaja, jangan telefon di nombor WhatsApp, nanti Liz tak angkat. Dan untuk anda semua ni, Liz nak hiburkan hati penyokong-penyokong Spain. Kita layan dulu ini lagu daripada Ricky Martin, The Cup of Life, tapi versi Spanish untuk anda. Di Gu Pagi, Gu Kita Belaka.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
1: penuhi citarasa anda.

0: Pembangunan pelabuhan Midport Deepak Dixon bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baru, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim yang terletak di laluan perkapalan paling sibuk di dunia, iaitu di Selat Melaka. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan Malaysia akan terus menjadikan rundingan dan pematuhan kepada Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS 1982 sebagai asas dalam menangani pertikaian sempadan maritim dengan negara jiran. Tambah Perdana Menteri, Malaysia turut menyokong peranan pertubuhan maritim antarabangsa berkenaan isu maritim. Namun menjelaskan bahawa badan itu juga terikat kepada pertukaran UNCLOS 1982 yang merupakan garis panduan jelas. Penambahbaikan mekanisme pentadbiran tanah bawah Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok GSA 1960 sedang diteliti, termasuk cadangan mengehadkan pendaftaran pewaris kepada maksimum dua penama serta pelantikan seorang wakil tunggal bagi urusan pentadbiran. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dari segi keperluan generasi baharu, kerajaan mengambil maklum keperluan perumahan yang semakin meningkat dan sedang meneliti cadangan pembinaan lebih daripada satu unit rumah di atas lot kediaman tertakluk pada syarat dasar perancangan serta kelulusan pihak berkuasa negeri dan tempatan. Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET TAFIS bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW terus diperluas bagi membuka lebih banyak peluang kepada pelajar institusi TAFIS mengikuti latihan kemahiran. Usaha itu turut melibatkan kerjasama dengan institusi TAFIS swasta. Timbalan Menteri Berkenaan Dato' Rubiah Wang berkata, TVET TAFIS KKDW memberi ruang kepada pelajar membina laluan kerjaya masa depan.
1: Tahun 2025, lebih 1,200 peserta TAFIS telah mendapat latihan kemahiran. Tahun 2026, kerjasama untuk lahirkan teknousahawan TAFIS di bawah Giat Mara telah dilaksanakan. Maksudnya di bawah Giat Mara, di setiap parlimen pun kita buat engagement bersama dengan pelajar-pelajar TAFIS bagi memastikan orang kata ilmu dan kemahiran ini diterapkan secara menyeluruh kepada sesiapa saja yang berminat untuk memastikan tenaga kerja mahir dapat dilahirkan dengan lebih konsisten.
0: Dato' Rubiah Wang. Tiada cadangan menarik balik keputusan mengenai syarat baharu pengimportan kenderaan elektrik EV yang siap dipasang di luar negara. Menurut Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, langkah itu selaras dengan Teras Dasar Automotif Nasional yang bertujuan merasionalisasikan kemasukan model EV bagi melengkapkan tawaran produk dalam pasaran, di samping memastikan pembangunan industri automotif tempatan bersaing dan mampan. Kerajaan juga tidak menghentikan usaha memperluas penggunaan EV. Sebaliknya, masih meneruskan pengecualian 100% duty import, duty excise dan cukai jualan bagi EV yang dipasang secara tempatan sehingga hujung tahun depan. 199 projek Jabatan Kerja Raya JKR telah menjalani penilaian penerapan hijau sehingga tahun lalu dan merekodkan 44% pengurangan pelepasan karbon bersamaan 1.53 juta kilogram setaraan karbon dioksida setahun. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Dantalinggi berkata, selain itu sebanyak 46 projek bangunan dan 44 projek jalan turut menggunakan pakai sistem skor produk hijau bertujuan menggalakkan penggunaan produk hijau dalam pelaksanaan projek JKR. Pencapaian itu mencerminkan komitmen memperkukuh agenda pembangunan lestari yang perlu dijadikan prinsip asas dalam setiap pembangunan aset kerajaan, bukan lagi dianggap sebagai pelengkap.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Mikel Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Sedangkan diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Sementara itu, ketua jurulatih Spanyol Luis de la Fuente memuji komitmen luar biasa barisan pemainnya yang disifatkan amat layak melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan kejayaan tersebut adalah hasil kesetiaan terhadap falsafah permainan yang telah dibina sejak hampir 4 tahun lalu. Menurutnya, kesungguhan dan bakat para pemain telah berjaya menjadikan setiap cabaran sukar menjadi mudah di atas padang. Dalam beritu, kekalahan mengejut kepada Spanyol menutup peluang pengendali Perancis Didier Deschamps untuk menjuarai Piala Dunia kali ketiga sebelum meletak jawatan secara rasmi. Deschamps yang membimbing skuad Les Bleus selama 14 tahun mengakui barisan pemain bintangnya kini amat kecewa dengan penyingkiran tersebut. Bagaimanapun, beliau enggan menyalahkan mana-mana pihak. Namun secara terbuka mempertikaikan kelayakan pengadil Ivan Barton. Beliau mempersoalkan sama ada pengadil berkenaan berada pada tahap sewajarnya untuk mengendalikan aksi separuh akhir Piala Dunia. Perancis kini hanya berbaki aksi penentuan tempat ketiga yang dijadualkan berlangsung Ahad ini. Sementara itu, penyerang Spanyol Mikel Oyarzabal menyifatkan kesepakatan dan semangat berpasukan tinggi menjadi kunci utama kejayaan melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan, seluruh skuad kini memberikan fokus sepenuhnya untuk mencipta sejarah baharu buat negara pada aksi akhir nanti. Pemain tengah Perancis Ryan Cherki pula mengakui pasukannya hanya perlu menyalahkan diri sendiri selepas tersingkir di peringkat separuh akhir. Beliau mengakui Les Bleus tewas dari segenap aspek, termasuk teknikal, taktikal dan perebutan bola sehingga gagal melayakkan diri ke pentas akhir. Satu aduan dikemukakan kepada jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC mendakwa Presiden FIFA Gianni Infantino melanggar peraturan kenetralan politik. Kumpulan Hak Asasi Manusia Fair Square mendakwa pelanggaran itu melibatkan urusan beliau dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhubung kes penggantungan pemain negara itu, Folarin Balogun. Terdahulu, keputusan menangguhkan hukuman Balogun dibuat selepas Trump dilaporkan menghubungi Infantino melalui panggilan telefon sekaligus membolehkan pemain itu beraksi dalam perlawanan pusingan 16 terakhir Piala Dunia menentang Belgium.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Gempa bumi luar pesisir berukuran 6.5 pada skala Richter melanda wilayah Davao Occidental di selatan Filipina. Menurut Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina, gempa bumi tektonik berkenaan berlaku pada pukul 11.49 malam tadi waktu tempatan pada kedalaman 10 km. Pusat gempa terletak 104 km di barat daya pesisir Pulau Balut. Indonesia menyediakan lebih 129,000 hektar tanah milik kerajaan di seluruh negara bagi pembangunan bandar satelit baharu. Menteri Hal Ehwal Al-Jiraria dan Perancangan Ruang Nusran Wahid berkata, langkah itu bertujuan mengatasi isu kekurangan perumahan. Selain mewujudkan pusat pertubuhan bandar yang lebih mampan, pihak kementerian itu turut mengutamakan perumahan bertingkat di kawasan bandar manakala kawasan tanah luas diperuntukkan untuk projek bandar satelit. Amerika Syarikat bakal memperluas kerjasama ekonomi dengan Iraq menerusi penerokaan perjanjian baharu dalam sektor minyak. Perkara itu didedahkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Katanya, langkah itu mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk kedua-dua negara. Sementara itu, Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi menegaskan kerjasama ekonomi itu amat perlu bagi memulihkan infrastruktur negara berkenaan.

0: Percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Nama-nama meratau percutian bernilai RM8,888. Ini peluang anda. Sertai kempen kemarin masa Paranu 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai, hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
2: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan Sahabat Aranu berdekatan. Jom sertai sekarang, tertaklu terma dan syarat. Sahabat Aranu, nilai tinggi untuk emas anda.

0: entiti ikoniknya.
1: Okey, baik. Malik semula bersama dengan Liz di sini untuk Go Pagi. Pagi edisi hari Rabu 15 Julai 2026 bersamaan juga dengan 29 Muharram 1448 Hijri. Apa khabar semua? Kita dah pun masuk di jam yang keempat. Jam yang terakhir lah pagi ni. Jadinya, seperti biasa, siapa yang nak menang untuk kuis Piala Dunia boleh sahaja telefon Liz sekarang. Kita nak bagi hadiah untuk pemenang-pemenang. Bakal-bakal pemenang yang akan menang pagi ini bagi segmen Gu Pagi. Bukan Gu Galik, Gu Galik lepas ni. Okey, jadinya mungkinkah anda pemenang yang Liz cari? Soalannya sangat-sangat mudah pagi ini. Kita lebih kurang nak beri saja macam ni. Yang mana sebenarnya hadiah ataupun kuis Piala Dunia FIFA 2026 Kelantan FM hadiah sumbangan Wrigley's Sportswear. Okey, jadi yang mana nak menang boleh sahaja telefon 7488630 ataupun 7433858. Cumanya yang mana dah menang tu minta maaf sangat-sangat ya. Kita bagi peluang untuk mereka yang belum lagi pernah menang untuk kuis Piala Dunia FIFA 2026. Dah pun berkelip-kelip di talentnya. Jadi cubalah kita ambil dahulu. Tapi rasanya terus menang ni sebab soalan sangat-sangat mudah. Liz nak ambil pemanggil kita yang dah pun ada di talian untuk waktu ini. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya. Siapakah namanya?
2: No. Dari Tunjung.
1: Dari Tunjung dekat sangat.
2: Tunjunglah.
1: Okey, ni memang tengok bola ke kat Noor kita?
2: Tengok jaya-jaya.
1: Pagi tadi tengok ke tidak pagi tadi?
2: Duduk.
1: Duduk tengok seahli berkaitan dengan pagi tadi ni. Tapi tak apa, saya bagi dulu soalannya. Kak Noor cuba jawab deh.
2: Telah dah.
1: Okey, baik. Okey, baik Kak Noor. Dengar soalan molek-molek ni. Okey, soalannya, pasukan manakah yang berjaya melangkah ke pentas final Piala Dunia 2026? Pagi tadi baru macam mana ni?
2: Argentina? Alah.
1: Okey, Kak Noor. Jawapan Kak Noor Argentina. Tapi Argentina tak main lagi. Argentina pagi esok pun main, Kak Noor. Minta maaf banyak-banyak. Salah jawapan Kak Noor. Boleh cuba nanti digugalik pula lah Kak Noor deh.
2: Tak apa.
1: Okey, baik. Terima kasih Kak Noor.
2: Terima kasih.
1: Okey, baik. Itu kita bersama dengan pemanggilnya Kak Noor. Tapi salah lah jawapannya. Tak apa, Liz nak ambil pemanggil lain. Ini ada siapa di taliannya. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Liz.
1: Iya, Kak Asu ke tu?
3: Kak Asu.
1: Kak Asu nak menang juga ni.
3: Tak tahu lah, Liz. Cuba terang.
1: Tapi tengok ke tidak bolanya.
3: Tak tengok
1: bagi Kak Adi
3: ni.
1: Negur. Tapi Kak Su tahu tak saya ni penyokong pasukan mana Kak Su?
3: Kak Su rasa Liz penyokong Spanyol rasa.
1: Kak Su memang peminat saya. Jadinya Kak Su, soalannya pasukan manakah yang berjaya melangkah ke pentas final Piala Dunia 2026?
3: Pasukan Spanyol ni, Kak Su rasa. Spanyol
1: Kak Su. Sebab apa? Sebab saya happy lah.
3: Happy. Sangat-sangat.
1: Okey. Baik, kalau dia Kak Su kata Spanyol, Kak. Tak boleh nak kata apa. Pakai YOLO lah tu, Kak Su.
3: Allah Akbar.
1: Tahniah, Kak Su, tu. Kemenangannya hari ini. Nanti jangan lupa. Tengok finalnya nanti. Okey, baik Kak Su, jangan letak telefon lagi. Nanti kita nak ambil lah maklumat lanjutnya. Okey Kak Su.
2: Okey.
1: Okey, baik. Itu tadi. Ha, kita dah pun ada pemenangnya untuk pagi ini. Jadinya untuk anda semua yang mana nak menang hadiah bagi kuis Piala Dunia yang disumbangkan oleh Regulus Baju Sublimation di Pasir Ho, ataupun berminat untuk tempahan, boleh ke media sosial Regulus Pasir Ho. Okey. Dan untuk anda semua, teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

Baik, terima kasih untuk anda semua masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. 9.37 minit pagi. Dah pun di pertengahan lah jam yang keempat untuk pagi ni. Masih lagi bertemankan Liz hinggalah pukul 10 pagi nanti. Yang selamat mandu, berhati-hati di mana sahaja anda berada. Mungkinlah ada di antara kita ni yang dah pun buat perancangan pagi ni. Nak ke mana-mana tu, disarankan supaya segala urusan anda dipermudahkan. Segala apa sahaja yang anda inginkan nak lakukan pagi ni diberikan kemudahan yang baik-baik sahajalah ya. Yang penting sekali apa sahaja yang kita nak buat, kita kena ingatlah apa yang kita buat tu mestilah membawa kata kebaikanlah kepada semuanya. Ada di antara kita yang keluar untuk mencari nafkah, ada yang keluar untuk membuat perkara-perkara yang baik. Silakan dialu-alukan untuk kita sama-sama lakukan kebaikan. Tak kira lah di antara sesama manusia ataupun haiwan sekalipun ataupun tumbuh-tumbuhan sekalipun ya. Itu adalah semua ciptaannya yang perlu kita sayang, yang perlu kita jagalah. Dan untuk anda semualah pesanan ya. Khasnya untuk yang mana mungkin berada di sekitar Wakaf CIA ini ataupun di sekitar kawasan-kawasan yang telah pun diisytiharkan sebagai wabak dengue. Liz nak ingatkan supaya kita sama-samalah jaga kebersihan kawasan. Ambil masa seketika untuk kita jalankan gotong royong membersihlah kawasan sekitar. Sebabnya kalau di Kelantan ni dia main dengan hujan, lepas tu main dengan panah, inilah yang mana boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes itu semakin meningkat. Lopak-lopak air ada di antara bekah-bekah tu yang bertakung dengan air. Jadi ambil masa seketika untuk kita bersihkan, untuk kita cegah Aedes, cegah pembiakan nyamuk Aedes dan juga dapat kita hentikan penyakit demam denggi inilah ya. Dan kita tahu kalau dia kena demam denggi ni bahaya sehingga boleh meragut nyawanya. Jadi sayangilah diri kita, sayangilah keluarga kita. Ambil masa dan luangkan seketika lah untuk sama-sama kita bersihkan kawasan di sekeliling kita, khususnya di kawasan rumah. Dan paling penting sekali, kena buil lah air-air yang bertakung tu. Kalau semalam hujan lebat lah, kalau di Macam pun hujan. Di mana tadi ada rakan kita di Tanah Merah pun kata hujan. Ini kawasan-kawasan yang hujan ni, kena ambil maklum lah, lebih sikit lah kena cuci tu deh. Berjaga-jagalah sentiasa. Okay? Kalau rasa macam demam, rasa tak sihat badan, rasa macam tak kena ni, sila dapatkan rawatan dengan segera untuk kita tahu apa yang tak kena dengan badan kita. Okay? Sama-sama juga kita jaga kesihatan tubuh badan kita. Lepas ini ada macam-macam lagi lagu yang Kelis mainkan untuk anda, tapi lain dulu lagu daripada Nuha Bahrain featuring Mimpi Malam-Malam untuk anda. Go pagi, go kita belakang.

Biasa kau dengar orang kata, dalam hidup ni kita sentiasa ada persaingan. Bersaing untuk berjaya, bersaing untuk disayangi, dan bersaing untuk disenangi. Dia gini, bersaing ni sebenarnya molek. Tapi lagi molek bersaing secara sihat tanpa menjatuhkan sesiapa. Pesan ikhlas dari saya, Dave Manjo, yang sentiasa bersaing dengan diri sendiri untuk menjadi yang terbaik. Pakat dengan Radio Kelantan FM belakang deh.

Okey, baik. Dah sampai pun di penghujungnya untuk Go Pagi-pagi ni. Elis temankan semulah Go Pagi. Dan selepas ini anda akan bertemankan bersama dengan Dia Fauzi untuk Go Galik 10 hingga 2 petang nanti. Okey, InsyaAllah hari esok sebenarnya. Esok, malam esok untuk Cekok Elis akan hadir untuk temankan semulah pendengar Kelantan FM. Jaga-jaga lah. Terima kasih untuk malam. Jadi nak tahu lagu mana boleh dengarkan untuk malam esok dan juga seperti biasalah hari Sabtu nanti, okay? Untuk Go Paginya dan untuk anda semua yang sedang dengarkan kami menerusi RTM Klik, terima kasih banyak-banyak. Jangan tukar siaran, kalau tak dapat siaran ke, sila maklumkan kepada kami, okay? Supaya kita dapatlah berakhir dengan secepat yang mungkin. Nanti risaulah, takut pendengar kata rindu nak dengar Kelantan FM, siarannya tak apa, nak jelas mana. Tak apa, kita cuba yang terhabis baik untuk berikan yang terbaik kepada pendengar-pendengar kami di Kelantan FM ini, okay? Dan sampai di penghujungnya, sudah list temankan anda. InsyaAllah lah kita akan berjumpa lagi di lain waktu, di lain ketika. Ini list nak tinggalkan anda semua dengan lagu daripada Nabila Razali, Pemata Hati. Balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Assalamualaikum.
1: Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
0: Gini makcik ni.
1: Ya makcik.
0: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada mari rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CJS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana eh cik?
1: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
0: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
1: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
0: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
1: Baik makcik, lain kali hati-hati ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.
3: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zinashon 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Ansam dalam Dunia 10 Pagi. Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran untuk hari keempat berturut-turut selain mengenakan semula sekatan pelabuhan maritim. Markas Pemerintahan Pusat Amerika CENTCOM mendakwa serangan bertujuan melumpuhkan keupayaan tentera Iran di Selat Hormuz termasuk beberapa lokasi strategik seperti Bandar Pelabuhan Abbas dan Pulau Hashim. Susulan ketegangan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran bertenang bagi mengelakkan impak besar terhadap orang awam dan kestabilan di Asia Barat. Kedua pihak disuruh mematuhi Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan melindungi orang awam. PBB turut menegaskan sebarang dakwaan pelanggaran undang-undang perlu disiasat secara bebas dan segera. Dalam perkembangan sama, Presiden Donald Trump menegaskan tiada pihak sepatutnya mengenakan tol terhadap kapal dagang yang melalui Selat Hormuz seperti cadangannya sebelum ini, iaitu mengenakan fee transit 20% atas jasa Washington melindungi keselamatan perairan strategik tersebut. Menurut Trump, pemimpin negara Teluk sebaliknya mencadangkan peningkatan pelaburan berbilion dolar di Amerika sebagai alternatif pampasan keselamatan. Katanya konsep itu lebih baik dan menguntungkan. Sementara itu, Trump mendedahkan Amerika bakal memperluas kerjasama ekonomi dengan Iraq menerusi penerokaan perjanjian baharu dalam sektor minyak. Beliau berkata, langkah itu mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk kedua-dua negara. Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi pula menegaskan, kerjasama ekonomi itu amat perlu bagi memulihkan infrastruktur negara berkenaan. Jelasnya, Iraq menanggung kerugian lebih $400 bilion Amerika akibat perang. Sukan Piala Dunia 2026, Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Michael Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan melalui sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan yang diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi sebelum akhir antara England dengan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Menerusi reaksi selepas perlawanan, Luis de la Fuente memuji komitmen luar biasa perisian pemainnya yang disifatkan amat layak melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Ketua jurulatih Spanyol itu menegaskan kejayaan tersebut hasil kesetiaan terhadap falsafah permainan yang telah dibina sejak hampir 4 tahun lalu. Menurut beliau, kesungguhan dan bakat para pemain telah berjaya menjadikan setiap cabaran sukar menjadi mudah di atas padang. Sebaliknya, bagi pengendali Perancis Didier Deschamps, kekalahan mengejut kepada Spanyol menutup peluangnya untuk menjurai Piala Dunia kali ketiga sebelum meletak jawatan secara rasmi. Deschamps yang telah membimbing skuad Le Bleu selama 14 tahun mengakui barisan pemain bintangnya kini amat kecewa dengan pengkiran tersebut. Beliau secara terbuka mempertikaikan kelayakan pengadil Ivan Bertrand untuk mengendalikan aksi separuh akhir Piala Dunia. Perancis kini hanya berbaki aksi penentuan tempat ketiga yang dijadualkan berlangsung Ahad ini. Manakala penyerang Spanyol Michael Oyarzabal menyifatkan kesepakatan dan semangat berpasukan yang tinggi menjadi kunci utama kejayaan mereka melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan seluruh skuad kini memberikan tumpuan sepenuhnya untuk mencipta sejarah baharu buat negara pada aksi akhir nanti. Pemain tengah Perancis Ryan Cherki pula mengakui pasukannya hanya perlu menyalahkan diri sendiri selepas tersingkir di peringkat separuh akhir. Katanya Le Bleu tewas dari segenap aspek termasuk teknikal, taktikal dan perebutan bola sehingga gagal melekatkan diri ke pentas akhir. Sementara itu, pertemuan England dan juara bertahan Argentina menghidupkan semula perseteruan paling klasik dalam sejarah bola sepak. Ketua pasukan England Harry Kane yakin skuad The Three Lions tidak akan dipengaruhi secara panjang pertemuan kedua-dua pasukan. Sebaliknya, memberi tumpuan sepenuhnya untuk menewaskan lawan dan mara ke perlawanan akhir. Kane yang bersaing dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappe bagi merebut kasut emas menyifatkan Argentina sebagai pasukan yang bijak, berdisiplin dan sukar ditewaskan. Sekian berita yang disunting oleh Samzuri Zawawi dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, selamat pagi. Belakang set-set kita, alhamdulillah. Di kalau pagi ni mungkin ada yang tengah drive ke tempat kerja ataupun ada antara kita yang hantar anak ke sekolah. Apa baru nak hantar anak ke sekolah ni? Di pukul 10.30 ada kau bagi sekolah-sekolah tarikan lah. Kalau sekolah rendah tak boleh kena bawa cikgu tak. Alright, dan orang kata apapun saja aktiviti anda ataupun baru yang mula nak buka kedai, terima kasih sebab anda pilih Kelantan FM. Jadi kita mulakan hari kita hari ini dengan hati yang positif, senyuman yang ikhlas dan semangat yang luar biasa. Pastinya saya, Dia Fauzi, akan terus bersama anda sehingga jam 2 petang menerusi Guralik hari ini. Galik ke tak galik? Kena tunggulah deh. Sampai pukul 2 bolehkah? Right deh. Dan untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami, terima kasih banyak-banyak. Tak kisahlah di mana saja anda berada. Harapan saya di sini, semoga anda terus kekal bersama kami sehingga jam 12 malam nanti. Jadi bagi yang baik, kita mulakan dengan fikiran yang baik. Jangan biar semalam mencuri semangat kita untuk hari ini. Tarik nafas, senyum dan jom kita galik sama-sama hingga jam 2 petang. Layan lagu dari KRU One More Time, terus layan Guralik Kelantan.

0: FM Gemah kita.
1: Sebuah kata negeri Kelantan, tanah serendah sekebun bunga.
0: Kelantan FM.

Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda 10.23 minit pagi dan peminat bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 makin hangat deh. Dan kita sudah pun ketahui satu pasukan yang orang kata akan mara ke peringkat akhir. Spanyol sah mara ke final selepas menewaskan Perancis 2-0 dalam aksi separuh akhir. Kini tumpuan terarah kepada satu lagi perlawanan separuh akhir antara England dan juga Argentina untuk menentukan siapakah lawan Spanyol nanti di perlawanan akhir. Siapa pilihan anda? Dan orang kata boleh berlakon lah jisi-jisi lain tu deh. Biar tinggal Spanyol dengan siapa? England ataupun Argentina. Yang mana pilihan anda? Kalau saya, tak tahu jugalah nak pilih mana. Kena pilih hak benar lah deh. Kena tunggu deh. Esok mungkin kita tahulah siapa hak akan berentap nanti di piala akhir, di perlawanan akhir untuk FIFA World Cup 2026.

Okey, Kelantan FM penuhi citarasa anda dan sekarang sudah 10.37 minit pagi. Untuk sesi awak baru je mengikuti siaran kami, saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Alright. Dan ini kita nak kongsikan satu berita di mana polis Kelantan berjaya menahan seorang ejen penarik kereta yang berusia 35 tahun merampas kira-kira 6,000 biji pil yaba yang bernilai RM60,000 dalam satu serbuan di Jalan Kubang Batang Wakaf Baru, dan suspek kini direman 7 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dan ingat deh, siasat awak dadah ni bukan saja merosakkan masa depan individu, malah memusnahkan keluarga dan juga masyarakat kita. Sebab itulah kalau nampak benda-benda hok macam mencurigakan, dia nampak tak berapa molek, tak berapa comel, awak kata jangan takut untuk salurkan maklumat kepada pihak berkuasa. Sama-sama kita lindungi keluarga dan juga komuniti dari ancaman dadah. Terus layan Gugali Kelantan FM. Ada semua.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM. Buka dompet dia licin. Nak beli belum gaji. Tapi tak apa aku mengerti. Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar? Duit
1: seakan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

kecil rezeki itulah kita ni kalau ada kehidupan ni kan. Dia atas diri kita lah sendiri. Bila kita ni rajin dicek badan kita, kita rajin di buat medical check up ke gapa, kita boleh tahulah gapa dia orang tak kena dengan badan kita. Cumanya gitulah deh. Bila dah disahkan kita ni, ada penyakit go tu ada, penyakit go ni. Kenalah dengar gapa dia arahe-arahe, pesanan-pesanan nasihat daripada doktor. Ubat jangan dok lupa nak makan. Kalau ada rawatan susila pun, jangan lupa gi. Jangan dok wakak kita, cak. Lo ni ni ke, pemakanan-pemakanan kita ni, dia memainkan. Berani jugalah deh. Oh, sebabnya penyakit ni, kalau dia kata nak kena, bukannya yo kena selalu gitu. Kadang-kadang dia sebabkan oleh faktor pemakanan kita. Oh, kita dok makan lah. Sari-sari. Makan mami. Makan masing. Makan makanan segera. Lo ni ni dia tak kira usia dah. Jadinya pakat beringat lah belakang. Kenalah jaga kesihatan kita tu kalau kita sayang tubuh kita. Supaya mek bunga ni. Hari-hari mek bunga jaga kesihatan. Jogging. Buat senami. Yek-nyek-nyek pun tak apalah. Lepas tu jangan duk makan manis. Kurek ke lah garet tu. Kita ke anak juga kesihatan kita ni terjaga. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak rayak jam.

Nanti sama-sama kita ikuti berita Kelantan FM untuk kita ketahui isu semasa yang berlaku di tempat kita. Dan untuk sesuai awak, awak sedang memandu, ingatan macam biasalah kan, ingatan mesra, pandulah dengan berhati-hati, pandu ikut peraturan bukan ikut perasaan. Tak kisah di mana saja destinasi anda, semoga selamat sampai.

0: 谢你的聆听，克朗丹 FM。
1: Kelantan FM penuhi cita rasa anda.

Alright, pejam celik, pejam celik. Dah masuk jam yang kedua. Dan hari ni pun hari Rabu dah. Maknanya kita tinggal sehari saja lagi sebelum kita masuk ke hari Minggu dah. Mesti ramai antara kita hok mana PJJ dah berkira-kira nak balik kapur, nak berehat ataupun nak balik jumpa mata mak ayah. Gitulah dok. Kalau hok duduk jauh, cara jauh. Hok duduk dekat, cara dekat pula. Dekat tu cara dia kan. Minggu ni nak balik rumah siapa pula. Gitulah. Buka tangan raya je hari Minggu pun kadang dia mikir nak gimana deh. Tapi ingat deh, walaupun mood, aku kata mood cuti-cuti tu mari dah, kerja hari ni jangan pula kita tangguh-tangguhkan. Selesaikan mana yang perlu supaya esok kita boleh tamatkan minggu ini dengan hati yang tenang. Dan semoga hari Rabu ni dipermudahkan segala urusan anda. Masuk jam yang kedua ni, banyak lagi kita nak kongsi-kongsikan dengan anda. Pastinya juga lagu-lagu yang menarik akan temani anda selama 3 jam nanti. Dan ini kita nak kongsikan mengenai sumbangan tunai rahmah kepada komuniti orang asli di Kemerahan Highland terus diperkukuh menerusi program penuaian STR 2026 bagi memastikan golongan yang tiada akaun bank tidak tercicir daripada menerima bantuan. Jadi lebih RM60,000 diagihkan kepada 100 penerima semasa program penuaian. Program turut menyediakan pembukaan akaun BSN, semakan STR, kemas kini Jakoa, urusan MyCard sijil kelahiran serta pendaftaran MySalam dan juga SARA. Inisiatif ini memastikan penerima tanpa akaun bank tidak tercicir dan perkhidmatan awam sampai ke kawasan luar bandar. Itu mengenai penuaian STR secara bersemuka elak keciciran penerima.

0: yang tepat kami suarakan untuk anda.
1: Okey, yang terbaik hanya di Kelantan FM, 11.31 minit pagi. Dan untuk yang baru saja mengikuti siaran kami di frekuensi 102.9 untuk orang Kota Baru, kalau orang Besut pastinya 97.3. Dan mungkin yang sedang mendengarkan kami ini dalam kenderaan menuju ke Jeli, anda boleh pantau kami di 90.0. Alright, sekarang ni kita nak cerita hak mana tengah buat hijau, berada di pejabat ataupun apa sahaja pekerjaan anda. Deh, kalau kita sebut pasal gaji, bukan sekadar bukan sekadar kita tunggu hujung bulan, tapi biarlah setimpal dengan usaha dan kemahiran kita. Ini adalah mengenai hasrat dasar gaji progresif yang sedang diperkenalkan oleh Kerajaan Madani. Mudah-mudahan lebih ramai pekerja, terutamanya belia di luar bandar, dapat peluang kerja yang lebih baik dan juga orang kata setimpal dengan kemahiran yang ada. Dan semoga usaha ini membawa manfaat kepada kita semua, terutamanya anak-anak muda sekarang ni. Dia orang kata payuh nak cari hijau, tapi insyaAllah Kerajaan Madani nak memperkenalkan dasar gaji progresif mengikut orang kata kemahiran. Tak, mengikut kemahiran biar setimpal dengan usaha kita semua.
0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM. Buka jempol dia licin, nak boleh belum gaji tapi tak apa aku mangga. Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar? Cakapkan berbelanja habis duit, bising-bising bantuan mana? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Eh, senangnya. Ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun, setiap bulan dapat RM500.
1: Eh, kau kena hati-hati tau, ha? Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
0: Tapi, dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je, weh.
1: Lah, itulah yang dia panggil mul account. Akaun kau boleh dia guna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
0: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
1: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
2: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account. Call the

0: sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

Assalamualaikum. Selamat tengah hari belakang. Alhamdulillah. Dan Guralik dah masuk jam yang ketiga. Set kita belakang bereh ke? Dan untuk yang baru saja mengikuti siaran kami, Radio Malaysia Kelantan FM, saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Tak kisahlah di mana saja anda berada. Di curug dapur sekalipun, ataupun di dalam kenderaan anda, ataupun di pejabat, ataupun juga di pasar Siti Khadijah mungkin. Pasar Baik 12 pun mungkin. Ataupun pasar Siti Hajar. Mana pasar Siti Hajar? Pasar Putih kau. Di mana-mana sahajalah anda berada. Terima kasih banyak-banyak. Alright, kalau kita nak kecap mengenai rezeki, orang selalu fikir rezeki itu duit semata-mata. Sebenarnya kita bangun pagi dengan tubuh yang sihat dan juga ada hijau, boleh lagi tubik makan tengah hari. Dia boleh lagi kata pilih nak makan gapo petani ni. Tu kata rezeki nikmat yang tak dapat kita beli. Orang kata nikmat yang perlu kita syukuri. Kadang-kadang kita nampak benda tu simple, tapi kita sebab hari-hari dah kita dapat, kita tak rasa macam benda tu satu rezeki kita. Rezeki bukan sekadar apa yang kita dapat, tapi apa juga yang Allah pelihara daripada kita. Jadi walau apapun keadaan kita hari ini, jangan berhenti berusaha, jangan berhenti berdoa, dan jangan sesekali kita lupa bersyukur. InsyaAllah bila hati penuh rasa syukur, pintu rezeki juga akan terus terbuka. Jom layan lagu dari Spin, Dekat Disayang Jauh Dikenang. Guralik Ado Sama.

0: Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.
3: Okey, sentiasa berwaspada. Jadi kena sentiasa pesanlah kawan anak kita ni, jangan mudah terpengaruh. Terutamanya orang yang baru dikenali, terutama dalam media sosial tak. Kenal dalam media sosial ni kata manis-manis sahaja. Jumpa luar tak tahu lagi manis ke tak. Jadi kena pesan kawan anak kita, jangan mudah terpengaruh dengan janji-janji manis, sebab kita tak tahu benda tu betul ataupun tidak betul. Alright. Dan sekarang 12:28 tengah hari yang sedang memandu, pandulah dengan berhati-hati. Pandu ikut peraturan, bukan ikut perasaan. Dan semoga selamat sampai ke mana saja destinasi anda. Dan nak pesan juga, kalau ada pakcik-pakcik dengar ni, dek, kalau nak masuk lorong, tolong bagi signal. Nak masuk lorong kanan, bagi signal kanan. Nak masuk lorong kiri, bagi signal kiri. Nama ke, tak jumpa cari lorong, pakai masuk je. Kejutlah pula adik. Ni kita nak kongsikan dengan anda mengenai kerajaan kekal subsidi budi 95 lindungi rakyat ketika krisis. Dan budi 95 membolehkan pengguna membeli petrol pada harga RM1.99 seliter semasa kemuncak krisis Mac dan juga April. Kerajaan memastikan bekalan bahan api mencukupi mengelakkan orang beratur seperti di negara lain. Betul tu, kalau kita tengok negara-negara lain, contohnya di Thailand sendiri, di Filipina pun deh, masa waktu tengah kemuncak bulan 5 pun ni, memang kata bahan api ni sangat, harga tu sangat mahal. Lepas tu macam dia catu juga. Jadi kestabilan harga dan bekalan adalah keunikan dan kelebihan utama pelaksanaan budi 95. Apapun, terima kasih banyak-banyak buat PMIS kita. Orang kata habis daya dah fikir, jangan Tok Siwi, rakyat ni terkesan dengan harga harga minyak ni. Kehnya ada orang kata apa, geopolitik kesan ni lah, peperangan di Asia Barat. Dan kita layan dulu lagu yang seterusnya dari Britney Spears, Baby One More Time, tapi dengarkan One Bossa Nova untuk anda, Gugalik Kelantan FM.

Alright, itu dia DJ Rudin kita trivia FIFA World Cup 2026. Alright, dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu Zohor bagi Zona 1 Negeri Kelantan ialah pada pukul 1.20 minit tengah hari. Untuk Zona 2, 1.22 minit tengah hari. Dan untuk Besut dan Setiu, maksudnya waktu Zohor pada pukul 1.18 minit tengah hari. Dan sementara itu, kita nak cerita mengenai pihak polis Kelantan mengesahkan tiada penglibatan komuniti Rohingya dalam jenayah berat di negeri ini setakat ini. Namun, semua aktiviti mereka dalam pantauan secara berterusan. Dan berdasarkan rekod polis, terdapat lebih 5,000 pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa, Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR dalam kalangan masyarakat Rohingya di Kelantan. Dan manakala jumlah keseluruhan termasuk mereka yang tidak mempunyai dokumen dan berada dalam tahanan dianggarkan melebihi 8,000 orang. Baiklah, tepat pukul 1 tengah hari nanti sama-sama kita ikuti Utama 1 yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: Assalamualaikum.
1: Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
0: Gini makcik ni.
1: Ya makcik.
0: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada orang di rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CGS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana ni cik?
1: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
0: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
1: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
0: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
1: Baik makcik, lain kali hati-hati ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.

0: penuhi cita rasa anda.
1: Baiklah, sebentar lagi akan disiarkan seruan azan bagi menandakan masuknya waktu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Dan kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa na'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jal penting dalam hidup kita beragama. Kerana kita orang Islam, hidup beragama ini adalah satu kewajipan. Menegakkan agama dalam kehidupan, dalam rumah tangga dan dalam segala urusan adalah satu kemestian. Sebagaimana tak sempurnanya, maka minum kita kalau tidak ada rasa garam. Maka belah itulah juga tak sempurnanya kehidupan kita tanpa agama. Untuk menegakkan agama, kita hendaklah menegakkan tiang asas agama itu sendiri. Tegak rumah kerana tiang, tegak agama adalah kerana sembahyang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu adalah ia atas sekalian orang-orang mukmin kitaban mawquta, fardu yang di waktu akan dia, fardu yang dikaitkan dengan masa-masa yang tertentu. Dan disebut dalam firman lain, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِ خَدْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاةِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةِ. Akan ada satu kaum menyalahi selepas mereka itu, خَلْفٌ, satu golongan, أَضَاعُ الصَّلَاةِ, yang mengsia-siakan sembahyang, وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ, dan mengikut hawa nafsu mereka itu sendiri, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةِ, dan selagi mereka itu akan berjumpa satu benda yang bernama ghayah, iaitu satu wadi dalam neraka jahannam. Dan banyak sangatlah ayat-ayat memberi amaran dan peringatan kepada kita betapa pentingnya salah dalam hidup kita. Yang mana kita nak mendirikan hidup beragama, pertama sekali hendaklah kita menghidupkan salah. Kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, as-salatu imaduddin. Bermula sembahyang itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan sembahyang dengan sempurna rukun syarak, sunat-sunat dan kaifiatnya, faqad aqamaddin, maka sesungguhnya dia telah menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sendiri, dia telah meruntuhkan agama. Daripada hadis inilah dapat kita faham bahawa kedudukan sembahyang dalam agama ni seperti tiang dalam rumah. Yakni dialah tempat gagahnya, tempat gantungnya, tempat menumpang segala juzuk-juzuk rumah. Kuat rumah dengan kuat dialah, tegak rumah kerana tegak dialah, gagah rumah kerana gagah dialah, betul turuh, betul rasuk, betul rabung, betul dinding, betul segala-galanya kerana betul dialah. Ini bermakna kalaulah kita beragama tetapi kita mengabaikan solat, merengankan solat, meninggalkan solat, samalah seperti kita membina rumah tanpa tiang. Apabila kita membina rumah tanpa tiang, maka usah ke mari banjir, usah ke gempa bumi, usah ke angin bertiup, dia boleh hanya runtuh dengan semata-mata tanpa tiang itu sendiri. Begitulah bandingnya nak rakyat bahawa agama yang kita pegang hari ini, kalau kita beragama tanpa mendirikan sembahyang, pada hakikatnya kita meruntuh dah agama kita sendiri tanpa faktor luar, tanpa sebab luar, tetapi dengan semata-mata sebab kita meninggalkan tiang agama tu sendiri. Sebut kata tiang ini bermakna dia tempat menumpang benda lain. Inilah bayangan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa ibadah keseluruhan dalam Islam ini semuanya ada kepala dia. Kepala ibadah Islam itu adalah solat. Segala ibadah lain itu menumpang dia, bergantung dia.
1: Ini bermakna kalaulah kita buat amalan agama sudut lain sekalipun, tetapi kita tak menegakkan tiang agama itu sendiri, maka nilai-nilai amal ibadah kita tergantung, tidak bernilai, tak dipandang oleh Allah walaupun dia itu molek, kerana dia adalah merupakan tapak asas yang mana tempat letak segala perhiasan-perhiasan agama di dalam dia. Kenapa? Kerana seafdal-afdal ibadah badan adalah sembahyang, dan fardunya adalah seafdal-afdal fardu, dan sunatnya itu adalah seafdal-afdal sunat. Ini bermakna ibadah yang lain daripada sembahyang ni terbit daripada dia, cawangi daripada dia. Kerana inilah berkata alim ulama, ibadah-ibadah yang lain daripada sembahyang adalah merupakan untuk mentahqiq akan ubudiyah, ikrar kehambaan yang kita buat di dalam solat tu sendiri. Kerana inilah kalau kita tengok, Islam ini mempunyai 5 rukun. Syahadah, sembahyang, puasa, zakat dan haji. Tetapi keseluruhan rukun itu adalah semuanya terhimpun di dalam sembahyang. Cuba kita tengok dalam sembahyang adanya pada sifat puasa. Sifat puasa yang mana kalau puasa kita tak boleh makan, kita tak boleh minum. Memasukkan sesuatu dalam rongga kita. Jadi batal sembahyang kita. Ada sifat puasa. Dan pada sembahyang tu juga ada sifat haji. Sebagaimana haji itu sendiri bermula dengan ihram, pakai ihram, dengan niat ihram, maka pada ketika itu tertegahlah buat perkara-perkara yang halal sebelumnya. Maka begitu juga dengan sembahyang. Apabila kita bertakbir Allahu Akbar, maka masuklah kita ihram dalam sembahyang yang tertegah kita buat benda-benda yang halal sebelumnya. Dan ada di dalam sembahyang itu sifat zakat. Sebagaimana zakat itu sendiri untuk membersihkan harta, membersihkan jiwa, maka begitulah sembahyang untuk membersihkan tubuh kita, hati kita, roh kita. Bahkan pembersihan zakat hanya bertumpu kepada harta, tetapi pembersihan daripada sembahyang adalah pembersihan yang merangkumi menyeluruh tubuh badan kita. Dan sembahyang itu juga ada sifat jihad. Jihad iaitu memerangi hawa nafsu, memerangi musuh-musuh, memerangi syaitan-syaitan. Maka ada pada sembahyang itu jihad. Kerana inilah apabila kita masuk masjid, yang kita nak sembahyang, yang kita berpandukan kepada kiblat adalah mihrab dia. Mihrab dia. Apa erti mihrab? Mihrab asal daripada perkataan harabun, perai. Yang mana satu tempat yang diisytiharkan perai dengan syaitan. Dan inilah sifat-sifat yang ada pada solat tu sendiri. Dan kalau kita tengok, dia adalah merupakan ibadah yang terbeza pada hukum. Sekira-kira hukumnya tak serupa dengan hukum lain. Kalaulah fardu puasa setahun sekali, tapi kalau orang sakit, kalau orang musafir, boleh buka. Fardu haji seumur hidup sekali, itu pun bagi orang yang berkuasa. Fardu zakat sekali setahun, itu pun bagi orang yang berkemampuan. Tetapi fardu sembahyang buka setahun sekali, 5 kali sehari, tak kira musafir ke tak, uzur ke tidak, tua ke muda ke, tina ke, jatah ke, semuanya adalah tak boleh nak mengubah akan dia. Dari segi kefarduan ini menunjukkan bahawa dia terbeza dengan fardu-fardu lain. Dan dia juga merupakan ibadah yang terhimpun daripada segala ibadah-ibadah malaikat-malaikat di langit. Dan dia juga merupakan ibadah yang terhimpun segala ibadah nabi-nabi dulu. Yang mana kalau kita tengok sembahyang fardu maghrib adalah sembahyang Nabi Allah Isa. Kalau sembahyang isyak, sembahyang Nabi Allah Musa. Sembahyang subuh, sembahyang Nabi Allah Adam. Dan sembahyang zuhur, sembahyang Nabi Allah Ibrahim. Sembahyang asar, sembahyang Nabi Allah Yunus. Allah menghimpunkan ibadah para-para nabi, dikhususkan kepada nabi kita dan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok pada sembahyang itu sendiri, terhimpun ibadah yang bahasa qawli, fi'li, qalbi. Rukun qawli merangkumi takbirnya, tasbihnya, tahmidnya, zikirnya, doanya, baca Qurannya, selawatnya, salamnya, istighfarnya, doanya. dan rukun fi'li itu sendiri terhimpun qiyam, rukuk, i'tidal, sujud, tahiyat dan umpamanya. Dan rukun qalbi, keju hati yang merangkumi niat, ikhlas, tawalkan, rajak, sabar, zuhud, membesarkan Allah, mentazimkan Allah, yakin kepada Allah, takutkan kepada Allah, terhimpun. Dan inilah juzuk kita manusia. Kerana juzuk kita manusia terbina daripada tiga juzuk, satu juzuk pada mulut adalah untuk beribadah dengan dia. Satu juzuk pada anggota untuk kita ibadahkan dengan dia. Dan satu juzuk kepada hati untuk kita ibadahkan dengan dia. Maka sebesar-besar ibadah yang merangkumi tiga juzuk terhimpun di dalam satu fardu, iaitu solat sahaja. Maka dengan kita meninggalkan solat, dengan kita mengabaikan solat, dengan kita tidak mendirikan solat, kita buat seluruh ibadah, kita meninggalkan seluruh ketaatan anggota kita, di mana agama bagi orang lagu ni? Sudah pasti seolah-olah dia buat menyeluruh amalan agama itu sendiri, dan kelebihan-kelebihan yang bertakluk dalam agama bukan setakat diri dia sendiri dan berkaitan dengan malaikat dan para-para nabi lain.
0: Kita telah dengar secara jelas panjang lebar bagaimana kita fahami bersama betapa berharganya sebuah sembahyang yang Allah Ta'ala fardu kepada kita ni. Hinggakan dia merupakan tiang bagi agama. Ini bermakna apabila kita tidak mendirikan akan dia, maka kita telah meruntuhkan agama pada diri kita sendiri. Apabila runtuhnya agama, tidak adalah akhlak agama, sifat agama, peribadi agama, cara hidup agama. Pada ketika itu, cara hidupnya tidak ada beza dengan haiwan-haiwan dan tidak ada beza dengan mereka-mereka yang tak berime dengan Tuhan. Tidak ada beza langsung. Kerana yang terbeza antara kita dengan orang Islam, dengan orang munafik adalah terlalu nyata pada sembahyang itu sendiri. Terkadang pada soal kehidupan lain, sama. Di sinilah perlu dizahirkan rupa syiar kita orang Islam, iaitu solat itu sendiri. Dan yang kedua, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebut bagaimana kesengsaraan, keazaban dan keperitan yang dialami oleh mereka yang meninggalkan solat. Bukanlah nanti di akhirat, bukanlah nanti dalam kubur, hinggakan atas dunia Allah Ta'ala tunjuk selalu. Allah Ta'ala nyata selalu. Kerana inilah diterangkan dalam sebuah kitab, bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa orang-orang yang sembahyang itu, mereka-mereka yang sembahyang itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 15 balasan. 6 perkara di dunia dan 3 perkara pada ketika matinya dan 3 perkara di dalam kuburnya dan 3 perkara pada ketika bertemu dengan Tuhannya. Apa yang kita nak tekan di sini ialah bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Rasulullah, apakah seksa yang di dalam dunia ini ya Rasulullah? Lalu baginda menjawab, pertama diambil oleh Allah Ta'ala akan barakah daripada umurnya. Yakni Tuhan cabut keberkatan pada umur, menjadikan umur dia tu tak berkat. Berkat-berkat ni barang kualiti sesuatu benda, nilai sesuatu perkara. Sehingga kan kalau tidak ada barakah, maka tidak hasillah tujuan dan maksud bagi benda tersebut. Kalau ditarik barakah pada umur, apabila tidak ada barakah pada umur, walaupun umur tu panjang, tetapi umur tu dicabut barakah, menjadikan umur dia

hakikatnya. Nilai umur kita tidak ada. Kerana inilah kita dengar kata-kata syair ada menyebut. Budak-budak ada berpantun yang berbunyi, yang kita dengar dalam radio. Sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat buahnya serta daunnya. Walaupun hidup 1,000 tahun, tetapi kalau tak sembahyang, apa gunanya? Bermakna hidup yang tidak diisi dengan sembahyang, walaupun dia hidup, hidup yang tidak ada maknanya. Yang kedua, diambil oleh Allah Ta'ala barakah pada rezekinya. Tuhan cabut keberkatan pada rezeki. Menjadikan rezeki kita ada. Banyak tak cukup. Banyak tak kena. Apabila ada saja rezeki, ada saja sebab-sebab yang boleh jadi hilang akan dia. Rezeki banyak tapi manfaat dia tu kurang. Rezeki banyak tetapi tak menyelesaikan masalah. Rezeki banyak tetapi tak mencapaikan apa-apa hajat. Tak menolong kepada kerja amal ibadah. Hat bahkan rezeki itu sendiri banyak dibazirkan. Banyak terbuang. Bahkan rezeki itu sendiri tak jadi rezeki. Menolong kepada maksiat. Maka rezeki yang menolong kepada maksiat bukan rezeki pada hakikat. Dinamakan istidraj. Istidraj. Dan istidraj ini adalah merupakan satu kebinasaan kepada si hamba itu sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Idza aradallahu an yuhlikan namla farafa'ahu bijanahihi." Apabila Allah Taala hendak membinasakan seekor semut, maka Allah Taala mengangkat seekor semut tadi dengan 2 helai sayap. Yang mana kalau semut apabila dia tu boleh sayap, dia suka. Dengan dia boleh terbang, dengan dia gembira. Tetapi dengan dia juga, dia keluar malam. Dan dengan dia juga, dia berubah nama daripada semut jadi kalkatu. Dan tabiat kalkatu ni, dia lambat nampak cahaya. Dia nampak nampak cerah. Dia gi rupa-rupanya api sedang tunggu kebinasaan padanya. Binasa dia dengan sebab 2 helai sayap. Maka begitulah rezeki yang dimonopoli oleh orang yang meninggalkan salah. Rezeki itu adalah istidraj ke arah kebinasaan hidupnya, bukan menyelamat agama dan dunianya. Dan yang ketiga, diambil oleh Allah Ta'ala namanya yang soleh pada mukanya. Yakni Allah Ta'ala cabut nur kesolehan pada mukanya. Nampak tak cerah? Nampak tidak ada nur? Nampak tidak ada sinar? Nampak tidak ada jernih? Nampak gelap? Nampak masak, nampak keruh. Hatta kita yang pandai muka dia pun, pas kita jadi serabut. Kita pandai muka dia, tak merasa menyejukkan mata hati kita. Bahkan kita pandai mata dia, pas kita turut jadi rusing. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala cabut cahaya kesolehan pada mukanya. Tapi kenapa kadang-kadang kita tengok muka orang tak semayah pun, kita tak berasa gapa-gapa juga? Nampak biasa aja tu kenapa? Nak nampak beza ke mana? Moga dia tak semayah juga. Dia juga tak semayah. Bagaimana dia nak nampak nur solat pada wajah seseorang? Ini petanda awal kecelakaan seseorang manusia di dunia, yang mana nur atas dunia pun dah tidak ada, apatah lagi nur di akhirat nanti. Dan yang keempat, kata Rasulullah, tiada terpelihara baginya agama Islam. Yakni Islamnya sendiri berada dalam risiko. Yang mana disabdakan dalam sebuah hadis lain, "Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara." Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka sesungguhnya kufur ia akan sebagai kufur yang nyata. Yakni lazim daripada orang yang meninggalkan solat, dia meremehkan solat. Ataupun mungkin dia menghalalkan perbuatan dia meninggalkan solat. Ataupun dia merasa bahawa solat ini tidak penting. Solat ini adalah enteng. Dia tidak merasa apa-apa pun dengan peninggalan terhadap solat dia. Maka perasaan-perasaan yang beginilah boleh meruntuh nama Islam ke atas individu itu sendiri. Walaupun dia tu nampak Islam pada rupa, pada namanya. Bertepatanlah dengan apa yang disebut oleh Rasulullah SAW.

bahawa di akhir zaman itu tidak tinggal Islam itu melainkan hanyalah pada nama, tetapi pada hakikat dah tidak ada kualiti Islam itu sendiri. Dan yang kelima kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap amal yang diamalkan di dalam dunia daripada segala amal kebajikan tiada diberi pahala. Kalau dia sedekah tak jadi pahala, dia buat kebajikan tak jadi pahala, dia buat ma'ruf tak jadi pahala, dia buat amal pun tak jadi pahala. Baik dengan harta, baik dengan kata-kata, baik dengan kerja, baik dengan apa sekalipun, kenapa tak jadi pahala? Kerana kepala segala pahala tu tidak ada, iaitu salah tu sendiri. Sebagaimana yang disebut dalam hadis tadi, faman tarakaha faqad hadamad din. Barang siapa yang meninggalkan salah, walaupun zahir nampak dia meninggalkan salah, tetapi hakikat dia membinasakan agama dia. Yakni, dia membinasakan amalan-amalan agama yang lain. Dia membinasakan nilai-nilai amalan agama pada sudut-sudut lain. Sesuatu yang amat merugikan. Dan akhir sekali kata Rasulullah, yang keenamnya ialah, tiada diangkatkan doanya oleh para-para malaikat ke langit. Doanya menjadi doa tersekat. Doanya menjadi doa yang terhijab. Yang tak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia lagi dah, malaikat tak tapu tanah doa dia bawa naik. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala nak terima? Dan tidak ada dah satu balai ibu bapa. Dan yang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, bala yang paling besar sekali kita hadapi apabila doa kita tak diangkat. Apabila doa tak diangkat, dengan apa kita nak mohon untuk selamat? Jalan mana kita nak tupai kesejahteraan? Jalan mana kita nak tak dapat pertolongan? Jalan mana kita nak dapat kesejahteraan dan melepaskan kita daripada segala kebinasaan? Kalau doa tu sendiri tak diterima, bermakna jalan untuk kita tupai tu, hey, nak minta dengan tu, hey, disekat awal-awal lagi bala yang pertama atas muka dunia. Benarlah seperti yang disebut oleh ulama bahawa secara keseluruhannya bahawa mereka yang meninggalkan solat itu adalah merupakan sebesar-besar dosa dia dengan Allah. Hatta boleh membawa kepada kufur. Dan dengan dia meninggalkan solat adalah seburuk-buruk kesalahan dia dengan sesama manusia itu sendiri. Kenapa? Kerana orang yang mengerjakan salah, dia telah buat kebajikan kepada diri dia dan kebajikan juga kepada orang lain. Dan sampai kebajikannya itu kepada orang yang terdahulunya, hatta kepada zaman-zaman awal, kepada keturunan Adam yang pertama. Dengan kata dalam salah itu sendiri, bila mana dia bertahiyat, dia menyebut assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ini doa untuk diri dia dan doa untuk keseluruhan mukmin, sama ada yang terdahulu ataupun selepas kita. Mereka ini dapat manfaat daripada kata-kata kita. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kita mendoakan kesejahteraan untuk kita dan untuk orang yang sebelum kita sehingga sampai kepada Nabi Allah Adam yang mukmin, dan untuk orang yang selepas kita sehingga sampai orang yang terakhir sekali dapat daripada ucapan salam kita. Maka orang yang meninggalkan solat, dia tak berkata perkataan ini. Dia tak sebut doa ni. Bermakna dialah orang yang menyekat kebajikan orang yang terdahulu dan orang yang terkemudian. Ketahuilah para-para ibu bapa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sembahyang itu adalah penolong yang terbesar ke atas kita. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan dengan sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu adalah sesuatu yang amat berat, kecuali ke atas mereka-mereka yang khusyuk. Pertolongan yang kita nak tupai atas dunia, kurang-kurangnya kita lepas daripada musibah,
kita lepas daripada bala, kita lepas daripada celaka, kita lepas daripada kebinasaan dan sebagainya. Maka tidak ada yang kita boleh dapat. Kita boleh dapat kesejahteraan dan jaminan keselamatan ini melainkan dengan salah. Dengan salah kita menyelamatkan kita dan pada umumnya. Kerana inilah pada ketika para-para pengikut Nabi Allah Daniel alaihi salatu wassalam bertanya kepada Nabi Allah Daniel itu sendiri tentang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini diriwayatkan daripada Sa'id daripada Qatadah bahwasanya Daniel alaihi salatu wassalam pernah suatu ketika dia sedang menyifatkan keistimewaan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, yakni kata Nabi Allah Daniel, yusalluna salatan, umat Muhammad ini mereka itu sembahyang satu sembahyang yang mana sembahyang dia lau sallaha qaum nuhin, jikalaulah disembahyang oleh kaum Nabi Nuh, ma'uraqu, nescaya mereka itu tidak akan tenggelam dengan banjir besar. Walau sallaha qaum 'adin, dan jikalau mereka sembahyang mereka itu disembahyang oleh kaum 'ad, ma ursilat 'alaihimur rihul aqim, nescaya mereka itu tidak akan ditimpa oleh tiupan angin yang panas yang membinasa, menjadikan umatnya berselerakan di pasir seperti pelepah-pelepah tamar kering. Walau sallaha qaum Thamud, dan jikalaulah sembahyang yang kita miliki ini disembahyang oleh kaum Thamud, ma ukhidhat humus sayha, nescaya mereka itu tak akan dibinasakan oleh teriakan tepikan Jibril yang memecah anak-anak telinga, yang memutus tangkai-tangkai hati. Di sinilah bagaimana hebatnya salah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan setakat menjadi pembela kita, tetapi apabila kita mengerjakannya dalam erti kata kalimat muqimus salah ataupun yuqimus salah ataupun aqimis salah, dalam erti kata mendirikan salah, dia boleh menolak bala dalam diri kita, bala dalam rumah kita, bala dalam negeri dan masyarakat kita, hatta bala umum pada umat tu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam.

0: Dengar Orang Gajah, terbitan Azidi Abdullah.
1: Dengarlah Kelantan FM.
2: Kelantan FM, di mana cua?

Mula tak kalau mula amba minta pulai polis seperti adak sedia kalau kejuk jaga gedah tidur apa alamat apa tanda apa bala. Angin di akar semangat digerak. Hei, ni bukan letih hasar, ni bukan letih biasa ni. Tidur tak lena, selimut tak lindung, mandi tak basah. Mari jumpa jemuk-jemuk kira bercara kita dalam ruang yang akak sama dengan Pak Doh hari ni. Jadi asal mula tak kalau mula hamba minta pulai polis di adat sedia kala Pak Doh mari bersama dengan adik akak petang ni. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sihat belakang kau tu? Hai, sedap bokok bangun hari ni weh. Hari ni pada sore juga hari ni adik akak weh. Tak ada temen bicara, tak ada temen seperjuangan. Temen raih ilaih mana tak tahu. Tinggallah pada sebatas tubuh, sebatas nyawa. Bertemen ke adik kakak lah deh di ruangan udara kita hari ini. Dari akak kita hari ini, dari akak 2 sampai aku 5:30. Terima kasih banyak-banyak hok mana bersama dengan Pak Doh hari ini. Agak-agak boleh setia dengan Pak Doh dari akak. Deh, agak-agak boleh setia dengan Pak Doh. Agak-agak terhibur juga dengan lagu-lagu pilihan. Lagu pilihan pada petang ini untuk mengulik adik kakak. Mengulik walaupun tidak tidur, walaupun tidak nyenyuk, mengulik dalam alam. Mengulik dalam alam sambuana. Aduh. Wano main angin gini Pak Doh tu. Hei, nyetobik lagu tu weh. Dia tobik dengan sendiri ya dek akak weh. Dia tobik dengan sendiri. Bobok lagu tu ya dek akak weh. Dua minit betul. Ada pun hari ni 15 hari bulan 7. 15 hari bulan 7. Lepas tu nak melakuh pula pada bulan 8. Jadi hitung hari tak berapa lama lagi dah kita nak menutup tirah. Nak menutup tahun. Ada dia masuk bulan 8, 9, 10, 11, 12. Oh, maknanya ada 4 bulan. Lepas tu kak, maka tahun baru pulak lah kita. Bila tahun baru dah pulak kita, maka tak ada dalam Pak Doh. Demo-demo duk buat ajak jolo kau Pak Doh nak berhenti dah. Jolo sangat. Duk tengah menghitung hari, menghitung masa lah ni adik akak. Sedap.

Jadi hari aku bersama dengan lagu Samba Belacan, nyanyi daripada Jali dan juga Azwa. Tadi tu dua penyanyi menyanyikan lagu Samba Belacan tadi tu hari aku deh. Zakri Jali, Zakri Tanah Merah Jali ni. Kata mari Tanah Merah panah cenceng lah ni pada. Tanah Merah panah. Semalam kota baru kita ni di kawasan Pakda ni semalam parok juga weh hujannya. Hujannya tak pada dekat nak mengorek tu. Dah hok parok sikit, lepas tu gak dia bui polok. Siapa ko dengan apa menyamari dengan pelakar kilat apa nah. Pukul berapa semalam? Dalam pukul 10, 9 begitulah. Lebih kurangnya. Oh lah, kejut ke. Eh. Ha, jadi cuaca kita begitulah ni. Aku tak menentu. Tak, cuaca kita tak menentu. Jadi Pak Do duk besar sama dah lah. Kalau ada perancangan nak pergi jauh-jauh ni, kena racam molek-moleknya bergerak awal pagi lah. Tak, sebab sekala-sekala tengok pada cuaca kita ni, waktu pagi ni dia, waktu pagi tengah hari siapa kau petai ni, dia kurang utak ujah. Dia masuk alah ke pukul petai benar tu gak baru nak start ujah. Ha, jadi kalau ada perancangan nak pergi jauh-jauh, nak pergi dengan kereta kau, dengan motor kau, berapa kau dah ni. Jadi rancang pergerakan kita comel lah. Terutamanya waktu pagi tu comel benar lah. Cuaca pun comel waktu pagi. Kalau gerak waktu malam tu petai takutnya ujah. Ujah lah ni pelik. Jadi aku nak nyomari ribut, nyomari pelakar, nyomari lebak ni. Ha, jadi takutnya tak nak bawa kereta motor lah. Kalau dia ujah lebak, bahaya. Tak? Ha, jadi begitulah. Jadi lah ni kita ni demo-demo duduk gagal juga buat surah lah. Situ sini buat surah. Comel lah surah-surah ni. Dia bukan skoda kita. Orang kata amalan kita ikut kalendar kita. Kau tidak tidak skoda tu dah ni. Tidak skoda tu tapi dia lebih kepada semangat setia kawal tu pun kena ambil kira juga. Dah pakak-pakak ngaca, pakak-pakak tubik deh. Bila pakak ngaca, pakak tubik ni kak, maka bolehlah kita mengeratkan silaturahim, mengeratkan persahabatan. Dah. Jadi tu kaedah dia sebenarnya aku dalam buat suara ni. Dia ada terselit benda begitu. Terselit benda-benda yang boleh kita merapatkan hubungan ukhuwah, apa panggil deh, hubungan ukhuwah. Cuma nyelah ni dia kau model ni aku ni. Lah ni dah. Dulu dia mau pakai apa kayu. Dah. Pakai kayu nak bakar ni dah. Nak bakar surau ni pakai kayu. Asak kepul-kepul lah ni dah. Mau pakai tong gas lah ni. Tak? Dia tak berapa panah lah mana lah. Tak ngaca tu. Kalau hok pesen zaman itu pakai kayu berapa tu. Panah juga lah. Nguak kan naik muka. Jadi lah ni dah mau pakai gas. Cukup dua tong gas kalau tak masuk surau tu. Skalanya lah dua tong. Lebih kurang lah dia. Masuk lah. Pakai kaca. Yoya. Suka juga buat surau ni. Deh. Kalau start lewat, kan lewat masuknya. Dia panggil kurang-kurangnya dalam lima neje juga baru masuk surau ni. Lama masuk surau ni lima neje juga. Tak. Timbul hok gas ni pula. Dah ni timbul hok baru pula. Tak kena kaca pakai mesin belakang. Mudah tak. Pakai mesin dia pusing berak. Mudah lah ni. Cumanya tak ada dah lah. Tak ada dah lah bahagian yoyanya. Kalau dia pakai mesin kak tak, bukan kata tak boleh. Boleh nak pakai mesin tu tak ada masalah tak. Cumanya suasana. Tak ada lah suasananya. Suasana duduk gaya-gaya ramah. Duduk ngaca pakak ngaca tak. Pakak-pakak wak seloro. Pakak bergurah tak. Jadi tak ada lah suasana tu nya. Kalau dia main pakai mesin belakang kak tak, letak di mesin kak. Mesin kat musim kucar. Siapa siap. Tak ada dah orang mengucam-ngucamnya. Dah. Bila pergi tengok mesin kan. Oh tak apalah mesin kan. Amu kelik kakak kamu mari pun. Oh, lagu tu lah jadinya. Tak ada lah tempat berkumpul. Tempat nak bergurau sendal. Sambil-sambil mengacau surau tu. Tak ada lah. Suasana tu. Dah. Suasana semakin berubah dia kot ni. Suasana semakin berubah. Nak tak nak pun kena ikut juga. Tapi tidak salah lah. Dah. Tidak salah. Dah. Oh lah. Kalau kita nak kepada ukhuwah tu maknanya kita tak usah pakai mesin. Kita pakai ramah-ramah, pakai bergaul dah. Tapi jangan duk main elak lah. Sekali dia mau mengacau surau ni, pekat awal ni ramah lah. Dia kohor-kohor berat lah. Dekat-dekat nak masuk dia kohor berat. Kau tak ada orang, kau tak ada orang. Last kali tinggal tuai rumah, cokok-cokok. Tak, sore-sore. Duk berubah-berubah dia sore. Peluh-peluh dia sore. Lagu tu pula mesin kalau dia ramah-ramah kak. Tak, mula-mula ni ramah lah. Lepas tu kak, kau lama kau tak ada. Lama tak ada, tinggal tuai rumah. Sore-sore duk ngaca, duk cara kau suruh. Dekat-dekat nak masuk, pakak mari belakang. Nyanyo lagu tu juga dia kakak. Baik pakai mesin lah lagu tu kak. Tak.

0: Jadi Arik Yaakob bersama dengan Adik Wani tadi tu lagu pilihan Mabuk Kasih. Lagu dia tu Mabuk Kasih. Mabuk Kasih tak apa Adik Yaakob, jangan nak mabuk benda-benda lain lah deh. Setakat Mabuk Kasih tak apa, kita menunggu perah sore kita ya deh ni. So lagi jangan mabuk benda-benda hak tidak sepatut lah deh. Jangan mabuk benda-benda tidak sepatut, benda-benda haram, benda-benda yang boleh kita jauh kita kena jauh lah. Jangan duk tebing main benda-benda tak comel Adik Yaakob. Baiklah, ni kita nak jaga kesihatan ni Adik Yaakob. Kita nak kacik pasal jaga kesihatan. Baru ni ada bincang duk buah dengan doktor jugalah baru ni tak. Sebab apa? Sebab lah ni kebanyak care orang-orang muda pun ramai juga dah masuk hospital, masuk uap, masuk hospital ni lah. Tak kira lah hospital mana-mana, kebanyakannya ramai dah orang-orang muda. Zaman-zaman gitu masuk hospital, masuk uap ni kebanyakannya orang-orang tua. Lah ni budak-budak pun ramai, orang remaja pun ramai. Kerana mana? Doktor kata kerana tidak jaga, faktor utama tidak jaga makan, tidak jaga pemilihan makanan yang betul tu. Jadi kebanyakan kat lah ni mungkin era internet ni ada aku tak masuk sendiri pun dok lah mano dah lah ni dia mau pakai main oda dak hok mari tegak ni puak makan tak kira masa, tak kira waktu, berasa lapar oda makan, berasa lapar oda makan. Berbanding kalau kita masuk ada aku, kita boleh tahu kalau kita ni jenis ada darah tinggi, kita kurang lah garang ko dan ni hok benda-benda yang untuk kesihatan kita. Tak. Kalau jenis mari oda ni dia tak kira dah dia bubuh bahasa sedap mulut dia gak, kita pun telan juga tak tahu dia bubuh gapo dak kok. Ajino lebih ko, gagal lebih ko gapo ko dak. Jadi tu bahaya. Berbanding dengan kita masuk sendiri. Jadi gitu. Maknanya pemilihan makanan, maknanya tidak cakno. Lepas tu nya demo mai sukai tengah malam lah ni dak kok. Mai sukai tengah malam ni doktor kata tidak berapa digalakkan juga. Mai sukan tengah malam ni sebabnya tengah malam ni sebenarnya bukan untuk bersukan, untuk berehat. Tubuh badan kita ni sehari sutuk dah duduk kerja dah. Sehari sutuk dah duduk guna. Jadi malam ni malam untuk berehat, bukan untuk bersukan sepatutnya. Jadi kita kena main goma sukan tengah-tengah malam, pukul 11 12 dah goma sukan. Lepas sukan tu gapo dak kok? Jangan kena makan pula, nak minum pula. Jadi makan ni begini jadi kau menyakitnya. Dak makan pukul 12, pukul 1, pukul 2 dak makan lagi sepatutnya. Proses untuk perut kita tu bererti dah masa tu. Jadi kita duk sombak pun dak pukul 2 3 pagi, pukul 1 2 pagi pula gak. Ni lah antara benda-benda yang menjadi kemenyakitan ni. Lepas tu tak ambil langsung bahagian-bahagian mencegah, merawat dan juga mengawal ni. Suplemen lah orang kata, orang ni panggil kata suplemen lah. Banyak lah ni dijual di pasaran, di farmasi, tapi kena beli tepat hok betul lah. Jangan duk beli hok kaki-kaki lima adik aku. Bukan pada kata hok kaki lima tu tidak betul, tapi boleh diragui. Sebab bila jual tepat betul ni dia kena ada lesen. Dan juga nak masuk benda-benda hak berkaitan kesihatan ni, pokok kesihatan pantau dulu. Bukan kata nak boleh jual mudah-mudah sepuluh kaki lima gitu, tak boleh. Jadi ambil jugalah suplemen adik akak dari tubuh badan kita ni. Kalau kita tengok orang-orang hak gagah-gagah, hak sihat-sihat umur 70-80 pun sihat lagi, teratanya dia mesti dia amal kesihatan, pemakanan yang baik, dia amal suplemen. Kalau orang-orang yang kaya-kaya sikit, dia amal suplemen, ada vitamin tambah, ada protein tambah, dia amal benda-benda gitu. Jadi hak ni kita nak kecek ni bukan hal bagai-bagai hak harga 4-5-600. Ada suplemen ni harga 4-5-600, orang-orang kaya boleh lah. Lepas kita ni marhai-marhai ni nak cari mana 4-5-600. Ada sangat adik kakak. Umairah ni ke, duk kecek semua hari-hari. Umairah ni bagi untuk orang-orang marhai jaga kesihatan. Tapi orang kaya pun belana lagi beli Umairah ni. Mungkin dia tahu khasiat jus Umairah ni. Dia tahu khasiat jus Humairah. Daripada beli hok mahal, baik beli hok murah, ada khasiat, ada jaminan. Gitu dia kak. Biko demo lah pula weh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat dulu deh. Sehat boleh ke?
1: Sehat alhamdulillah Pak Dok.
0: Tak ada lebih-lebih, kita lebih kurang begitu lah. Kecek buat tahniti yang betul lah.
1: Apa yang Pak Dok sebut tu betul lah kau. Peringatan, kau kata ni.
0: Hak murah tapi baik ada. Apa kita nak cari hak mahal?
1: Ya, betul.
0: Banyak piti benar, demo teh. Tapi umpama begitu lah. Kalau mampu belilah lah, tak ada bersatu. Tapi hak murah ada. Hak murah tidak bererti tidak ada kualiti.
1: Betul ada.
0: Sebab setiap jus-jus kesihatan ni dia melalui proses-proses penting juga. Supaya dia tidak menjadi racun, dia tidak menjadi mudarat kepada kesihatan bila amal.
1: Betul.
0: Jadi Humairah lah. Awal-awal pada nak ayat harga dia tak sampai 200 hiyah sebotol eh. Oh, alah biar lah. Tak suka cek harga lagi. Cek bahan nak ayat ke apa ni? Oh, okay. Dia pun duduk kepada.
2: Okey, baik. Terima kasih, Pak Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi, macam Pak Dok sebut tadi, Pak Dok, kesihatan kita ni sangat-sangat penting, Pak Dok. Sebab kesihatan ni salah satu nikmat yang kita kena jaga molek-molek, Pak Dok.
0: Yeah.
2: Sebab nikmat sihat ni, Pak Dok, dia... kita tak boleh nak beli dengan duit ataupun wang ringgit kita. Tapi untuk kita mencegah tu, kita boleh beli sesuatu benda untuk jaga kesihatan kita. Mencegah tu orang kata lebih baik lah daripada merawat. Jadi hari ni Ibu Ayah, kita nak cakap berkenaan dengan jus Humairah Gold, yang mana jus Humairah ni dia suplemen kesihatan yang kita keluarkan pada untuk bantu masalah dalam Ibu Ayah kita yang ada masalah lah. Jus ni dia suplemen, dia bukan ubat lah macam Pak Do sebut tadi. Dia masalah saraf ni Pak Do, kebanyakannya berpunca daripada perjalanan darah kita yang tak comel dalam tubuh badan kita. Jadi bila berlaku gangguan di salur darah kita ni, tu yang menyebabkan darah kita ni tak mengalir dengan molek di seluruh tubuh kita. Tak mengalir dengan molek di hujung jari. Bukan darah sajalah Pak Doh, termasuk oksigen sekali Pak Doh. Dia tak mengalir dengan comel dalam seluruh tubuh badan kita ni. Tu yang ibu ayah kita ni Pak Doh, kalau kita tengok duduk sementar berasa serbel, duduk mentar rasa nyocok tapak kaki tak sedap deh. Sebenarnya masalah saraf ni ibu ayah, dia banyak tanda-tanda yang kita boleh tengok, yang kita boleh nampak. Kadang-kadang tu kita boleh tengok sendiri dengan mata kasar kita. Ada yang kuku jadi biru, jadi pucat. Ada tangan jadi pucat. Dan ada sesetengah orang pada kita jamuh kaki dia, jamuh tangan dia sejuk pada.
0: Sejuk.
2: Ada sampai satu tahap ni, kita cubik ke, kita cocok kaki dia tak segar ke bersatu. Kalau sampai ke tahap ni, kita boleh kata kronik jugalah. Jadi yang mana dah kena masalah lagu ni, ibu ayah kita kena hati-hati. Sebab saraf kita ni pada dia bermasalah, kita tak rawat, dia kohoborak. Dia tak ada kohomolek pada dia kohoborak. Dan lama kelamaan dia boleh jadi mati dan tak berfungsi lah. Itu yang kita paling takut sekali. Banyak kita jumpa di pusat rawatan kita lagu ni pada. Jadi kalau lo ni ibu ayah kita kerap berasa serbel, berasa nyocok, nyetok tubuh ataupun berasa panas pedih di mana-mana bahagian tubuh, jolo dah tu Pak Do.
0: Yalah.
2: Jolo dah tu. Ni tanda-tanda paling jelas sekali yang kita boleh nampak lah. Dan selain daripada tu, jus Humairah ni dia bantu juga untuk cuci toksin dalam tubuh badan kita Pak Do. Yang ibu ayah kita tak tahu Pak Do, kebanyakan orang yang bekok-bekok kaki ni Pak Do, sebab dia toksin banyak dalam tubuh lah Pak Do. Jadi bekok kaki, habis bekok tangan dan sebagainya, dalam tubuh kita terlalu banyak toksin yang tak molek lah. Jadi kita kena beringat sokmo ibu ayah. Lagi-lagi ibu ayah kita yang ada masalah kecil manis, yang tak terkawal, yang penuh kena stroke, yang dua masalah ni Pak Do, kebanyakannya lah dia akan ganggu masalah saraf kita dalam tubuh badan kita. Jadi kena hati-hati. Dan yang terakhir sekali Pak Do, untuk ibu ayah kita yang ada masalah baca gula tak stabil, ataupun kita kata kecil manis lah Pak Do, ada masalah darah tinggi, ada masalah kolesterol, masalah-masalah ni kita syurkan sangat-sangat jus Humairah ni Pak Do. InsyaAllah dia bantu untuk kawal semula baca gula dalam darah kita, dan dia bagi tenaga semula dalam tubuh kita ni Pak Do. Ada seorang pelanggan kita ditupak Pak Do. Baru ni orang kita gingata ditupak. Mok ni dia order jus kita ni asal-asal dia untuk masalah saraf je. Dia ada masalah serbel lah. Dia minum Pak Do, tak dia habis botol lagi.
0: Berasa
2: dah, dia tak habis botol lagi, dia suruh orang kita gingata pula dua botol. Dia royak ke orang gingata ni, dia kata masalah serbel itu alhamdulillah hilang. Bukan itu saja, dia kata baca gula dia pun lah ni comel dah Pak Do. Kalau sebelum ni baca gula dia 8-10, lepas minum jus kita ni dia kata baca dia tu 4.5 5. Jadi orang kata stabil lah. Tu yang kita nak. Pada sambung pula minum dua botol lagi, alhamdulillah lah. Jadi ibu ayah kita Pak Do yang mana belum cuba, jangan takut nak amalkan lah. Sebab jus ni macam Pak Do sebut tadi, dia tak ada sebarang risiko yang berbahaya lah. Sebab dia 100% bahan alami. Sebab dalam ini Pak Do ada perikatuk, meringa, tunjuk langit, orang kata herba berlaku. Tak adalah bahan-bahan yang berbahaya yang boleh bagi side effect ataupun kesan sampingan yang buruk deh. Senai kata Pak Do, kena cuba dulu.
0: Kena terlalu.
2: Baru kita tahu kesan dia terhadap diri kita macam mana Pak Do. Sebab tak rugi kita mencuba. Kalau Allah izin Pak Do, yang boleh manfaat kita juga. Semua ni orang kata asbab je Pak Do. Tak boleh ke asbab deh. Jadi sebelum kita berhenti rehat Pak Do, untuk ibu ayah kita yang mana nak tahu lebih lanjut ataupun nak tahu, nak tanya sebarang pertanyaan Pak Do, boleh hubungi kita di talian 013-999-5900. Kalau tak dapat call kita Pak Do, boleh WhatsApp lah. Talian yang sama juga, 013-999-5900 Pak Do.
0: Itu dia adik kakak. Jadi apa yang pentingnya adik kakak? Pilih di tangan adik kakak. Tak. Kalau kita tengok kaji orang zaman-zaman itu, dia banyak menggunakan herba-herba gini lah adik kakak. Supaya tubuh dia tidak bercampur dengan kimia-kimia yang tidak diizinkan oleh tubuh. Tak. Jadi langkah selamat dia ambil herba-herba gini. Maknanya melalui buah-buah, melalui akar kayu, melalui macam-macam lah. Itu cara keedah alternatif. Sama ada adik kakak nak jadikan alternatif yang pertama, kedua terpulang. Jadi hak yang pertama. Yang kedua pada nak pesan kepada adik kakak, ubahlah minda kita, cara berfikir kita kalau bab menyakit ni. Setengah orang dia kata mari guana, dia kata tak apalah tu, mari menyakit esok sial tu. Pada nak suruh ubah tu. Menyakitnya mikir aku tu adik kakak. Tak apalah sakit esok rusak, okey lah tu. Okey lah tu. Dia menyakit ni tidak okey kalau tidak rawat. Dia tidak akan jadi okey kalau tidak rawat. Jadi, ubah pemikiran adik kakak. Sakit hari ini, cari selalu obat. Esok pergi klinik selalu. Kau cari suplemen selalu. Kau tak kisahlah. Jadi, ubah pemikiran. Jangan kata, tak apalah sakit esok-esok okey lah tu. Ramah orang lagu tu. Kau mana, cik Bak?
2: Betul, Pak Dok. Ramah. Terlalu ramah, Pak
0: Dok. Cukup dah, cik Bak ni. Nak ubah pemikiran kita. Betul. Sebab nyakit ni, jangan duk ok. Jangan duk, dia akan sembuh esok, sembuh lusa. Ya Allah, kau ada sembuh esok, lusa tu. Takutnya kau berat eh.
2: Kita kena ikhtiar, Pak Dok.
0: Kena ikhtiar, ubah lah. Waktu Pak Dok kata, Pak Dok nak ubah sikit pemikiran adik kakak dia bab menyakit ni deh. Kalau tak jadi juga, Pak Dok royak kan tak tahulah. Tak, jangan duk main ok, jangan duk main kata esok, lusa siap. Tak tahu esok, lusa siap. Aku tak takut jadi kau berat. Deh, kita dengar lagu dulu deh.

0: Tu dia adik akak lagu nyanyi daripada orang lama tadi tadi akak deh. Ramli, nanti ku nanti kau pulang. Lagu tahun 70 hari tu. Jadi lah ni kita ada masa sikit lagi lah bersama dengan rancangan ini dibawakan untuk adik kakak oleh Jus Humairah. Selain daripada perkhidmatan ataupun jualan Jus Humairah ni, adik kakak sedia maklum lah yang mana syarikat ni juga menyediakan rawatan urut-urutan cubit-cubitan. Urut-urut demo-demo ada sakit orang, demo-demo ada masalah sarah, demo-demo berkaitan dengan tubuh badan ni lah. Nak mengurut, nak berapa, dia pun ada perkhidmatan tu juga. Tu tak putus macam orang lah. Dia pesan seorang muda kalau nak pergi, tak ada dengan wisalai sahaja dia kak. Wisalai pun jawab, cumanya nak masuk tak boleh. Gitu dia kak. Jawab kak adik dalam, gitu lah. Nak masuk tak boleh. Wisalai jawab dia ni cuma nak masuk tak boleh sebab kena booking dulu adik kak. Baik, kita sambung sikit lagi. Ni kita cara ke harga pula adik kak tak. Duk bobel-bobel yap tadi lagi ni harganya berapa. Ada tawaran lagu mana tak. Demo-demo nak tahu juga, terutamanya hok baru-baru nak terah. Baru-baru nak terah, hok baru-baru nak dengar. Hok biasa makan dah, hok minum dah ni, tak apalah dia tahu dah. Nak tunggu order je lah tak.
1: Iya.
0: Dengan mana cik Bel?
1: Okey, assalamualaikum Pak Do. Selaku DJ kita untuk petani, jadi tak lupa juga kepada pendengar Radio Kelantan FM dan hok paling utama sekali tentulah pelanggan kita orang Pak Do lah. Jadi kita dengar belakang dah saat ni Pak Do, bos besar kita Cik Bak Royak berkenaan dengan Jus Humairah ni pada. Jadi gapo dia hok Cik Bak Royak tadi tu jelas belakang dah kasiak dia untuk orang sakit lagu mana boleh hama Jus Humairah ni pada. Jadi cuma Cik Wei tertarik hok pada royak tadi je.
0: Mana tu?
1: Pada royak tadi kita kena balik kepada orang dulu. Maknanya apa? Cara tu makan benda alami hok dulu-dulu pada. Jadi hok itulah betul sebenarnya pada. Sebab kalau kita tengok puara dulu-dulu pada tua sakit baru sakit pada. Tak serupa dengan orang lah ni lah. Orang lah ni umur 30 hari, kadang-kadang bawah umur 20 hari pun ada nyakit dah pada.
0: Jadi makanan lah sebab makanan.
1: Pemakanan lah pada. Sebab pemakanan dan juga gaya hidup kita pada. Itulah punca dia. Jadi serupa hok pada hok tadi lah. Alik Cik Wan ni, Cik Wan nak promosi dia pada.
0: Promosi
1: dia sebab pada hok tadi pun harga dia tak sampai 200. Dia bawah lagi pada harga dia untuk sebotol pada. Harga RM129 pada.
0: Sebotol
1: pada. Tapi kalau beli 3 botol lagi jimat pada. Sebab 3 botol kita beri dengan harga RM300 saja pada. Jadi bukan tu sajalah, kita beri sebotol minyak sarah, minyak ngurut ni pada. Hok harga dia RM70 secara percuma je pada. Janji beli 3, kita akan bagi sebotol minyak ngurut dengan harga RM300 sahaja.
0: Jatuh ke 100.
1: Lepas tu hok minyak ngurut tu boleh cuma je pada.
0: Cuma urut sendiri.
1: Urut sendiri rumah kalau berasa sakit-sakit mana urut sendiri ya pada. Jadi cara nak beli dia, yang pertama pada, yang mana hok berdekatan boleh mari di pusat rawatan kita di Tunjung pada. Boleh mari beli kedai kita. Jadi hok mana kata duduk jauh tu pada, kita pos. Cuma untuk pos ni pada, kita kena buat bayar dia dululah. Baru kita pos barang. Jadi untuk ejen kita ada dua ya pada. Yang pertama kita ada di Melawi, kedai Kak Yah di F Beauty. Di Melawi dan juga satu lagi kita di Jetih kat pada. Jetih ni di Galeri Hidayah. Dua ni je kita ada untuk ejen kita yang sah. Dan juga kita pada tak ada jual di online. Online kita tak ada jual pada. Dalam Shopee ke, dalam TikTok ke, kita tak ada jual.
0: Jadi pada, kalau ada tu, tiru.
1: Kalau ada tu, tiru. Walaupun nama dia sama ke, apa, tak ada pada. Kita tak ada jual benda tu dalam online lah. Jadi jangan belilah kalau ada dalam online tu. Tu bukan hak kita. Kita awal-awal dah lah. Sebab ada orang nanya kita gitulah. Jadi untuk kata nak beli, boleh hubungi kita ataupun WhatsApp kita di nombor 013-999-5900. Buat dah leh.
0: Itu dia ada rakok. Jadi boleh. Hari ni untuk berapa orang hari ni?
1: Hari ni untuk 20 orang terawal saja buat dah.
0: Maknanya ada orang tanya bahawa ni hok harga offer tu hanya beli di kedai Humairah saja. Kau lagu mana?
1: Tak ada. Hok mana beli hari ni, order hari ni, tak kira lah nak puh kau. kata nak pergi kedai ke, harga tu tetap sama, RM300 apa cuma minyak ngurut pada.
0: Untuk hari ni lah.
1: Untuk hari ni untuk 20 orang terawal.
0: 20 terawal. Jadi boleh bagi dia ada kak 20 orang terawal tu boleh harga promosi.
1: Iya pak.
0: RM100 botol, 3 botol RM300.
1: Betul.
0: Nak teras botol RM129. Tu dia. Jadi hak ni boleh free minyak urut lagi dia kak.
1: Iya betul.
0: Dak teras 3 lalu lah dia kak. Dak dalam 3 botol tu nya marilah rasanya.
1: Ya ke ada perubahan.
0: Dia rasa lah dak kalau sebotol ni takutnya lah dia menggogol ni atas tubuh badan masing-masing.
1: Atas tubuh badan masing-masing atau antibodi masing-masing.
0: Antibodi masing-masing. Jadi teras 3 tak boleh, tak boleh rasa selalu lah dia.
1: Betul
0: aku,
1: pak.
0: Kalau terah 3 botol tak jadi lagi kak, boleh beli dia aku lah.
1: Iya betul
0: lah terahnya.
1: Tapi kebanyakan kak, kalau lepas-lepas dah kak, kalau terah 3 botol akhir ada pula, akhir ada pula pada
0: susul le
1: akhir ada lah.
0: Tu dia dia kak deh. Jadi gitulah, terima kasih banyak je weh.
1: Sama-sama pak.
0: Cepat tu.
2: Sama-sama
0: deh, kita jumpa semula deh.
1: Insyaallah pada.
0: Baik, ada aku boleh hubungi 0139995900. Buat tempoh yang lalu 20 yang terawal akan dapat harga istimewa RM100 botol. Dia kena beli 3 botol dengan harga RM300. Percuma pula minyak urut harga RM70.
1: Betul, Pak.
0: Jadi, telefon lalu. 20 yang terawal. 0139995900. Jus Humairah Gold.
3: Kalau berpacaran, memang banyak pantang larang.

0: Piramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.
1: Hidup nan serupa burung di angkasa.
2: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
3: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
4: Baik, dengar kau. Kita beradu dulu sementah. Kita beradu sementah. Lepas ni kita mari pula lah dalam ruang akok kita pada hari ini bersama dengan Pak Doh. Jadi ada agak ada akok boleh terus ke bersama dengan Pak Doh lah. Sambil-sambil buat kerja, tak kira lah. Duk kerja di rumah kau, kerja di pejabat kau, kerja di mana-mana kau. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa bersama dengan Kelate FM. Jadi, kita beradu dulu. Ikuti berita rekah. Lepas ni kita mari pula dengan akok.
5: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 3 petang. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang memperkukuh ketahanan rangkaian telekomunikasi negara bagi mengurangkan gangguan internet walaupun pengguna menerima isyarat telefon penuh. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata langkah itu termasuk menyediakan laluan penghantaran alternatif bagi mengelakkan kegagalan talian teras. Selain menaik taraf kapasiti rangkaian dan memperluas liputan bawah pelan jalinan digital negara jendela. Kerajaan tidak bercadang menarik balik keputusan berhubung syarat baru pengimportan kenderaan elektrik EV yang siap dipasang di luar negara. Menurut Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, syarat berkenaan selaras dengan Teras Dasar Automotif Negara NAP. NAP bertujuan merasionalisasikan kemasukan model EV bagi melengkapkan tawaran produk dalam pasaran, di samping memastikan pembangunan industri automotif tempatan berdaya saing dan mampat. Malaysia dijangka mula mengalami fenomena Super El Nino bermula November ini, sekaligus menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Pengarah Pusat Iklim Nasional Met Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin berkata fenomena itu dijangka memuncak awal tahun depan dengan kesan termasuk peningkatan suhu melampau, pengurangan taburan hujan, risiko jerebu serta implikasi terhadap kesihatan awam. Singapura dan Indonesia melancarkan inisiatif persahabatan alumni pertahanan Persahan bagi memperkukuh hubungan ketenteraan kedua-dua negara. Platform tersebut menghimpunkan generasi pegawai Angkatan Bersenjata Singapura dan Tentera Nasional Indonesia bagi mengekalkan hubungan profesional merentasi generasi. Pelancaran dibuat bersempena lawatan kerja Menteri Pertahanan Singapura Chan Chun Sing ke Indonesia. Beliau dan rakan sejawatannya Jeneral Bersara Jaffri Jamsuddin turut menegaskan komitmen memperdalam kerjasama pertahanan pelbagai hala. Sukan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, pengendali England Thomas Tuchel menegaskan beliau tidak terbeban dengan sejarah lampau menjelang aksi separuh akhir antara pasukannya dengan Argentina. Kedua-dua pasukan bertembung 5 kali sepanjang penganjuran Piala Dunia yang menyaksikan jaringan Hand of God Diego Maradona. Serta kekalahan England menerusi penentuan penalti masih menjadi igawan buat skuad The Three Lions. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Rezekilah kita ni kalau ada kehidupan ni, kan? Dia atas diri kita lah sendiri. Bila kita ni rajin dicek badan kita, kita rajin pergi buat medical check-up ke gapo, kita boleh tahulah gapo dia orang tak kena dengan badan kita. Cumanya gitulah deh. Bila dah disahkan kita ni, ada penyakit go tu, ada penyakit go ni, kenalah dengar gapo dia arahe-arahe, pesanan-pesanan nasihat daripada doktor. Ubat jangan dek lupa nak makan. Kalau ada rawatan susila pun, jangan lupa gi. Jangan dek wakak kita, cak. Lo ni ni ke, pemakanan-pemakanan kita ni, dia memancar. Berani jugalah deh. Oh, sebabnya penyakit ni, kalau dia kata nak kena, bukannya yo kena selalu gitu. Kadang-kadang dia sebabkan oleh faktor pemakanan kita. Kita dek makan lah. Sari-sari. Makan mami. Makan masing. Makan makanan segera. Lo ni ni dia tak kira usia dah. Jadinya pakat beringat lah belakang. Kenalah jaga kesihatan kita tu kalau kita sayang tubuh kita. Supaya mek bunga ni. Hari-hari mek bunga jaga kesihatan. Jogging. Buat senami. Yaknya-yaknya pun tak apalah. Lepas tu jangan duk makan manis. Kurang ke lah garis tu. Kita ke anak juga kesihatan kita ni terjaga. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak rayak

Dari hari akak berjumpa semula kita dalam ruangnya. Akak kita pagi semula Pak Do lah. Petang ni. Terima kasih banyak-banyak mana setia lagi dengan Pak Do pada petang ni. Dia terima kasih belakang lah. Cuma Pak Do nak beri pesan ni sikit lah pada adik akak. Jaga molek kesihatan, jaga molek kawasan kita. Lain ni denggi katanya meningkat lah ni adik akak di negeri Kelantan kita ni. Denggi. Dan juga ada yang sudah meninggal. Ataupun mati disebabkan demam denggi ni. Jadi harap sangat adik akak tak kira lah. Duduk di kampung kau, duduk di perumahan kau, duduk jauh pada orang kau, tak kisahlah. Hak penting sekali jaga persekitaran kita tu. Ita-ita tengok kau ada tempat-tempat boleh jadi ke tempat pembiakan nyamuk Aedes. Kena kita tengok deh. Sebab lo ni cuaca ni adik akak, cuaca duk main hujan dok, boleh menyebabkan takungan air. Jadi kalau ada bekah-bekah kau, tete kosong kau, bergapa kau, kau boleh tahuk-tahuk lah. Deh, tahuk. Ataupun bersihlah kawasan kita. Tak. Tak kira lah kita duduk di kawasan perumahan kau, kampung kau, duduk di rumah sendiri, jauh pada orang kau, tak kisahlah. Hak penting sekali, kita tengok, jaga kebersihan. Deh. Kalau ada demam-demam tu adik aku, pergilah jumpa doktor. Tengok takut-takutnya ada gejala-gejala yang boleh jadikan rupanya demam denggi. Kita tak tahu, kadang-kadang ingat kau demam biasa. Tak? Rupanya denggi. Jadi bahaya adik aku. Lepas ni, Kelantan kita mencatatkan kenaikan dari segi peratusan denggi di negeri kita ni. Dia ada kematian dah disebabkan apa ni, penyakit ni lah. Yeah, penyakit demam denggi ni. Jadi hati-hati belakang adik akak tu. Pada nak pesan tu tak. Kalau lama dah tak jenguk belakang rumah, lama dah tak jenguk tepi rumah tak. Ada gok-gok kau bergapa kau, agak-agak yang boleh menyebabkan nyamuk telur situ tak. Jadi tebah-tebah mesin-mesin buat dah.

Itu dia apa selok jendela tutup pintu kunci pagar. Ha peringat tet. Deh. Oh nak kita kali deh nak pergi jauh bukan dekat dia nak teringat ke rumah juga dia kok pergi jauh 2 3 4 hari teringat juga ke rumah deh. Jadi gitulah kita ni hidup bermasyarakat dak. Jadi kau tu dapat dah duk oyak seumur tu biar kita rapat dengan orang keliling kelala kita, dengan jiran-jiran kita. Dak kita boleh bisik ke dia ambo nak tinggal rumah 2 3 hari tu lu tengok we rumah. Sekurang-kurangnya boleh buat lagu tu dak pakak-pakak jaga. Hok ada rukun tetangga apa jaga-jaga malai jaga-jaga di kawasan perumahan kapun comel juga dak. Tapi pada dok perhati dia pergi ke awal tu ramai lama-lama kau tak ada apa eh. Jadi gitu dak. Mula-mula tu ramai lah pakak jaga malai dak ikut giliran. Gile-gile. Comel lah kalau boleh berterusan jaga malai ni dak. Buat pakak molek popok kita dalam taman perumahan tu buat apa rukun tetangga ke apa dia panggil. Dak hop jaga malai. Orang curi ni kalau dia tahu kawasan perumahan kita ni ada orang jaga malai-malai dia tak berani dah nak masuknya. Dak. Dia tak berani nak masuk. Maknanya dia kata eh tak lagi kawasan ni ni ada orang jaga semua malam-malam. Kawasan ni ada rukun tetangga contohnya. Tak berani dia nak masuk tak. Kalau kita ada, kalau kita ada puak-puak apa ni jaga malam ni deh, tak kira lah rukun tetangga kau sukarela kau pakak puak kita kau. Apa tinggal kawasan perumahan kita tu selamat. Cumanya dia tak jadi lama, tak tahan lama. Apa ada duk berhati lah banyak dah. Banyak dah kawasan-kawasan yang mereka awalnya ada jaga ni. Lama-lama tak ada. Tak. Sebabnya tak ikut. Tak ikut arah. Bukan tak ikut arah. Dia tak ikut jadual. Tak sepatut dia jaga dia malah. Dia berasa malah, berasa letih. Dia tak pergi. Tinggal kok sore tu duduk jaga. Takut juga dia ngasang sore. Sepatut ada gu. Tak. Boleh 2-3 kali kak. Orang tu pun tak mari. Orang ni pun tak tubik kak. Lama-lama tak ada orang berjaga. Pakai hilang raiknya begitu dah. Jaga malam ni. Tak ada dah. Jadi gitulah kalau boleh wujud. We sepakat molek. Bicara molek. We kemah molek dah. Jadi pakat-pakat jaga tengah malam ni. Pak ada sokong sangat-sangat lah. Tak? Satu tindakan. Satu orang kata apa. Benda perkara yang molek nak jaga keselamatan kampung kita, jaga keselamatan apa perumahan kita, kawasan perumahan kita, jaga keselamatan penduduk kawasan kita. Comel sangat lah nak. Dia boleh jauh minta nasihat daripada badan-badan tertentu mengenai jaga malam rukun tetangga ni nak. Dengar-dengar kata ada juga peruntuk care tak. Jadi boleh dah pada nak we penjelasan lanjut mengenai perkara ni tak reti juga pada pun. Tapi ada pihak berkenaan ataupun agensi KJR yang boleh kita wujudkan tubuhkan pasukan sukarela apa ni jaga kampung ni. Kena buat rujukkan pada pihak tertentu dekat aku dak. Comel sangatlah kalau boleh buat begitu. Kalau hok kita ada dah sebelum ni tapi orang kata senyap tak hidup dah lah ni. Kita cuba perhidup semula. Kita cuba perhidup semula. We pendekatan lagu lain sikit lah. Biar demo-demo semangat sikit nak tubik tak. Tubik malam. Gitu dek aku ni. Jadi boleh fikir-fikir lah lagu mana kita nak perhidup semula. Kawasan perumahan kita biar ada orang berjaga mana malam. Secara sukarela tak. Jadi bila ada apa ni secara sukarela. Maka dia pun nak jugalah kerjasama daripada setiap rumah. Kawasan tu tak. Kita ni tak. Kita ni maknanya. Setiap rumah tu we lah sokongnya sikit kepada hok jaga-jaga malam ni wak gele-gele. Malam ni rumah hok ni cede air, cede sekut tawa. Malam esok rumah hok nu pula cede air sekut tawa. Tak. Biar dia pakak-pakak belakang baru suka. Tak. Tak tak kira lah sekut tawa, kokik, kop, sekut gapo pun maknanya biar ada nampak kesepakatan dalam kita nak buat gapo-gapo ni. Tak terutamanya bahagian jaga malam. Kerjasama daripada penduduk-penduduk tu sangat-sangat penting. Tak dah lah kita boleh tidur nyenyuk molek sampai ke pagi. Kita tak fikir orang yang hidup jaga keselamatan kita. Kita tak fikir orang hidup jaga keselamatan rumah kita. Tak kita buat tak reti gitu. Tak boleh lah kita duduk bermasyarakat ni. Kalau ada pasukan-pasukan jaga malam ni, kita support sekali. Walaupun kita tak boleh nak jaga malam, kita bantu. Orang kata kita tolong macam pada ayat tadi lah. Tak, malam ni gilirah aku nak pergi roti sana. Pak dia boleh 10 butir. Air boleh start teka. Wih ke dia. Pada kat malam esok gilirah ni pula. Malam lusuk gilirah ni pula. Gile-gile. Kalau 50 butir rumah ada kawasan tu. Kak, oh, tak pakat kerjasama gitu kat comel menarik aku tak. Jadi kerjasama tu
penting lah. Orang jaga keselamatan kita, orang jaga keselamatan rumah kita. Jangan kita wak tak reti, wak lembu kenyal gitu, kita kena support jugalah. Deh.

0: berlakon alok aku ni. Duklah aku degulah. Mumbai beli gapo banyak tu. Rusnya apa lah sayang. Tak boleh bayar lo ni. Kita bayar semula. Saku bayar lah. Mau tahu kodok sayang. Lo ni kalau mau beli online pun boleh putih. Okey panggil sayang. Pay letter. Oh ini sangat lah. Dengan kata-kata mu tu cuci. Pay letter tu bayar kemudian kau cuci. Kalau benar tak patut beli, tak beli pun tak apa Cik Uji. Buat kau petang butir kita ni. Alik butir sedap berlaku, alik bayar kurang sedap. Oh, lo kita ke bayar lalu butir pun jujur bulan ni. Apa ya, pilih tu lagu mana Cik Uji? Bapaknya saya muna butir juga kau saya. Kalau mu buka ku TikTok tu sai dia yang lalu mu boleh putih siapa berapa pun sai. Tapi atas pandamu lah sai. Aku nak raya tu kena. Guano ni rana tu kelih. Ha jenis-jenis tu. Nak beli juga kau ni rana. Iku ege nak beli kat Cuci. Nak beli semua lah. Iku ege dia kah. Tapi kita ni kena fikir juga. Gapoh ke panggil keperluan. Gapoh ke panggil sehna. Kita kena fikir kan atas pendapatan kita. Okey, goyang betul. Tak nak berlaku ke abut lah. Habis ya, guano jenera kau senyap ni. Bukit jenera galik dan mula membaloh cekoh. Tak barat tapi.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah perkijo, baik tidak upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Saya ada kakak pejah selek, wawah, bobe, pukul 3:36, mana petak dah kita weh. Oh, sementara masuk lah ni kak. Kota baru, wakak cair lah ni lah, di tempat pada ni hujan lebat dia kakak weh. Oh, hujan petak ni, awal hujan hari ni weh. Duduk tengah hujan lagi lah ni ni. Lebat kat lah sekali turun ni. Tempat adik kakak lah ke mana tu. Daripada nak kongsi sikit lah info untuk adik kakak di negeri Kelantan kita ni lah. Yang mana Kementerian Kerja Raya memaklumkan status terkini projek pembinaan lebuh raya Kota Baru Kuala Kerai sudah mencapai 71% secara keseluruhannya. Di mana projek berkenaan telah menelan belanja kira-kira RM2.32 bilion. Sebagai rekod, projek lebuh raya sepanjang 66.88 km dibahagikan kepada 7 paket utama dan dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2027, tahun depan dia kok. Tu dia nak siap dah lebuh raya ni. Lebuh raya mana tadi tu? Kota Baru Kuala Kerai. Lebuh raya Kota Baru Kuala Kerai. KBKK. Mana tahun depan boleh guna lah ni. Siap sepenuhnya pada 2027. Tu dia. Dan so lagi info tadi kakak, yang mana Polis Kelantan mengesahkan tiada penglibatan komuniti Rohingya dalam jenayah berat di negeri ini setakat ni. Namun semua aktiviti mereka dipantau secara berterusan. Jadi berdasarkan rekod polis, terdapat lebih 5,000 pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR dalam kalangan masyarakat Rohingya di Kelantan. 5,000 pemegang kad ni di Kelantan. Manakala jumlah keseluruhan termasuk mereka yang tidak mempunyai dokumen dan berada dalam tahanan dianggarkan melebihi 8,000 orang. Oh, ramai juga hok tak ada ni. Hok tak ada kampung satu. Deh, hok tak ada kampung satu. 8,000 orang. Jadi itulah isu isu parti ni pendatang tanpa izin ni sebenarnya antara isu yang duduk kecek belakang dan ni kakak tak duduk kecek belakang dan ni dalam media sosial dalam mana-mana lah tak demo berasa tidak senang dengan kehadiran demo-demo ni parti ni pelarian pendatang tanpa izin ni rakyat tidak senang tak rakyat jadi serabut. Lebih kurang begitulah kata orang kita nya tak silap popok ni lah tak yang pertama silap besar dia tu nya mari tanpa dokumen tak masuk secara haram melalui longgo-longgo tiku ataupun ada orang-orang kita sendiri yang menjadi tali baru pun satu hal juga tak buat masuk demo ni kerana pitih. Jadi yang keduanya rasa tidak selesa rakyat ataupun penduduk tempatan ni apabila popok pendatang tanpa izin ni seolah-olah bebas sangat-sangat tak seolah-olah kebal undang-undang. Demo-demo ni je tak herak undang-undang kita tak naik motor tak ada lesen motor tak tahu motor siapa kereta tak tahu kereta siapa ni yang ambil ni pulah ni bawa atas jalan raya sedangkan dia tak boleh bawa kereta motor tak. Lepas tu nya nak menego-menego ikut dia begitu. Tak. Sewa kedai paham menego sehingga menjejaskan orang kata ekonomi rakyat tempatan atau penduduk tempatan. Ini antara rakyat kita tidak suka. Lepas tu PA Perangai dia bawa PA Perangai dia di negara dia buat mari sini yang tidak selari dengan budaya kita. Tak. Budaya makan sirih contoh tak. Budaya makan sirih ni tempat kita ni tidak supaya tempat dia tak. Lah ni pun jarang sangat dah orang kita makan sirih. Orang-orang tua zaman itu makan lagi lah ni nak jumpa orang makan sirih payah dah lah ni ada kot tempat kita ni tak. Tempat kita ni betul lah makan sirih ni bagus tapi tempat kita ni jarang dah kita boleh tengok orang nak makan sirih. Ha, tak. Tapi mari puak-puak dia ni pakak makan sirih, dolar makan sirih, tak salah makan sirih tu. Hok salahnya dia duduk meludah kok si, pop puak. Duduk meludah kok si, sampai merah habis jalan-jalan. Merah habis dinding-dinding, merah habis tiya-tiya. Tak, maknanya satu perbuatan tidak senonoh lah kita kata. Tak, tidak senonoh yang rasa bercanggah dengan budaya kita. Tak. Kita, budaya kita ni nak meludah kongsi-kongsi tak boleh. Tempat kita ni berasa segar lagi lah kita ni nak meludah kongsi. Nak meludah depan orang berasa ada perasaan segar lagi lah tak. Oh, tapi bapak dia ni meludah puak-puak ikut dia tepat. Tak, tak cara kat orang dah meludah puak-puak. Oh, kalau gialah ke Kuala Lumpur ni kat. Jumpa bapak dia, selakos bapak dia, dua lakos bapak dia saja. Tak. Kadang-kadangnya berani pak dia ada pak kita pula. Nah, kadang-kadangnya keling kita pula. Tak, pak dia ni. Antara sikap-sikap yang orang tak suka, orang tak senang lah dengan kehadiran pendatang-pendatang ni. Tapi alhamdulillah lah. Kalau kita tengok 2-3 sebulan dua ni lah. 2-3 bulan ni nampaknya pihak-pihak berkenaan Jabatan Imigresen Malaysia ataupun JIM telah mengambil tindakan drastik. Tak? Pergi ke setiap negara. Pergi orang kata apa, buat serbuan, buat tangkapan pendatang-pendatang yang tidak ada dokumen ni ataupun pendatang asing tanpa izin ni, buat tangkapan besar-besar eh. Tak berhenti retak. Tak. Dan begitu juga pihak majlis-majlis daerah. Pergi kubai habis ataupun pergi igat demo-demo pendatang tanpa izin menego di tempat-tempat yang tidak sepatutnya ataupun tempat-tempat yang tidak boleh dia menego jadi rapah habis. Jadi learning kita nampak dah. Dari akak ni kita nampak dah. Penguatkuasaan yang begitu ketat kepada penata-penata tanpa izin ni. Memang dah kena gitu. Tak, memang dah kena gitu. Sebabnya dia masuk dalam negara ni pun dia masuk secara tidak sah. Tak, dia masuk secara tidak sah. Apatah lagi nak menega-menega. Demo-demo ni tak boleh nak menega-menega. Dia ada syarat-syarat juga. Puan-puan pendata ataupun orang-orang luar negara mari sini ni, dia ada syarat juga. Syarat kerja, boleh kerja gapo, gapo hok tak boleh, gapo. Dia ada syarat-syarat dia juga. Tapi demo ni pakai main redah. Nak? Demo ni pakai main redah. Jadi dia ada syarat-syarat kemasukan demo ni hok nak kerja sini. Dia ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh negara kita. Dia tak boleh nak kerja ikut dia, tak boleh. Nah, dia ada kerja-kerja yang boleh dibuat dan kerja-kerja yang tidak boleh dibuat oleh orang-orang luar ni hok mari di negara kita. Jadi hok pada nak oyaknya begitulah. 2-3 bulan ni nampak tindakan begitu tegas sekali lah. Dan kita sokong sangat-sangat nak membenteras pendatang tanpa izin bermaharajalela di negara kita, di negeri kita. Nih, kalau di tempat adik kakak ada pokok-pokok ni yang kita rasa demo ni mari tiba-tiba daripada sore dua duk menyewa tiba-tiba jadi kau 10 orang 15 orang ramah adik kakak boleh buat report lah deh. Buat report kepada Jabatan Imigresen Malaysia, buat report kepada pihak-pihak tertentu nak bahawa kita rasa tidak senang kehadiran demo ni. Boleh buat report ataupun kita meragui kehadiran dia dalam kampung kita, boleh buat report dia kakak deh. Gitu deh. Kita pun serabut juga kadang-kadang dia kakak tak. Kalau demo mari secara sah, demo mari secara betul tak ada masalah. Sebab demo mari secara sah, demo mari secara betul mesti ada tujuan dia. Sama ada nak mari kerja dengan kebenaran ataupun dengan izin daripada negara kita, tak ada masalah. Marilah. Nak hok kita berasa duka cita, kita berasa nak marah ni, demo-demo hok mari ni tanpa izin. Nak bila tanpa izin ni macam-macam boleh berlaku dari negara kita. Nak gitu. Jadi kalau berlaku gapo-gapo payahlah kerja nak kesel demo ni. Sebabnya tak ada pasport, tak ada gapo dak. Jadi sebab tu kita minta demo-demo nak mari ke negara kita ni mari secara betul lah supaya mudah gapo-gapo tindakan boleh dibuat. Sebab demo guna pasport. Bila demo guna pasport, demo berdaftar nak masuk sini, kena daftar, kena isi borang begitu-begini. Dan kita tahu demo berada di tempat mana, kita tahu demo kerja mana, gapo-gapo mudah. Ni mari ngek kosong dia kok mari tak ada apa satu. Mari kok jalan dalam hutan. Dak kok jalan lalu hutan. Jadi kok lalu tiku mari. Dak apa-apa berlaku gapo-gapo dalam kampung kita nak cari siapa dia kok. Dak. Engko tak ada dokumen gapo pok dia nak cari pok dia apa payah. Jadi kita tak sih gitu deh. Jadi buat report dia kakak deh, atau bagi kerjasama kepada Jabatan Imigresi Malaysia sekiranya adik kakak mendapati ada pendatang tanpa izin berada di tempat adik kakak. We kerjasama. Jangan lock adik kakak. Kalau lock dia rasa tak, dia rasa popok dia rasa tak ada gapo-gapo kak. Pas sore lama-lama penuh dia kapung. Tak. Penuh dia kapung. Tidak ada gapo satu ni. Dah. Orang kampung pakat lock. Dah kita pakat beri muka. Jadi kena ambil tindakan segera lah kita ni supaya kampung kita ni tidak jadi kampung mereka. Kampung kita tidak jadi kampung mereka. Dengan pendatang tanpa izin ni. Jadi bagi kerjasama buat report lalu supaya dia tidak bermaharaja lela di tempat kita.

Itu dia rekod lagu daripada Julie Razak tadi tu, penyanyi Kelantan kita lah. Dan ni nak pukul 4 petang lah, kita 5 minit lagi nak pukul 4 petang. Rekod asal kita hari ni pukul 4.44 minit petang untuk zon 1, manakala 4.46 petang untuk zon 2, zon besok pula pukul 4.42 minit petang. Pada nak berkongsi juga untuk adik rekod lah mengenai demo-demo hop nikah. Menikah Bandung, menikah adik sana deh. Hak menikah adik sana. Yang mana hampir 100 ribu pasangan yang bernikah di selatan Thailand tanpa dokumen perjalanan sah sejak 1 September 2016 berisiko berdepan implikasi undang-undang selepas Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla menghentikan pemberian surat pengesahan perkahwinan. 2016 lagi ni adik aku. Hampir 100 ribu pasangan. Maknanya tidak ada dokumen lagi lah tu. Tak? 2016 masuk nikah Bandung. Situasi itu berpotensi menjejaskan institusi keluarga seperti pendaftaran perkahwinan di pejabat agama, status anak, tuntutan harta pusaka, kumpulan wang simpanan pekerja, pertubuhan keselamatan sosial, hak faraid dan urusan penceraian. Sebab apa? Sebab tak boleh nak mengesah hop sini adik. Tak boleh nak buat surat nikah sini. Sebabnya masa demo pergi menikah adik nu dulu tak cukup dokumen demo. Tak cukup dokumen. Dokumen perjalanan sah tu tak ada. Sebagai contoh tak. Ataupun masuk tanpa menggunakan pasport ataupun bawa lepas sebagai contoh. Maknanya dokumen-dokumen penting tu tak ada. Jadinya susah lah dia kata tak. Jadi pengarah urusan firma Guaman Aniza Nazri, ada Datuk Ahmad Nazri Minhad Dioyak, Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla telah mengeluarkan notis berkenaan pada 1 Jun lalu. Jadi katanya arahan itu difahamkan datang daripada Jabatan Kebajikan Islam Malaysia, JAKIM, dan dikatakan turut terpakai kepada pasangan yang menikah sejak 1 September 2016. Wujud kekeliruan pentadbiran apabila terdapat pejabat agama menerima pendaftaran perkahwinan tanpa surat pengesahan daripada konsulat sedangkan mahkamah syariah masih memerlukan dokumen tersebut. Jadi begitu dia kak. Jadi ada masalah dah tu. Ada masalah dah tu. Jadi hampir 100 ribu pasangan yang menikah di selatan Thai tanpa dokumen perjalanan sah sejak 1 September berisiko berdepan pelbagai implikasi undang-undang. Selepas Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla menghentikan pemberian surat pengesahan perkahwinan. Jadi begitu dia kot deh. Ada masalah. Itulah. Tak cukup syarat-syarat yang diperlukan. Jadi bab ni ni ada kakak bab menikah kahwin ni dah pak ada putus nak ulah panjang-panjang pak ada putih apa cerak lah mano takutnya salah kecek deh takut salah kecek kan nyanyo lah tapi kok mana-mana pun bicara molek bawa bicara molek sebab kalau dia bertangguh lama-lama ni dia banyak masalah akan timbul lah dah masalah akan timbul. Dia mau menikah dah di Bandung tak? Dia mau menikah dah di Bandung tapi banyak urusan-urusan yang tidak dapat diselesaikan kerana banyak perkara yang tidak selesai. Hak menikah tu menikah lah. Tak ada masalah lah menikah tu. Tapi ada masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan kecuaian, mungkin kecuaian kita sendirilah. Tidak cukup dokumen macam pada ayat tadi lah. Dokumen perjalanan tak ada. Tak tahu dia mau mari ke mana. Tak ada pasport kau, tak ada bodoh pah kau, warna kau tak tahulah tu. Dan ada lah dokumen-dokumen lain yang tak cukup berkali kak. Jadi tak cukup syarat. Bila tak cukup syarat, maknanya tak nak bui lah. Surat pengesahan perkahwinan tu tak boleh nak beri lah surat pengesahan perkahwinan. Maknanya tak ada surat menikah tu kak. Payahlah ada kematian nak bagi harta ke ataupun urusan gotu-goni ke WSP ke urusan apa harta pusaka ke. Jadi payah. Tidak ada surat yang mengesahkan kita ni menikah. Tak ada surat yang mengesahkan kita ni menikah. Nikah alik nu lah. Tak. Jadi begitu ada kakak deh. Wak kira molek buat kita tu. Wak kira molek, bila selesai molek. Deh.

Itu dia bersama dengan kumpulan Ali Cat tadi tu membawa kita lah ni ke pukul 4.3 minit petang dah. Lah ni musim Piala Dunia ni akak. Musim bola sepak lah ni ni akak dah. Bahasa dia dah lah ada yang mau duduk berjerit, duduk sorok. Yoya dah. Pukul 2.3 pagi. Dia kadang-kadang peminat bola ni dia lagu tu dia akak. Dia tubik dengan tak kabar. Dia minat berdoa. Tak, dia minat berdoa dengan bola ni. Kadang-kadang dekat nak go ataupun masa go tu tak tak. Wah, go tak derah. Sampai kejut orang-orang sebelah nak tidur. Dia jadi mitop sobar lah. Mitop sobar ni wakwano. Muka musim dia. Lepas kita pop sorok ni. Jadi sorok kuat lah. Ingat lah sebelah-sebelah rumah nak tidur tu. Tak. Tapi itulah macam pada royak lah. Muka dia mari dengan sendiri. Dia tubik dengan sendiri juga ni deh. Oh, dia tubik dengan sendiri. Sebut teh tu. Tak. Go tak. Allah. Tak go macam-macam. Tak gagal lah sikit. Sebulan ni dia gagal sikit lah. Kadang-kadang duduk tengok bola belakang tak. Lepas kita jaduk gaduh nak marah lah. Deh. Kacak molek tegur molek. Oh nak tidur ni. Tak. Ataupun kita buat dok je lah. Buat ok gitu je lah. Nak habis lah pun. Tak lama dah nak habisnya. Tak. Gitulah musim dia nak guna. Dia macam raya lah. Tak. Macam raya lah. Bila dekat nak raya. Dekat popo bunga api. Tak berhenti ketok tak. Nak tidur pun kadang-kadang tak boleh. Tapi fikir tak apalah. Nak raya pasang dia dah. Musim-musim raya. Gitu. Bola pun gitu juga. Kita bersobar lah. Tak. Tak kena nak baloh ke bola. Kita sebelah menyebelah nak baloh ke bola tak. Tapi kok mana pun sambil tu. Pakat-pakat bertimbang rasa lah. Pakat-pakat ingat lah. Tak. Jangan lebih-lebih sangat. Sorok sampai ganggu orang. Ataupun kita pergi ke tempat-tempat mana hok boleh sorok kuat-kuat. Adalah ni. Tak. Ada demo-demo setengah-setengah tempat tu. Pakat tengok TV tepi padai. Tengah padai pun ada. Tak sui ganggu orang. Tak. Dia tarik royak kat. Dia pasal. Ada di kedai-kedai hok buka malam pun ada juga. Tak. Buka sampai ke pagi pun ada. Nak tengok bola. Situlah nak sorok pun. Tapi kalau tengok di rumah ni kat. Alah. Pakat-pakat bertimbai rasa deh. Tapi kita ok lah. Jangan duk balas ke bola lah. Kita ok lah nak habis dah pun. Dan mau nak sorok-sorok kuat-kuat ni pun nak habis dah. Berapa bulan habis? 17 aku rasanya. Tak ingat lah pada deh. Nak habis dah. Tak lama dah. Nak habis dah. Jadi demo-demo nak hadiah ni. Pada ada sedia juga hadiah dalam kuis akok. Dalam ruangan akok berkenaan dengan bola sepak ni. Lepas ni pada umum lah soalan dia. Demo bersiap sedia dah. Demo bersiap sedia di telefon. Siapa-siapa nak jawab soalan untuk dapat ke hadiah ni. Body day lah. Dua tali ya. Sports color pada buka nanti. Lepas lagu ni dah. Pada we apa ni soalan. Soalan mengenai kuis Piala Dunia FIFA 2020 ni Kelate FM.

0: identiti ikoniknya.
1: Jadi adik-adik, kita pergi ke soalan. Sedia dah kata. Belum royak soalan telefon kelik dah dekat aku. Aduh, dah soalan tak tahu mana lagi. Dia pun telefon dah. Sabar dulu. Soalan tak royak lagi ni. Tak baca lagi ni. Sabar-sabar. Jangan telefon lagi. Dengar dulu baru telefon. Mikir dulu. No, okay, telefon awal-awal. Okay, kita buat soalan dia pun tak ada nak jawab juga. Dah. Sebab ni soalan tengok pada soalan hak tapa kau pak ada ni. Orang hak biasa dengar radio, dia akan boleh jawab. Sebabnya hak dengar radio lah. Hak dengar radio dia boleh jawab. Hak tak dengar radio, payah sikit nak jawab. Soalan dia, sebutkan salah satu nama penganalisis jemput teh untuk segmen Kopi Bola Pagi Kelantan FM. Nama gapo? Hak duduk kecek pasal bola penganalisis. Nama penganalisis jemput teh untuk segmen Kopi Bola Pagi Kelantan FM. Telefon mari. Siapa dia boleh jawab? Deh. Kita terima dulu panggilan siapa di talian. Assalamualaikum. Tu kata dah. Itulah telefon awal-awal patut dia nak jawab lah. Tak? Hok betul-betul nak jawab boleh telefon mari. Assalamualaikum, siapa tu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Siapa ni?
2: Abdul Ghani Makno.
1: Abdul Ghani Makno dari mana?
2: Pasir Ho.
1: Okey, jawapan dia.
2: Rudin
1: Ismail. Oh, tu bukan. Tu dia bukan penganalisis. Dia suruh heboh, ya.
2: Wan Zarul Nizah.
1: Oh, salah.
2: Salah.
1: Beres. Terima kasih. Dekat-dekat dah tu. Ya. Baik. Allah. Warna tu. Salah juga. Tak? Salah juga saat ni pun tu. Jadi... telefon mari, siapa boleh nak terang jawab boleh telefon mari lah. Siapa ni? Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Hello.
1: Ya, siapa tu?
3: Nama
1: tak ada apa? Tak dengar soalan telefon juga. Tak apa, terima kasih. Telefon semula. Kita terima panggil dia, orang dengar soalan deh. Siapa ni? Assalamualaikum. Siapa dia? Juga terputus juga. Okey, payuh sikit soalan hari ni. Dengar molek soalan baru telefon. Jangan suruh nak tanya soalan gapo deh. Kita royak dah soalan tadi tu deh. Telefon mari untuk jawab soalan kita seterusnya. Okey, juga tak ada. Payuh sikit deh soalan hari ni. Dia tidak post color deh ni. Berasa payuh sikit lah tu. Tak, nampak guana ke dia. Baik, panggil seterusnya. Kalau ada, kita terima dulu. Hello, siapa tu? Hello?
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Ini, bukan nak jawab soalan ni.
1: Apa tu?
4: Jawab soalan 3,000. Hadiah tak siapa lagi?
1: Dia akan telefon lah.
4: Dia telefon.
1: Nanti mari ambil lah.
4: Kena pergi ambil
1: lah. Kena mari ambil lah.
4: Dia telefon. Tak jawab soalan dengan Mak Do baru ni.
1: Yalah, tunggu dia telefon.
4: Okey,
1: baik. Okey. Lagu tu pula. Tak ada apa dah lah. Ya, siapa tu? Hello? Ya, siapa tu?
5: Ani Tumpat.
1: Okey, Ani Tumpat. Jawapan dia Ani?
5: Datuk Dr. Pekan Ramli.
1: Oh, salah juga. Terima kasih.
5: Ya, sama.
1: Salah juga. Payah soalan hari ni, weh. Lepas tu, lagu mana? Kita nak main lagu dulu. Kau nak terima dulu panggilan? Kita main lagu dulu lah, deh. Kita main lagu dulu.

0: Askar Is Dunia, Alka Yanik tadi tu adik aku. Lah ni kita nak pukul 4.20 minit petang dan asal lah kita ni. Jadi pada terima tiga panggil terakhir lah deh. Untuk tiga pemanggil terakhir ni, kalau ada pemenang ada, kalau tak ada pemenang kira tak ada lah. Maknanya soalan ni tidak ada pemenang. Untuk tiga yang terakhir dah. Jadi pada baca soalan dia sekali lagi, sebutkan nama penganalisis jemputan untuk segmen Kopi Bola Pagi Kelate FM. Jadi tiga pemanggil. Kalau dah ada tiga ni ada menang-menang, kalau tak ada, tak ada pemenang untuk hari ni. Deh, kita terima panggilan yang pertama. Tak ada. Okey. Payah sikit hari ni soalan dia. Sekarang boleh jawab mudah-mudah. Hari ni berasa payah sikit tak? Baik, panggilan seterusnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
1: Saya Akmal dari Pasir Mah.
0: Akmal dari Pasir Mah. Okey. Ya. Jawapan dia Akmal.
1: B. Satya Nadan.
0: Salah tu.
1: Salah. Rasmi.
0: Salah juga. Beres. Terima kasih. Okay,
1: ya.
0: Itu dia yang pertama. Okey, maknanya ada dua pemanggil lagi. Ada dua pemanggil lagi. Siapa nak telah jawab boleh telefon mari lah. Siapa dia? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa ni?
2: Cikgu Liza.
0: Cikgu Liza?
2: Yo.
0: Dari mana ni?
2: Dari Macet.
0: Okey, jawapan dia?
2: Wan Nazrul Aisyam.
0: Tu dia jawapan dia. Betul lah tu.
2: Jalan.
0: Jalan tu. Pegang telefon tu, jangan duk letak telefon tu dah.
2: Beres. Terima kasih
0: pada. Ya, sama. Tu dia jawapan dia, betul. Soalan dia, maknanya hak pada royak tadi tu, kalau orang biasa dengar radio, dia tahulah jawapan tu. Deh. Jadi jawapan dia nya Wan Nazrul Aisyam. Penganalisis bola, merusi segmen Kopi Bola Pagi Kelate FM.

0: sedang mencari kerja, hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

0: citarasa anda.
1: Baiklah, sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sekejap lagi akan kedengaran azan menandakan maksudnya waktu sembahyang fardu asar bagi zon 1 negeri Kelantan.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri peluang kepada

0: dulunya yang masih hidup lupa dulu, masih hidup lupa nak berpesan buat kebaikan kepada anak-anak, kepada ibu ayah, kepada adik-adik, macam-macam lah. Jadi bila masih hidup dulu lupa nak berpesan untuk buat kebaikan, untuk buat kebaikan, tuan-tuan buat satu pesan satu. So akhirnya bila meninggal dia rasa rugi kan, rugilah aku ni dulu lupa nak pesan kat mak ayah, lupa nak pesan kat anak-anak, lupa nak pesan kat suami isteri contoh. So akhirnya bila meninggal anak-anak kita kekal dengan maksiat, dengan mungkar. So siapa juga yang susah? Kita juga yang susah. Jadi sebab itu peluang ni, peluang masih hidup ni Allah berikan kepada kita, manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Dan janganlah apa-apa berlaku kan, tuan-tuan, seolah-olah masih hidup ni dengan macam-macam amalan kita yang tak seberapa ni. Yalah, kita punya puasa mungkin pahalanya banyak mana pun kan, kita punya solat macam tu juga, kita punya wirid zikir macam tu juga, bukan banyak mana pun tuan-tuan kan, tapi kadang dirosakkan dengan perbuatan kita juga. Ha, kita percaya sangat dengan macam-macam cerita. Kau tahu kan, PA tu meninggal dunia hari tu, habis apa jadi dekat dia, oh macam-macam lah, mayat dia sekian. Kita bila dengar tu kita pun oh syok ni, ini bagus ni, cerita baik ni, kita pun viralkan satu kampung tuan-tuan. Habis akhir tuan-tuan, apa jadi pada kita? Amalan-amalan kita ni, kebaikan yang kita buat, solat kita, puasa kita, zakat kita, macam-macam kita buat ni, pahalanya free je pergi dekat orang yang kita fitnah tadi tu. Sebab itu namanya fitnah kan? Betul macam mana pun, tapi itu air perkara yang buruk, kita ceritakan rata satu kampung, apa guna dia tuan-tuan? Jadi sebab itu kita nak kena tabayyun. Kawan yang dengar cerita tadi tu, yang bercerita tu, tak usah layan lah. Dah itu memang kita kenal dia, memang dia ni ceritanya, dia ni memang CNN. Senang cerita dia. Kalau kat kampung dia, inilah kan, ni makcik bawang ni, ni memang kita dah tahu perangai dia, jangan layan lah. Bila dia ceritakan dekat kita, kita boleh buangkan dia. Kalau orang tu hantar WhatsApp dekat kita, kita boleh bakul sampahkan tu, satu bab contoh. Tapi kalau kita nak tanya betul ke benda ni sebagai jadi pengajaran dan iktibar kepada kita, jangan kita lakukan kesalahan yang sama supaya kita jangan menderita. Yang tu kita tak kena tabayun. Kita jumpa ahli keluarga dia, kebetulan kita baik dengan ahli keluarga dia, betul ke dan PA ni masa meninggal macam ini, itulah sebab masih hidup dulu tu tak nak pernah solat lah, pun macam-macam lah, dia ni buat amalan-amalan tak baik. So mungkin lah jadi pengajaran, peringatan kepada kita supaya kita jangan terjebak dengan kesalahan yang sama. Dan jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, bukanlah semua perkara tu kita kena tolak begitu saja, tidak. Tapi kalau kita nak guna pakai, kita kena ada konsep tabayun, carilah dia punya dan penyelesaian dan penjelasannya supaya kita tidak akan terus terjebak dengan dosa fitnah semata-mata di dunia, akhirnya di akhirat kita tak dapat apa-apa tuan-tuan. Jadi sekadar itu saja renungan untuk kita bersama, insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
3: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijo, baik tidak upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: tindakan tegas termasuk pengusiran serta merta akan diambil terhadap mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan untuk menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian kerajaan kekal jelas untuk tidak akan berkompromi jika dakwaan tersebut dibuktikan benar. Siasatan menyeluruh dan terperinci turut sedang dijalankan semua agensi berkaitan berhubung isu pengoperasian Network School di Forest City, Gelang Patah.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, kerana kita tidak iktiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini, semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Terdahulu, Kerajaan Negeri Johor menggesa Kementerian Dalam Negeri dan agensi berkaitan supaya menjalankan siasatan berhubung operasi Network School yang didakwa disertai warga Israel. Ketahanan rangkaian telekomunikasi negara sedang dipertingkat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati sambungan yang lebih stabil meskipun menerima isyarat telefon penuh. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata langkah itu termasuk menyediakan laluan penghantaran alternatif bagi mengelakkan kegagalan talian teras selain menaik taraf kapasiti rangkaian dan memperluas liputan bawah pelan jalinan digital negara jendela. Jelasnya, kesemua tapak komunikasi turut dipantau 24 jam bagi membolehkan sebarang gangguan dikesan dan dipulihkan dengan segera.
2: Sebagai usaha untuk menggawal kejadian gangguan perkhidmatan akibat vandalisme dan juga kecurian, MCMC dan juga pemberi perkhidmatan terus memperkukuh infrastruktur komunikasi melalui pelaksanaan jaringan lewat link redundancy dan penyediaan laluan penghantaran alternatif bagi mengurangkan risiko ataupun single point of failure serta menaik taraf kemudahan sokongan seperti sistem jana kuasa sandaran. Langkah-langkah ini bertujuan meningkatkan daya tahan rangkaian dan juga memastikan kesinambungan perkhidmatan sekiranya berlaku gangguan pada mana-mana bahagian rangkaian.
0: Sementara itu, Tio memaklumkan rang undang-undang RUU Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini bagi mempertingkat keselamatan infrastruktur komunikasi negara. Jelas beliau, pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 bertujuan memastikan kerangka pemberian perkhidmatan sejagat kekal relevan. Pindaan itu juga bagi memastikan kerangka berkenaan mampu menangani cabaran lanskap komunikasi dan multimedia yang semakin kompleks.
2: Rakyat sebagai pengguna akhir berisiko berdepan gangguan perkhidmatan, pelanggaran keselamatan, kebocoran data, penyalahgunaan akses, gangguan kepada sistem kritikal dan ketidaktentuan kesinambungan perkhidmatan sekiranya inisiatif yang melibatkan kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi tidak diselaras dan dikawal selia dengan sewajarnya.
0: Tony Ching. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra sedang menilai potensi pembangunan program tenaga nuklear secara berperingkat menerusi Malaysia Program Office for Power Electricity Reform Corporation. Penilaian itu bertujuan melihat kesesuaian tenaga nuklear sebagai sumber penjanaan elektrik jangka panjang negara. Timbalan menterinya, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, sebarang keputusan mengenai pembinaan loji jana kuasa nuklear hanya akan dipertimbangkan selepas semua prasyarat berkaitan dipenuhi.
3: Kerajaan melalui Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra komited untuk mempercepatkan peralihan sektor tenaga negara ke arah sistem tenaga yang lebih bersih, berdaya tahan dan mampan. Di samping memastikan prinsip trilema tenaga iaitu jaminan bekalan tenaga, kemampuan kos dan kelestarian alam sekitar terus dipelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Penjimatan perbelanjaan rakyat lebih RM200 juta ringgit berjaya dicapai menerusi program jualan Rahmah Madani PJRM sepanjang tahun ini sehingga 13 Julai. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosor Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah itu direkodkan menerusi lebih 21 juta transaksi yang dilaksanakan menerusi program berkenaan. PJRM bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, malah turut membantu usahawan serta rakan strategik yang terlibat.
4: KPDN telah melantik 2,695 rakan strategik dan daripada jumlah ini, 606 merupakan kedai-kedai runcit yang melaksanakan program Jualan Rahmah. Berbanding tahun lepas, jumlahnya ialah 212. Jadi kita telah melipat gandakan jumlah kedai-kedai runcit yang menjadikan rakan strategik dan melaksanakan program Jualan Rahmah. Dan di samping itu juga 35 koperasi juga terlibat di dalam melaksanakan menjadi rakan strategik melaksanakan program Jualan Rahmah.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Fenomena Super El Nino dijangka mula melanda Malaysia bermula November ini sekaligus menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Pengarah Pusat Iklim Nasional, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin berkata fenomena itu dijangka memuncak pada awal tahun depan dengan peningkatan suhu melampau, pengurangan taburan hujan, risiko jerebu serta implikasi terhadap kesihatan awam selain turut menjejaskan sektor pertanian dan penternakan.
5: Selain pada pertanian juga memberi kesan, contohnya haiwan ternakan. So, haiwan ternakan dia akan mengalami stres haba kat situ. So, bila berlakunya stres haba, so pengeluaran susu contohnya pada lembu ataupun mungkin boleh menyebabkan orang kata telur pun mungkin kurang daripada telur ayam dan ianya memberi kesan kepada pertanian.
0: Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menegaskan isu kepenatan tidak akan menghalang misi pasukannya menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 menentang England pukul 3 pagi nanti. Walaupun terpaksa mengharungi 3 aksi pusingan kalah mati yang mengheret ke masa tambahan, Scaloni tetap berpuas hati dengan komitmen anak buahnya. Gergasi Amerika Selatan diketuai Lionel Messi itu bertekad menewaskan skuad Three Lions dengan merantai gandingan berbahaya England, Jude Bellingham dan Harry Kane bagi mencerahkan peluang mara ke pentas akhir. Sementara itu, England bersedia memberikan aksi terbaik apabila berdepan Argentina di Stadium Atlanta awal pagi nanti. Ketua jurulatihnya Thomas Tuchel menegaskan anak buahnya tidak merasakan tekanan tambahan menjelang pertembungan bersejarah itu. Sebaliknya, teruja untuk menghadapi cabaran besar menentang penyandang juara berkenaan. Pengendali kelahiran Jerman itu turut mengesahkan pemain tengah utama Declan Rice yang sebelum ini mengalami masalah kesihatan berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Selat Hormuz akan terus ditutup sehingga Amerika Syarikat menghentikan tindakan pencerobohan. Ini ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Cabang utama Angkatan Bersenjata Iran itu turut memberi amaran, laluan ekspor minyak serantau yang lain juga boleh menjadi sasaran. Bagaimanapun, IRGC tidak menyatakan laluan mana yang mungkin terjejas. Sementara itu, 3 kapal tangki minyak diserang dalam insiden berasingan di luar pantai Oman. Menurut Pusat Keselamatan Maritim Oman, susulan insiden itu, seorang pelaut terbunuh manakala 6 cedera. 3 anak kapal turut dilaporkan hilang. Cabang Perkapalan Syarikat Minyak Nasional Abu Dhabi ADNOC Logistics and Services mengesahkan 2 kapal tangki minyak mentah kendalian syarikat itu terkena peluru ketika transit di Selat Hormuz. Penularan penyakit kulit termasuk cacar air memburukkan penderitaan kanak-kanak di Gaza. Lebih 10,000 kes direkodkan di tengah-tengah krisis kemanusiaan yang berlarutan. Pengarah Jabatan Kecemasan Kompleks Perubatan Al-Shifa, Dr. Munir Al-Shakrit berkata peningkatan kes itu didorong oleh keadaan di penempatan sementara yang sesak, cuaca panas serta kekurangan zat makanan, selain sistem imun yang lemah dan kekurangan langkah pencegahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usir segera warga Israel berstatus dui kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. We'll be right back.

0: Ya, kembali lagi kita bersama bertemu di Biz On Air kita Kelantan FM. Kita masih lagi bersama dengan Encik Muhammad Saiful An-Nizam bin Muhammad yang merupakan wiring ada lebih detivet lah kita kiranya ni untuk bersama-sama dengan kita dah. Jadi kemarinnya kita dah tanya dengan Encik Saiful kita mengenai dengan risiko pendawai je yang berlaku sekiranya kita tidak menitik berat ke mengenai dengan pendawai elektrik ni. Jadi kita nak tanya, kita mungkin nak tahu lagu mana cara untuk kita nak mengelakkan kebakaran yang boleh berpunca daripada pendawai elektrik ini.
1: Ya, untuk mengelakkan kebakaran ni sebenarnya hok paling asas sekalinya sistem pendawai itulah. Dari segi pemilihan kabel, hok paling penting sekali semula-mulanya orang kata kontraktor pendawai ataupun wayaman tu sendiri itu komputer lah. Lepas tu kan pemilihan kabel, lepas pemilihan barang-barang fitting-fitting lah. Paling last sekalinya selepas pada siap semua tu pemilihan barang-barang dalam rumah lah. Barang-barang elektrik kau semua tu kali molek sekalinya bagai tu biar ada sirim lah. Kadang-kadang bagai dalam rumah tu sistem wajari kita tu okey dah. Standard sirim tu. Tapi kita beli bagai-bagai hok kita tak berasa bagai-bagai tu tak ada sirim. Jadi benda-benda tu contoh gak, kali kita pakai gak, macelon ni gak, hok itu mana benda tu orang kata 24 je duduk mana bagai-bagai tak ada sirim. Habis lah.
0: Risiko berlakunya kebakaran tu
1: apa tinggi antara lah. Risiko dia lah.
0: Okey, jadi kita nak tanya dengan Cik Saiful, bila sebenarnya masa yang sesuai untuk kita nak buat pemeriksa air pendawai di rumah kita ni?
1: Untuk pemeriksa air pendawai dia ni hok semolek-moleknya enggak kalau kita buat enggak untuk pemeriksa air secara berkala ni hok paling pentingnya mula-mulanya kalau macam wiring dia tu baru lagi enggak kita buat pemeriksa air di kotak view lah. Untuk kita buat checking situ lah. Mana-mana ada hok longgar kita kemah-kemah balik. Lepas kita cek dia punya main switch, kita cek dia punya LCB.
0: Pelanggan kita ni dia nak menambah soket dan sebagainya lagu mana tu ataupun switch baru lah, tapi dia menggunakan dia hasil penyambungnya daripada wiring lama.
1: Sebenarnya dia boleh buat ni untuk buat penambah pendawai baru tu, dia kena benda tu dia kena buat direct lah. Mana dia tak boleh loop dekat poin-poin hot baru lah. Dia hot poin-poin yang lama tu dia tak boleh loop situ, mana dia kena direct. Untuk lapu ko, sui soket ko, pahak paling petis sekali ke aircon dengan water heater dia, dia kena direct. Satu water heater satu view, satu aircon satu view. Mana dia tak ada boleh nak loop dekat dengan soket-soket yang ada.
0: Okey, maksudnya tu direct kata view kita lah.
1: Mana dia kena direct.
0: Okey, jadi macam kalau Cik Saiful sendiri menawarkan servis-servis yang pemasangan wiring ni, dia adakah menawarkan hanya pemasangan wiring saja, tak termasuklah kalau nak pasir lapu kipas apa semua dok, ataupun siap sekali semua.
1: Servis saya ni bermula daripada kosong. Kalau rumah tu start pada buat sapalah. Mana start pada buat tu, mana untuk buat kerja-kerja servis wiring ke kerja-kerja tanah batas paik ke macam mana ke, sapa siap lah. Sapa daripada kosong sapa ke masuk meter. Mana sapa orang kata pasir lapu pasir kipas semua lah saya buatnya. Ekong apa
0: macam cik saya pun sendiri ada lebih fokus kepada rumah ataupun buat belakang pejabat ke ataupun gudai ke?
1: Saya buat belakang.
0: Buat belakang.
1: Mana rumah ada duduk main dengan hal yang tak kira lah. Rumah berseri ke dengan pemaju ke dalam rumah kedai ke pejabat ke, saya buat belakang.
0: Okey. Jadi macam perkhidmatan yang ditawarkan oleh Cik Saiful ni, contohnya kalau macam ada kecemasan lah. Kecemasan rumah dia terik semua. Adakah Cik Saiful akan menyediakan perkhidmatan untuk pergi tengok servis dan sebagainya?
1: Untuk kecemasan tu saya buat lah, sebab yalah kadang-kadang tanya ujek ko tak kira lah masa mana pun. Tapi kat orang kata kat olah untuk 12 ke bawah tu insyaAllah lah saya akan pergi lah. Aku mohon kalau kata dia punya kerosok ke tu boleh boleh baiki lalu tu insyaAllah boleh baiki lalu lah. Kalau kata benda tu kerosok ke besar, saya akan baiki untuk sementara dulu dan sambung pulak lah esoknya, cuma gitulah.

0: Okey, jadi macam lain ni, kalau kita nak pasal wiring, dia berapa charge yang dikena ke untuk termasuklah wiring kipas, lampu, aircon dan sebagainya.
1: Tu dia bergantung kepada jenis-jenis kabel kita nak guna tu. Dia jenis standard kabel tu lah, SIRIM ko, approved JKA ko. Mana poin-poin dia tu bergantung kepada jenis kabel tu. Dia tak ada, dia bukan kata wiring ni, poin lampu ni, kabel ni bukan kata harga dia sama. Dia bergantung kepada standard kabel tu sendiri. Kalau approved JKA ni, dia ada harga dia. Mana SIRIM biasa ni ada harga dia. Pada wire biasa ni pun ada harga dia.
0: Jadi harga tu bergantung kepada barangnya tu sendiri.
1: Bergantung kepada kualiti barangnya tu sendiri.
0: Okey, baik-baik. Terima kasih Encik Saiful yang sudi untuk bersama-sama dengan kita, meluangkan sedikit masa untuk kita bersama di Biz On Air Kelantan FM. InsyaAllah esok kita mari pula deh. Jangan pergi ke mana-mana. Kekal setia bersama kami Kelantan FM.

0: Lagu P. Ramlee ya. Selamat mencuba.
1: Hidup nan serupa burung di angkasa.
2: Ayah, kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
3: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
2: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
3: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
2: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
3: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
4: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.
5: Hello, Assalamualaikum.
3: Hello. Ya, Waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
5: Gini makcik ni.
3: Ya, makcik.
5: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatu. Ada orang di rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CGS SPN khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana ni cik?
3: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
5: Oh gitu. Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
3: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
5: Oh kalau gitu tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
6: Baik makcik. Cik, lain kali hati-hati ya.
7: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.
8: Baik, dengan akak setakat ini saja pertemuan kita untuk ruang yang akak bersama dengan Pak Doh hari ini. InsyaAllah kita jumpa pula semula. Jadi Pak Doh tinggal dengan akak dengan persembahan DK Barat daripada kumpulan Medan Kemulang. Bertemu kumpulan Bentara Pujangga terbitan Ruslam Cik Soh.
9: Salam bahagia saudara, kita bersama lagi menerusi rancangan ADK Barat. Kali ini kita ikuti persembahan daripada kumpulan Medan Kemulang dengan juaranya Ijat Sri Bayu dan tukang karunia pula Miru Andika. Bertemu nanti dengan kumpulan Bentara Pujangga Kampung Getin Tumpat dengan juaranya Ajan Getin dan tukang karunia pula Emi Sukumasari. Kita ikuti persembahan mereka.

company jugalah kawan. Macam-macam soalan yang tanya kita. Apa impian dan harapan agar seni terus dibela? Mau jawab mudah je tu eh. Kena terakhir minat orang-orang muda. Adakah seni ini akan hilang dengan kemodenan media masa? Ambo yakin dengan warisan kerana tradisi wajib dibela. Oh, tu jorok ambo pakai duk dia. Hak dia tahu bui maik jorok. Seni satu anugerah pada

Apa tika kue? Ikas muta atas palo. Pak, pak, pak, duh, duh, duh, bunyi gende. Ai naik angin dah weh kau yang berasa. Eh, hok palu pano tu? Orang si ye, awuk-awuk ni orang Melayu gitu. Diki barak membentuk satu perpaduan. Bersatu dari seni dan budaya. Seni dijunjung, tradisi dijule. Mekah subuh dari jiwa. Hai kalu patoh biar tumbuh.

Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada semua sobat kita ya? Dan juga hari ini telah pun kita memasuki hari Rabu bersama dengan 29 Muharram 1448 Hijriah ya. Semoga kita semua sentiasa dikurniakan dengan rahmat kesihatan, dengan rahmat ketenangan yang betul-betul ya. Jadi kepada saya sobat kita Jimmy di sini kembali menemani anda menerusi segmen Selekta ya. Hari ini kita ganti Abel Lam untuk temankan anda sehinggalah jam 9 malam. Dan seperti biasalah kalau setiap hari Rabu kita akan bertemankan Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Bari Haji Abdullah ya menerusi bim bimbingan Al-Quran pada hari ini dah. Jadi sambungan daripada minggu-minggu sebelumnya dan hari ini surah Al-Nasrah juga dah untuk anda. Jadi kepada sahabat kita mana-mana yang sedang memandu, hati-hatilah ketika memandu. Maklumlah tadi cuacanya tak berapa nak molek lah. Tadi memang kuat sangat angin tadi dah. Jadi apapun semoga kita semua dipermudahkan segala urusan kita dah. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita terus bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Masya-Allah. Lama.
1: Ujian
0: lebat eh. Sampai jugalah walaupun ujian lebat, tapi kita harapkan kita betul-betul lah. Terima kasih kepada Ustaz kerana sudi datang ke sini ya, menempuh hujan. Semoga hujan tadi dapat memberikan kita rahmat ya. Dan, jadi tanpa melengahkan masa, jom kita teruskan. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Wa bishrahli sadri rabbi shrahli sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبعه حسنا وجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله بالله. Terima kasih Jimmy. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Walaupun hujan, kita dapat belajar lagi hari ini, dapat mendengar kalamullah. Sudah tentunya jiwa kita akan tenang walaupun tadi gelisah agak. Takut air. Air somak. Jadi nampak dia saya mulut sapa tu kan nampak Jimmy dengar air. Luar tu. Jadi lalu bagaimana pun kita kena rasa bersyukur sama. Walaupun hujan tapi tidak lama dia semetak. Kalau nak banding dengan orang lain hujan peluru kita hujan.
0: Betul.
1: Jadi hop sekali kali kita patut syukur nikmat Allah SWT beri kita Quran. Dan tak nak sabarlah. Kita tak padu dengan Quran tu, mana tak cara. Ataupun apa ni, tak ambil hal, kurang komitmen sebut kan. Tanda kita besar komitmen Quran ni supaya hari ni ya. Tak ingat semua hari ni, hari Rabu ni kena ngaji Quran ni. Ataupun hari lain pun ya. Ada masjid, malam kita baca dulu. Dengan hari mengajar dan sebagainya. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah SWT insyaAllah. Jadi petang ni kita nak bicara berkenaan dengan satu tajuk penting lah sebelum kita baca surah Asy-Syarhi ni, iaitu kita mesti menguasai beberapa ilmu lah. Mungkin kita ingat atau pada tanggapan kita belajar Quran ni mudah gitu ya, tapi sebenarnya kita kena persiapkan diri kita dengan beberapa maklumat penting. Kita berilmu lah pertama sekali, penguasaan berkaitan dengan suara. Sebab kita dengar biasa ya, bertutur biasa ni okey je suara dia, lantang maksudnya boleh keluar suara okey je, tak ada apa ni sekatan apalah, tidak tersepit ataupun bunyi serak ke sebagainya lah. Tapi kalau ngaji Quran dia jadi lain, jadi orang yang berbeza pula. Padahal orang sama lah. Ini maksudnya kurang penguasa mengawal suara maksudnya. Jadi sepatutnya ilmu suara ni dia kena belajar berasing ya, ni. Selain daripada kita belajar dah tajwid, bagaimana dalam perbahasa sifat huruf suara tadi, mesti kita kena buka tekak kita ni. Sebab ada banyak-banyak huruf itu dia sebut rongga mulut. Termasuklah rongga tekak, rongga mulut. Bunyi seperti huruf mak ni. Wa wada'anna. Bunyi bukan na, ada na. Nah, beza tenangan nah. Akaka ya ya beza. Dia kena buka tekak. Semua orang mampu sebenarnya. Tapi bila baca Quran dia panik ke macam mana. Ataupun mungkin nama dia gitu. Nama kebiasaan dia baca bunyi. Ya, na, ba, aku hidung. Ini salah lah sebab suara ni mesti keluar mulut. Kecuali bila mulut kita tertutup. Adakah baca Quran mulut tertutup? Ada. Seperti kita sebut mim. So mulut kita tutup tapi suara kita bunyi lagi. Bunyi tu dia panggil dengun. Gunuh lah istilahnya, guna dengun. So ada beberapa cara mulut kita ni boleh tertutup dan menghalang laluan suara. Jadi guna pakai bibir mulut. Ada satu lagi tu, kita guna hujung lidah. Hujung lidah kita jolok dengan langit atas ni. Situ makranum kita sebut inna semua tu. So kita tu bagi hidung punya tadi. Jadi benda-benda lagi ni dia panggil maklumat. Sebab kita sebutlah ni informasi lah. Maklumat ni lah kita dapat jadi kepandu ya. Supaya kita baca Quran tadi betul. Selain daripada mengawal emosi aja, dia kena kawal emosi juga ngaji ni. Dia bukan bertanding ya. Tapi baca di radio pun dia jadi gemetar.
0: Yeah.
1: Nervous, takut. Ada je perasaan semacam ni. Mungkin kita beralasan darah kita tak okey kot. Macam lah alasan ni. First time. Jadi second time pun gitu kot. Ketar kot. Jadi boleh menjejaskan apa ni, pencapaian kita. Persembahan tadi. Suara kita pun jadi getar-getar gitu. Bunyi flying bunyi. Lepas tu napas kita pun pendek jadi. Ni sabit dengan emosi rupanya. Setiap orang nak apa ni, baca Quran dengan mahir itu mesti dia mesti menguasai ilmu kawal suara dan kawal emosi. Emosi kita ni kadang-kadang kita nak laju tu nak cepat. Nak cepat habis, nak cepat selesai. Nak baca dengan laju. Padahal proses belajar ni kita mesti baca lambat-lambat. Dan tidak ada istilah speed tu, laju tu. Sepuluh naik motor sampai 180, 200. Ni nak laju nak ke mana nak tanya. Nak seronok-seronok kata. Tak boleh kita tak. Jadi mesti kita buat ni ada matlamat. Jadi matlamat kita baca lambat ni. Supaya kita boleh mengesan satu-satu. Di mana kesalahan tu. Sebab kita nak cari solusi, nak perbetulkan. Okay. Kalau laju, tak sempat dah. Kita nak kesal tu. Dia jadi macam bersembunyi-bersembunyi. Sorok tu. Laju. Dan seterusnya kita mesti menguasai semua yang ada dalam Quran tu dari sudut tulisan dan juga tanda-tanda. Ini mungkin satu kelemahan lah, ketara juga ni. Contohnya ayat ke-8 dalam Nasrah. Fa'idha faragta fansab, ayat ke-7. Wa ila rabbika farghab. Farghab tu pergi ke surah depan dia. Dia ada sabdu di bismillah. Kerana ba ni tidak diberi tanda mati. Biasanya kol-kolah ni fa'idha faragta fansab ada tanda mati. Maksudnya kol-kolah disebut dengan izhar. Fa'idha faragta fansab. Tapi di belakang tu wa ila rabbika farghab, tidak diberi tanda mati, tidak dibaca dengan izhar apabila kita sambung. Contohnya wa ila rabbika farghab bismillahirrahmanirrahim ni sambung lagi surah depan dia. Wa ila rabbika farghab bismillahirrahmanirrahim alam nashrah. Tapi kita nak baca surah-surah lain pun sama. Wa ila rabbika farghab bismillahirrahmanirrahim wattini wazaitu. Contoh. Jangan pula kita wakaf di bismillah. Wa ila rabbika farghab bismillahirrahmanirrahim. Berhenti situ. Salah. Menyambung ayat yang akhir dalam surah-surah tertentu dengan bismillah. Dan wakaf di bismillah tu salah. Kenapa? Kerana bismillah tadi, basmalah, dia berada di hadapan surah, bukan di belakang. Ini semua ni maklumat lah. Mungkin kita rasa nak sambung, kita sambung. Tanpa kita tahu kaedah dia, maka jadi salah. Dan seterusnya, tanda-tanda baca agak ni. Bila kita tengok dalam Quran ni, ada tanda mati. Bukannya tanda sukun tu. Tanda di kepala ha. Kepala ha macam bulat, bujur, melintang. dan dia tidak bulat bertangkup tak, tapi dia terbuka. Ini tanda ni adalah izhar. Contohnya alam mim tu diberi tanda kita. Tu menunjuk kata bacaannya izhar. Jangan kita baca alam nasyrah salah. Alam na, terus buka mula alam nasyrah. Dan ha pun ada tanda. Dan setiap huruf dia ada hak dan mustahak. Maksudnya tak boleh kita berlebih-lebih ataupun dalam istilah disebut mubalaghah. Contohnya kita sebut alam nash, terberlama-lama di syin. Alam nash, tujuannya nak suruh bunyi tafasir, tebak kita. Alam nash. Ada ataupun depan dia tu alam nashrah lakas sadrak, sadrak, sadrak. Ini dah jadi qalqalah kubra, padahal qalqalah sini disebut sughra. Laka sadarak, bukan sadarak. Sadarak, salah. Jadi terlebih ni, tak betul saiz. Alam nasyrah, buat gitu, salah. Dalam peringkat yang pertama ni mungkin kita belajar, nak berlatih. Okey lagi. Berlatih tu bukan baca ayat yang sempurna, tapi berlatihnya alam nasyrah, nasyrah, nasyrah. Satu kalimah saja kita sebut. Apabila baca ayat, tak bolehlah kita berlebih-lebih. Kerana setiap huruf tadi, dia ada time dia. Itulah satu harakat. Mungkin jarang kita dengar ni. Biasa orang bilang ni, dua harakat. Wa wada'na, dua harakat. Wa wada'na anka wizrak. Na, bukan wa wada'na, tarik tu terlebih. Tak boleh. Jadi dua harakat tadi adalah dua kali yang satu. Satu tu semua huruf yang tidak panjang ada satu harakat. Alam nasyrah. So maksudnya boleh saja kita baca lambat ataupun laju ataupun sederhana. Dan perkiraan bilangannya tak sama bilang tadi. Kalau kita baca laju, mestilah bilangnya laju. Kalau baca lambat, bilangnya juga lambat. Jadi contohnya kita baca lambat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم نشرح لك صدرك صدرك. Kita tiru, tapi kita tak tahu situasi baca kita tiru itu sebenarnya lambat. Kita baca lagi situ saja kita lambat. ألم نشرح لك صدرك. Biasa tiru gini, dia lambat di hujung, tak boleh tu. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. Salah baca gini. Dia panggil bercampur antara laju dengan lambat. Tak boleh. Mesti sama tempo dia. Tempo speed lah. Speed tu sama. Dan dia jadi apa ni, tidak ada beza antara mat sebelum tu dan selepas. Kita baca dua harakat semua sama ni lah disebut mat tabi'in, iaitu tabiat orang yang cermat. Bukan tabiat orang yang tebol lah. Itu pun kita kata tidak mahir. Ini tabiat juga. Orang tidak mahir ni tabiat. Orang yang hilang akal pun ada ke tabiat dia. Tapi tak boleh kita ambil contoh tabiat orang baca salah dia. So maksudnya kena berlatih lah supaya kita baca tadi boleh tahu laju ataupun lambat. Dan bacanya mesti sama tempo dia. Speed dia sama dalam satu-satu baca. Tak boleh kita laju setengah, lambat setengah. Dan kena eloklah ni hak baca hak di hujung tu kita lambat. Tak boleh. Allazi anqadha dhahrak. Rak. Jadi bertambah halih. Rak. Dah rak. Walaupun baca lambat, tapi kalau ada huruf yang sukun, tak boleh kita berlambat-lambat. Jadi bertambah huruf. Alladhi anqa, baca alladhi anqa. Ada yang terakhirnya kena elok daripada kita buka rahang ni. Biasanya kita tak sedar ataupun kita belajar gitu dah dulu. Nak sebut huruf kita buka rahang. Ya, rosak bunyi. Kita ingat asawa kita tak elok, kita tak pandai taranum. Padahal kita sebut huruf tu salah. Bukannya ya, tapi ya. Tak perlu bawa kita buka ni mulut kita berlebih-lebih ataupun guna pakai rahang ni. Ya. kaif, tak boleh itu. Kafah, tak boleh. Kena ke, ke, bukan ka ada. Wah, semua huruf-huruf ni tidak ada guna rahang. Ha, disebut huruf yang berada di lidah ni risiko sebenarnya. Na, Allah, ataupun sebut Allah, jadi tebal masalah. Mudah-mudahan kita boleh praktis lah ni baca yang betul ni, dan kita patutnya ada contoh yang terbaik. Itulah saya nak sages lah baca Syekh Mahmud Khalil Husari, supaya kita dapat ambil manfaat ada contoh terbaik daripada baca Mahmud Khalil Husari. Dia tidak berlagu cara taranum macam kori-kori lain, tak khusus untuk baca tadabbur dan juga bertajwid secara tepat gitu. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat sedikit maklumat ni, dan marilah sama-sama kita dengar baca contoh. Mudah-mudahan kita dapat jadikan panduan dan juga ikut supaya kita semua ni baca diterima oleh Allah Ta'ala, baca kita, ibadat kita ni diterima. Mudah-mudahan kita dapat konsisten lah baca dengan bertajwid, insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. Dipilihan tadi bacaan surah Al-Nasrah ya oleh Al-Fadil Ustaz Haji Abdul Bari Haji Abdullah untuk bimbingan Al-Quran pada hari ini. Jadi seperti biasalah kita akan membuka talian ya. Dua talian kita 7488630 dan juga 7433858. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, Kak Sah. Sila. Hello.
3: Mana Kak Sah?
0: Eh, senyap. Oh, lain tak jadi asalnya ni. Tak apa, kita pergi talian seterusnya. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
4: Ali.
0: Ali. Okey, yeah. Dari mana Ali?
4: Tupak.
0: Tupak. Silakan Ali.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, semangat Ali. Selekeh. Selekeh. Kita baca
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Ada getah bunyi r. Dia nak r tu ada sabdu ni. Mati satu, berbaris satu. Bunyinya nir patu raji, bukan nir r. Nah, tak boleh tu. Nirraji cara dia ni, kita kena kawal hujung lidah tu lah. Jangan jadi lembek. Lembek tu jadi getah banyak. A'udzubillahi minasyaitanirraji. Nirraji, nirrajim. Teras sekali lagi.
4: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adalah gitu bunyi rrrr.
4: Bunyi.
3: Ha, terah Ali.
4: Tengah semua sikit.
3: Terah sebut ni gini. Rrrr. Nak dengar?
4: Rrrr.
3: Ha, jadi molek. Sempurna. Terah buat rah. Rasa yang nak. Rah. Ya mula-mula tu. Ha, tu nak. Rah. Lidah kita ni. Rah ni dia ada nombor 7. Dia panggil takrir. Takrir tu untuk khafi, bukan jali. Sipak ni, nombor ni dia panggil herah. Nah, bila kita sebut rah, ujung lidah kita jalan langit. Masa nak sebut, nak bunyi suara tu, kena turun. ra. Jangan lambat, lambat di situ dah. Nah, ya getahlah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Okay.
4: Alam nashrah laka sadrak.
3: Tebak ni tebak. Urusan ni tebak. Mana nak suruh tebak? Mula sekali lidah kita kena renggang dengan langit lah. Sebab ini tinggi lah. Kalau tak ada space, tak boleh nak naik. Nanti sebut bunyi sa-sa. Bukan sa tapi sa. Bukan pakai bibir mulut. Kalau kita mucung ke. Ya bunyi somak tu. Oh, bunyi somak. Tidak. Tidak guna bibir lah ni. Tapi lidah. Bila berjarak lidah kita dengan langit, dia boleh naik dah lidah. Sa. Bunyi tebal lah. Sa, sa, sa. Dan satu lagi bunyi-bunyi s. Itu terkenal tu. Kenal lidah ke langit. Dan kita tolak nafas. Sa. Lagi tu caranya. Sa.
4: Sa, sa, sa. Alam nashrah laka sadrak. Wawadahna anka wizrak.
3: Wiz. Wiz. Wiz. Dia kumpulan yang sama. Sa. Dia kena tolak nafas ke. Pesannya Ali tak tahu lah. Maka rakan dia pun jadi sama bunyi. Terabai. Satu sifat dia panggil safir. Hazza pun sama. Saya tak bunyi. Wiz. Rock. Patutnya wiz. Wiz.
4: Wiz.
3: Bukan terseret. Kalau z tu terseret. Wiz. Wiz. Rock.
4: Wiz.
3: Ha.
4: Wa wada'na anka wiz. Rock. Alladhi alladhi anqadha dhahrak.
3: Ada masuk jadi ha dhah. Ini huruf ha dhah. Nubuka kata dhah. Alladhi anqah. Ini tebal. Deng ni. Biasa kita cara ke huruf tebal. Qah. Saat ni pun sebut qah. Okay dah tapi deng nipis jadi. Atau dia panggil gunuh yang tidak betul. Sabit dengan ikhfa. Ikhfa dia ada 15 huruf. 5 huruf daripada 15 tadi tebal bunyi. Termasuklah qaf. Sad, dad, ta dan za. Bunyinya manzalla. Min qablu. Ini pun. Alladhi angka. Angka. Angka. Bukan. Tak ni sebut. Dia ada 3 kesalahan lah ni. Kalau sebut. Nipis lah ni bunyi tu. Pertama bunyi nipis. Sepatutnya dengung tu tebal. Yang kedua jauh dengan kaf tu. Tak jumpa tu pangkal lidah. Makhrak kaf tu. Sebab tu bunyi kita patutnya angka di sisi huruf. Di makhrak tu dengung. Yang ketiga suara kita ni jadi tubik ke mulut lah ni. Tak boleh lah. Dengung hak ni ni. Kaf ngekah ni dia kena tubik ke hidung semua. Gunah yang sempurna dia sebut. Ataupun dalam istilahnya kubra. Ikhfa kubra ni. Gunah yang tam. Ini bacanya angka. Angka. Bukan angka tak. Angka. Alladhi anqadha zahrak.
4: Alladhi anqadha zahrak.
3: Boleh dah. Boleh maksud tandi dah ni.
4: Wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra.
3: Bunyi logak sikit ahli baca logak. Nak bagi depan ni kan, you bukan you. Kita nama orang Yusri, you. Dia tidak bunyi you bagi depan ni, bunyi you. Sebab kita tak ada sayu. Itu huruf ya bagi depan kita sebut sayu kan bahasa Kelantan. Itu salah bagi tu. Tak nanti kalau kita tukar jadi yi jadi ya yu tadi. Hanya cukup hanya kita sebut yu. Tak boleh. Katanya yu. Supaya dengan tukar kan. Ke tuku. Tukul. Tukar. Sayu. Bubur. Semua tu tak tepat bagi. Dia kena sebut yu. Fa inna ma'al 'usri yu. Sebelum kita sebut huruf, kita kena tolak dah mulut ready dah. Fa inna ma'al usri yusra. Berarti dia bunyi you. Kalau tidak dia bunyi yo. Ha, yo, yo, yo, yo. Bula tu pekong lepak, lepak. Tak ada tali. Yo, yo. You, you sebut. Ikayu, ikayu. Akal lagi.
4: Fa inna ma'al usri yusra.
3: Ha, molek. Oh, mudah.
4: Inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب.
3: Ah, ini pun tebal. Fom, fom. Oh, fom sob, fom. Tadi ada, ha, ada berapa? 5 huruf ah, tebal.
4: فإذا فرغت فانصب.
3: Jangan lekak, jangan lekak di ba. Sab.
4: Sab.
3: Ha, kalau sab tu jadi sadu ba. Tak ada, tak ada sadu ni. Sabak. Dia kena laju. Ha.
4: Fa'idha faragta fansabak.
3: Ha.
4: Wa'ila rabbika farghab.
3: Ha, ni soal lagi yang ngelah ni. Wa, wa, wa. Ha, ni sebuah burung ruak ni sebut. Wa, wa, wa, wa. Ya kukuk saya. Ha, semuruh wa saya ni bermasalah kerana mengganggu Hamzah. Wa, wa. Rupa-rupanya setiap huruf ni berasing ya, kita sebut wah. Hal ni ilah dan perkataan tadi walaupun dia duduk stokor gitu. Wah dan ilah tu sebenarnya dua perkataan. Dia panggil bercampur aduk antara kalimah sebut gitu tu. Wah ilah wah. Ha, tak boleh. Mati wajah tadi dia kena baca slow-slow. Wah ilah, wah ilah, wah an, wah in. Okay, wah in, wah in, fa'ula. Wa'ula kalau kaji makhraj. Banyak risiko ni huruf yang berjauh yang makhraj. Wa di bibir mulut dan hamzah di pangkal halkum. Huruf berjauh. Maka kita nak cepat tu kita sebut wa wa bukan gitu. Wa ila wa ila so maksud dia ada cara yang tersendiri untuk kita atasi masalah tadi mengganggu hamzah wa tu. Wa ila wa ila jangan tekan di wa. Kalau kita kira buat, dia akan masuk dalam hamzah. Wak, wak, wak. Banyak. Atau boleh buat denok suara tu. Denok buruk-buruk. Wak, wak. Ha, bukan gitu. Wa ila. Ya, kata.
4: Wa ila. Wa ila rabbika faragab.
3: Sadaqallahul azim.
4: Sadaqallahul azim.
0: Sadaqallahul azim. Okay. Terima kasih, Ali.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, selesai dah. Seorang pemanggil kita 6.33 minit petang sekarang ni. Kita pergi ke pemanggil dan seterusnya. Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Soalnya putus mana tak tahu.
0: Ah, itulah cuaca. Okey.
5: Tengok kau je ngeletok kata saya akak
0: banyak
5: sangat rasa kali-kali.
0: Eh. Sila, sila.
5: Saya putus mau kentuh.
0: Okey, sila.
5: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Assalamualaikum.
5: Saya baca dah.
3: Selekan.
5: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
3: Ta, ta, ta. Eh, supong lah duduk di Thailand. Aja dengar saya nak kecek Thailand. Dia sebut dah. Chan rata. Chan rata. Chan tu saya. Rak tu cinta. Ta tu awak. Chan rata. I love you. Ha, bunyi ta. Saya ni kan saya sebut ta ni.
5: Ya, todoh tak.
3: Dia tak cukup tu. Dia bunyi...

0: Saya sumpah dengan duduk di Thailand. Nanti dengar saya nak catch Thailand. Dia sebut dia, Chan Rata. Chan Rata. Chan tu saya, Rak tu cinta. Ter tu awak. Chan Rata, I love you. Bunyi ter. Saya ni kan saya sebut ter.
1: Ya, saya
0: tak. Ya, tak cukup tu. Dia bunyi pen. Bukan ter, tapi poh. Kali lagi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim.
0: Chan Rata. Chan tu saya, Rak tu cinta. Ter tu awak. Chan Rata, I love you. Bunyi ter. Saya ni kan saya sebut ter.
1: Ya, saya todoh tak.
0: Dia tak cukup tu. Dia bunyi pen. Buketa tapi poh. Kali lagi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Qada zahrak.
0: Sebab tu tak jadi kasa sebut tadi. Dah tadi. Poh ni qada. Tak daripada ko tu kasa buah nada tu. Mucum mula. Ko do. Tak boleh mucum. Bagi datah tak boleh mucum mulut. Dia kena sebutnya kada. Kada.
1: Kada. Kada.
0: Kada. Bukan pakai bibi mulut lah untuk tebal tu. Dia kena tinggi pangkal lidah. Tinggi tengah dia bunyinya kada. Kada. Kada. Wahrak.
1: Alladhi anqadha dhahrak. Terjadi tak?
0: Boleh.
1: Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra.
0: Bunyi ke hidung. Ya ini. Basuh habis baju tak ada nak akak. Kelatar kan. Mucing mulut basuh aku tu bikin tu. Bukir.
1: Dengan tu bikin mulut. Fa inna ma'al usri yusra. Boleh tak?
0: Ya.
1: Inna ma'al usri yusra.
0: Ni ada lagi ni. Kasa ada. Mulut ni tak tarik. Berkali kasa tak tahu ke kerana semua huruf bagi fathah kasa kena tarik. Saya buat contoh semua ni. Surah Gapo ni. Juzuk Neblah ni. Toho. Bukan Toho. Taha. Bukan Toho tapi Taha. Ini pun sama. Yusra. Bila kita duduk depan tu bunyi ro. Tak boleh kita salah. Depatnya bunyi ra. Mulut kita nak tarik ni. Tarik ra. Sekali lagi. Inna.
1: Inna ma'al usri yusra. Gitu tak?
0: Ya. Yeah.
1: Fa'idha farota fansab. Wa'ila rabbika farawab. Tiga kali baca, Ustaz, tak kena lagi.
0: Apa kau betul?
1: Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Practice make perfect. Itu yang sebenarnya. Hari-hari kita akan baca. Jadi kita waktu sekarang dah pun 6.37 minit petang. Jadi kita pergi memanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, yeah, siapa Italian?
3: Kak Sima.
2: Kak Sima. Silakan Kak Sima.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Silakan. Kak Sima.
3: InsyaAllah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ada Kak Sima buka banyak. Mulut buka banyak. Ken. Bismillah. Jadi sebenarnya buka mulut tu jadi masalah bagi masyarakat kita Melayu ni. Kalau orang Afrika okey lagi okay, sebab dia ada.

0: satu hijau selagi. Dia tehen apa tu bunyi? Bismillah. Walaupun buka mulut banyak, tapi dia tehen apa? Tehen. Kita masyarakat kita ni, dia akan buat keluar apa tu bunyi? Bismillah. Kehek. Kelantan panggil kehek. Kehek apa tu? Suara kita tubik dengan apa? Ah, tak boleh. Kau tu lah pucuk napah kita jadi pendek. Tak ada, sempuk. Kerana napah kita ni tubik semua. Dia ada huruf yang... huruf, ada 19 huruf yang tidak boleh keluar nafas. Dia tidak nanti kita sembuh bunyi... tak perlu pun. Kerana kita buka ni, tubik dia tu napah. Dan bunyinya...
1: Bunyi
0: tidak fasen. Supaya nyakit kot kat Sima. Saya tak ada nyakit. Terang ambil darah kita masuk lab. Lebih lalu. Supaya ni kan. Mana Hasadi okey. Rahman okey tu. Nirrahim. Tapi bismillah. Tu ada masalah.
1: Bismillah. Bismillah. Gitu kan?
0: Bismillah. Boleh. Bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Boleh. Spokori ahduh. Silakan. Teruskan.
1: Alam nashrah laka sadrak.
0: Ini ada lagi. Alam. Nganggu kata. Alam. Macam gini. Kak Syimah nak makan nasi ke? Apa mulut buka tidak luah mana? Bukan nak makan tangan pun. Nak makan nasi. Tak perlu. Terbuka banyak. Alam buka alam nasroh. Tak ada tu.
1: Alam. Alam nasroh laka sadrak. Okey. Wa wadu'na anka wizrak.
0: Angka buka tu rasa
1: angkawi gitu
0: angkawi sekali lagi
1: wa wadna angkawi zuwak
0: jangan panjang lebih hanya dua harakat ni wa wadna anka na anka
1: wa wadna angkawi zuwak allazi anqadha dhahrak
0: qadha Allah ni tebal
1: qadha
0: dhahrak
1: allazi anqadha dhahrak
0: aduh lagi tu tebal bunyi Allah allazi allazi okey dah tadi Allah Kelantan sebut gini. Cik Mahal dengar. Kak Cik Mahal dengar. Saya nak ajak. Sudah dah Allah. Tak ada apa dah lah. Hanyuk selipar. Ujian air banyak. Kita komentar sabit dengan ujian. Suka Jimmy. Sudah dah Allah. Hanyuk selipar. Kita betul-betul Kelantan kita gitu. Kebiasaan kan. Itu jadi cabaran lah untuk kita baca Quran. Tapi tak usah, jangan putus asa Kak Syimah dia. Okay.
1: Kita susah. Dengar ustaz ngajak.
0: Ya, bagus Kak Syimah. Allah.
1: Allazi anqadha dhahrak. Gitu.
0: Wa wada'na
1: anka wizrak.
0: Allazi anqadha dhahrak.
1: Allazi anqadha dhahrak.
0: Wa rafa'na
1: laka zikrak. Fa inna ma'al usri yusra.
0: Ni ada fa inna. Tak perlu guna keng.
1: Fa inna ma'al
0: usri yusra.

0: Faiza.
1: Fa, amma ribu lah. Fa.
0: Fa.
1: Fa.
0: Fa.
1: Tak boleh kejut.
0: Fa.
1: Kejut dia meletup. Mulut buka banyak. Fa.
0: Faiza. Faiza farol tapan fob.
1: Fom. Tak ni tebak. Fom. Fom.
0: Fom.
1: Fom.
0: Faiza farol tapan fob. Wa ila rabbika farghab.
1: Ma masalah ra. Wa ila rabbika ghan ya ra. Hujung lidah mesti apa langit. Wa ila ra.
0: Wa ila rabbika farghab.
1: Ma gitu. Subhanallah.
0: Subhanallahul azim. Terima kasih Ustaz Jimmy.
2: Ya, subhanallah. Assalamualaikum. Tu dia Kak Syimah, betul ceria suara dia. Sebenarnya belajar ni sebenarnya kena fun sebenarnya. Kalau tak fun memang dia
1: sedih-sedih
2: payah nak masuk sebenarnya. Jadi kita masih lagi baki masa 12 minit lagi, 6:45 minit petang sekarang. Kita pergi ke pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Rasanya Kak Dah.
3: Ya, assalamualaikum Ustaz. Sama Bimi. Okey. Ujian apa sikit ni? Baca Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Ada lalu bunyi ton dah ya ni. Syaitan.
3: Ton lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك
1: هذا صام
3: طم
1: منه الصاد هذه صام صدر صام بياتو بيكم مولس كم ولا صدرك
3: ألم نشرح لك صدرك
1: لقى لك
3: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
1: bunyi rapuh sikit. Kereta panggil apa? Lorak dah.
3: Pulak.
1: Dia tak jadi tak lembut lah kita baca di lorak.
3: Allazi anqadha zahrak.
1: Anqadha zahrak.
3: Allazi anqadha zahrak.
1: Tak boleh wakil ni. Kalau lesen icing, porah jadi. Buat ganah. Dia boleh ada macam ni. Buat ganah ni. Gap pun tahu. Teka.
3: Ha.
1: Buat roti. Roti ni dia...
3: Dia kena kami
1: ganah.
3: Buat.
1: Kami tu ganah dah. Tengah siku menunggu. Lepas tu bakar atas dapur tu. Lah ngelah kali napa kapik pun. Top. Napa 12 angin. Ha. Haling ngaji tak boleh ganah-ganah. Lorak-lorak. Bunyi lorak. Gada.
3: Al-Nazi anqadha zahrak. Warafa'na laka zikrak.

0: Nada lagi punya. Hala-hala. Yusra.
1: Inna ma'al usri yusra.
0: Dia ada pak bercabar ni. Macam dari tekok kita ni kan. Dia nak naik ke atas laluai sorok ni. Siapa ke anak tekok tu. Situ dia bercabang. Antara laluai ke mulut dengan hidung. Kalau ke hidung. Kalau saya duduk kapung dulu kan. Di benda ni kubah. Kubah ni bunyi sorok gitu. Walaupun dia besar.
1: Tuak tu kubah dia tuak.
0: Ya, dia bunyi. Bunyi lagi tu. Kalau lembu. Ni kubah bunyi.
1: Ada
0: hidung. Jangan tiru. Kubal. So kata pergi hidung. Teruskan.
1: Inna ma'al usri yusra.

0: Dibaca dah.
1: Sila.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك
2: لك صدرك jangan tinggi pangkal lidah لك صدرك itu jadi tebal لك صدرك
0: لك صدرك laka sadarak.
2: Iya, laka
0: sadarak. Alam nashrah laka sadarak. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak.
2: Allah, Allah, nipila, Allah.
0: Allah.
2: La, Allah. Ia start daripada all tu jadi tebal gitu. Patutnya Allah. Jangan tinggi pangkal lidah. Ujung saja yang naik. Alladhi.
0: Alladhi.
2: Ya.
0: Alladhi anqadha dhahrak.
2: Rok. Rak.
0: Wa rafa'na laka zikrak.
2: Ada bunyi rok. Krok, krok, dai. Krok, mulut di depan. Krok, patutnya rak. Mulut jangan tolok, tarik.
0: Laka zikrok.
2: Laka zikrok. Ra.
0: Laka zikrok.
2: Haa, gitu.
0: Warafa'na laka zikrok. Boleh tak?
2: Ya.
0: Fa inna ma'al usri usra. Inna ma'al usri yusra. Fa'idha faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab.
2: Bunyi itu far. Itu dia tamu itu terserai. Padanya. Wa ila rabbika farghab. Jangan far. Oh, paruk. Kelati, paruk. Farghab. Wa ila
0: farghab.
2: Gitu. Wa ila rabbika farghab.
0: Wa ila rabbika farghab.
2: Surakallahu al-azim.
0: Surakallahu
1: al-azim.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha, tu dia. Jadi kita dapat dengar suara, dua suara Adam ya hari ini. Jadi dan juga empat orang wanita. Jadi alhamdulillah lah, memang seronoklah kita dapat belajar surah Alam Nasrah hari ini deh. Ustaz. Yeah. Jadi dengan masa yang ada ni, kita masih lagi berbagi 4 minit lagi. Tapi apapun, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada yang menonton, yang mendengar menerusi Facebook live kita, TikTok live kita sekarang ni. Ustaz ramai sebenarnya ni. Yeah. Jadi apapun, terima kasih deh. Ada juga tanya Ustaz apa hari ni. Ni yang baru saja masuk lah. Ini Ustaz Abdul Bari ya, yang menemani kita sekarang ni. Dan untuk hari ni rasanya sampai sini saya kena tarik handbrake lah kita sekarang ni Ustaz. Yeah. Jadi sebelum kita berakhir, boleh tak Ustaz memberi titipan terakhir? Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Jimmy. Jadi terima kasih kepada peminat. Ramai peminat Quran.
1: Alhamdulillah.
2: Ramai Facebook, ramai. Jadi tak cukup dengan kita minat saja, tapi kita kena terjun lah. Terjun bersama. Jadi pendengar pun alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat rahmat. Cuma nak sebut biar betul tu. Dia perlu guna masa lama kot. Kita bagi kereta kan. Boleh siapkan esok. Ya, buka enjin tu. Oh, mana boleh gitu. Ada lama kot. Bagilah peluang. Dan sengaja ta'ala nak tengok lah, nak nilai sama ada kita bersungguh-sungguh. Sanggup atau tidak sanggup. Tekun ke tak tekun belajar tu. Sepanjang kita belajar, jangan bimbang. Kita akan berterusan dapat pahala, dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Dan kita, selain daripada usaha, kita kena berdoa juga supaya kita dapat jadi ahli Quran. Kerana ahli Quran dapatlah semua kita nak. Gapo saja Allah Ta'ala akan bagi, insyaAllah. Mudah-mudahan kita jadi ahli Quran, insyaAllah. Wallahualam.
1: InsyaAllah. Apapun, terima kasih Ustaz dan juga kepada semua para pendengar kita. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, MAIK, ya, atas kerjasama bagi menjayakan program Rujuk Ustaz di Kelantan FM setiap hari.

Ya, setiap hari kepada yang masih lagi tak tahu, setiap hari kita ada, setiap pukul 6 petang akan adanya program Rujuk Ustaz. Jadi kita ada panel-panel kita, pilihan kita. Untuk hari Rabu ni kita ada bimbingan Al-Quran bersama dengan Al-Fadil Ustaz Haji Abdul Bari Abdullah. Dan juga kalau ada juga kita Ustaz Amir Azizi pun ada juga temani. Jadi setiap hari berlainan Ustaz, berlainan kajian kita ya. Ada bahagian akhlak, ada bahagian fiqh, ada bahagian akidah, bimbingan Al-Quran, bahagian dan juga asas-asas muamalat Islam. Jadi apa-apakatlah kita share juga, ikuti program ni juga deh. Bapak pun terima kasihlah kepada sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz kerana sudi datang ya. Kalau insya-Allah kita dapat bersua semula. Jadi assalamualaikum. Bye bye. Kita jumpa lagi nanti. Jadi demikian tadi kita dah pun mengikuti siaran Rujuk Ustaz untuk edisi hari ini. Sekejap lagi kita dengar berita pula dah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Ringgit dijangka terus mengekalkan kedudukan sebagai antara mata wang berprestasi tinggi selain dolar Singapura bagi rantau ini. Disokong oleh asas-asas ekonomi yang kukuh meskipun dalam senario pengukuhan dolar Amerika Syarikat. Ketua Bersama Penyelidikan Pertukaran Asing ASEAN dan Asia Selatan Standard Chartered, Divya Divesh berkata, ringgit dan dolar Singapura berkemungkinan secara relatifnya kekal berdaya tahan termasuk faktor kenaikan harga minyak yang memberi sokongan. Bagi memperkukuh penyertaan usahawan Bumi Putra dalam sektor pertumbuhan dan bernilai tinggi, pelbagai inisiatif berimpak tinggi dilaksanakan termasuk program Bumi Putra Rapid Acceleration and Value Enhancement atau BRAVE. Timbalan Menteri Kuskop, Datuk Muhammad Alamin berkata, program itu diperkenalkan bagi mempercepat pertumbuhan perusahaan kecil dan sederhana Bumi Putra yang berpotensi tinggi untuk disenaraikan di Bursa Malaysia. Hala 7 Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM bersama Kementerian Kesihatan akan dibincangkan bagi memastikan pusat berpantang dikawal selia dengan baik bagi mengelakkan pertindihan tanggungjawab. Timbalan Menteri KPWKM Lim Hui Ying berkata, KPWKM menerusi Lembaga Pembangunan Penduduk dan Keluarga Negara turut melaksanakan program Mama Care bagi melatih serta memperakui penyedia perkhidmatan penjagaan ibu selepas bersalin secara profesional. Penduduk terjejas banjir di Melaka baru-baru ini bakal mendapat pengecualian bayaran bil air untuk bulan ini. Bantuan bawah inisiatif Melaka Sayang Rakyat atau MESRA membabitkan 327 keluarga dengan peruntukan kira-kira RM50,000. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, jumlah berkenaan dijangka bertambah berikutan masih terdapat penduduk terjejas yang belum membuat pendaftaran. Akhir sekali sukan, atlet lompat jauh T20 kurang upaya intelektual El Jo Gotoh menyasarkan impak besar pada penyertaan di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Bintang muda kelahiran Sabah berusia 22 tahun itu menyifatkan peluang beraksi bersama ikon dunia Dato' Abdul Latif Romli sebagai pembakar semangat utama untuk mencabar kelompok atlet-atlet dunia. Kehadiran Dato' Abdul Latif bukan sekadar rakan sepasukan, malah sebagai sumber inspirasi buat dirinya terus maju dalam kerjaya olahraga para. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, alhamdulillah Malaysia maju, rakyat selamat. Jadi apa-apa kali kita doakan ya. Jadi kembali bersiaran bersama dengan Jimmy menerusi segmen Selecta untuk jam yang kedua ya. Jadi sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya pada semua saya sobat kita. Dan sebentar tadi untuk jam pertama telah pun kita sama-sama ditemani oleh Al-Fadil Ustaz Haji Abdul Bari Haji Abdullah ya menerusi bimbingan Al-Quran Surah Al-Nasrah hari ini. Dan alhamdulillah ramailah yang datang, yang mendengar, yang menonton ya media sosial kita untuk sama-sama kita menambah ilmu di dada kita dalam pengajian Al-Quran kita juga deh. Dan juga terima kasihlah kepada Al-Fadil Ustaz kerana datang untuk menemani kita ya, walaupun dengan cuacanya tak berapa nak, memang pada awal tadi memang sangat-sangat lebatlah hujan kan. Jadi kita telah pun berada di jam yang kedua pada ketika ini 7:06 minit malam dah. Jadi semoga pada ketika ini kita sentiasa dalam keadaan tenang-tenang, ceria-ceria ya. Dan juga dalam keadaan relax ya. Mungkin ada juga yang sedang dalam perjalanan menuju pulang ke rumah. Selamat memandu kepada semua. Semoga ada sampai ke destinasi dengan selamat. Manakala yang sedang beristirahat di rumah, semoga kita semua mendapat rehat yang berkualiti juga. Deh. Jadi hujan awal-awal tadi, lebih kurang dalam 4.5 waktu asar tadi itu memang sangat-sangat lebat dengan anginnya di sekitar Kelantan ya. Tadi kita dapat jugalah pergi merakam sedikit video lah untuk kita kongsikan dalam Facebook kita dan juga TikTok kita. Memang cuacanya memang agak mengejut. Dia bukan hujan untuk ambak orang, tapi hujan sampai buat sampai kereta pun boleh bergegar juga, pokok pun ada juga tumbang saya dengar tadi deh. Apapun semoga kita semua dalam keadaan selamat ya. Doakan semuanya dalam keadaan baik-baik sahaja deh. Jadi untuk jam yang kedua ni sudah pastinya kita akan sama menghayati alunan-alunan lagu-lagu nasyid ya untuk semua deh. Sambil kita menantinya masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan tepat pada jam 7.32 minit malam. Apa pun, terlain dulu. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Ada sama.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca 100 ayat dari Al-Quran pada satu malam, maka akan dicatat pahalanya seperti pahala solat semalaman. Hadis riwayat Ahmad.

0: Diriwayatkan daripada Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Al-Dari radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Baginda menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan bagi manusia umumnya. Riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Daud.
1: Jadi waktu sekarang dah pun 7:17 minit malam ya. Sekali lagi untuk peringatan kita bersama waktu solat fardu maghrib 7:32 minit malam ya. Jadi kepada sesama kita masih lagi bagi masa untuk kita sama-sama hayati alunan-alunan lagu-lagu nasyid untuk membasahi jiwa kita. Kelantan FM ada sokmo.

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Abdul Rahman bin Syak radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa yang aku larang kamu lakukan, maka jauhilah, dan apapun yang aku perintahkan kamu lakukan, maka kerjakanlah sekadar kemampuan. Sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kamu adalah banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka dengan nabi-nabi mereka, yakni tidak mau taat dan patuh." Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Berbuat baik itu sedekah. Dari Abu Syaibah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, setiap perbuatan baik, yakni ma'ruf, adalah sedekah.
1: Jadi sebuah lagi lagu kita akan kudarakan sebelum kita sama-sama memberi laluan pada seruan azan Maghrib ya, tepat pada jam 7.32 malam ya. Waktu sekarang dah pun 7.27. Jadi lebih kurang 5 minit lagi dah. Jadi sama-sama lah kita hayati lagu Keluarga Bahagia.

Baiklah, muslim-muslimat yang dirahmati sekalian, sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan berseruan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan tepat pada jam 7.32 minit malam.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Demikian, azan telah berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan tepat pada jam 7.32 minit malam tadi. Kami warga Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib pada semua muslim muslimat, pada semua pendengar setia Kelantan FM. Semoga segala amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diridai Allah Subhanahu Wa Taala.

7 yang mendapat naungan Allah. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang membesar dalam ibadat. Ketiga, orang yang hatinya hanya mengingati masjid. Keempat, orang yang merahsiakan sedekah. Kelima, lelaki yang menolak ajakan zina. Keenam, dua orang yang bertemu dan berpisah kerana Allah. Ketujuh, orang yang menangis kerana mengingati Allah. Hadis riwayat Muslim.

0: Hamas adalah merupakan golongan yang paling dirahmati. Kerana tiga perkara yang Allah Ta'ala rahmati lazim di bumi. Satunya ialah budak-budak kecil. Yang keduanya ialah binatang-binatang. Mengadakan sesuatu yang mudah Allah Ta'ala rahmati. Bawa budak-budak, bawa binatang, bawa orang-orang tua adalah golongan-golongan yang paling dirahmati oleh Allah. Maka peluang yang mudah dirahmati inilah dia guna sebaik-baiknya. Dia guna dengan sebijak-bijaknya untuk mengambil peluang supaya dosanya mudah diampun, amalnya mudah diterima, taubatnya mudah diterima. Dia guna peluang yang mudah dirahmati untuk meningkatkan ketakwaan dan menambahkan dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tak ambil peluang mudah dirahmati, maka tidak ada lagi dah peluang yang kedua selepas ni. Kenapa? Kerana rahmat Allah Ta'ala terhadap orang-orang tua pada ketika hidupnya adalah lebih mudah daripada rahmat yang dia akan dapat selepas daripada matinya tanpa taubat.
1: Trivia Piala Dunia.

Jadi kembali bersama-sama dengan saya Jimmy menerusi pertemuan kita di segmen Selekta. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat kita? Jam yang ketiga dan terakhir pertemuan kita untuk Selekta pada malam ni. Apapun yang berlaku sepanjang hari tadi, tarik nafas, tenangkan fikiran dan berikan sedikit ruang untuk diri kita berehat. Mana yang sedang memandu, hati-hatilah di jalan raya. Mana yang sedang bersantai atau masih menyelesaikan kerja, Jimmy akan temankan anda dah.

Ya, itu dia layar impian ya oleh Ella. Ya, baru selesai menemani kita di Selekta untuk pembuka tirai jam yang ketiga ni. Jadi kita cerita berkenaan dengan impian ni. Setiap orang ada harapan dan perjalanan hidup masing-masing kan. Sebab itulah janganlah kita terlalu cepat menilai ataupun menuduh seseorang hanya berdasarkan sangkaan dah. Jadi baru-baru ni tular kisah seorang wanita hamil yang dituduh mencuri di sebuah pasaraya. Akhirnya pihak pasaraya terkemuka tersebut mengambil tindakan selepas perkara itu disiasat. Jadi inilah iktibar buat kita, siasat dulu deh. Jaga tutur kata dan jangan mudah untuk membuka aib orang deh. Yang ni kalau kena kat kita macam mana? Jadi itulah kita kena ingat deh, kena betul-betul jaga deh. Kadang ketika emosi kita ni tak tenang, tindakan yang kecil itu boleh menjadi lebih buruk. Even kalau kita bergurau pun ada batasannya juga deh. Mungkin ada orang suka gurauan kita, mungkin ada orang tak suka gurauan kita. Ya, apapun sekiranya kita silap, kita minta maaf, kita cuba nak berubah deh. Itu yang paling-paling penting juga deh. Dan waktu sekarang dah pun 6 minit malam dah sekarang ni ya. Jadi kadang-kadang manusia ni sentiasa berubah kan. Tetapi biarlah perubahan itu menjadikan kita lebih matang deh. Lebih-lebih kena lebih berhati-hati dan lebih berperi kemanusiaan. Jadi everybody's changing. Keen Kelantan FM, ada something more.

0: Harian wakaf anda bersama ASNB.
1: Jadi 8.10 minit malam dah sekarang ni. Dan tadi kita dengar lagu ya. Lagu berkaitan dengan apa tadi? Everybody's changing ya. Cerita berkaitan perubahan. Kadang-kadang semua itu yang berada, semua yang berada di sekeliling kita ni berubah begitu pantas kan. Baik orang ke ataupun pekerjaan kita ataupun mood orang kita, sekeliling kita, traffic macam-macam lah. Jadi sampai kita sendiri pun terasa suka nak mengejarnya juga ya. Tapi bukan manusia sahaja yang berubah. Cuaca pun begitu juga ya. Di mana Super El Nino diramalkan bermula sekitar November nanti, yang boleh membawa keadaan yang lebih panas, kurang hujan yang meningkatkan risiko jerebu. Jadi dari sekarang juga jagalah kesihatan deh, banyakkan minum air, elakkan pembakaran terbuka dan sentiasa ikuti maklumat cuaca semasa ya. Jadi mungkin dah sahabat kita ada telefon tu, boleh jugalah masang aplikasi My Cuaca oleh Jabatan Meteorologi Malaysia juga ya. Jadi apapun cabaran yang datang, kita kena terus teguh berdiri deh. Kena kuatkan semangat dan jangan mudah menyerah. Itulah yang paling pentingnya juga deh. Jadi apapun kita teruskan selekta malam ni ya. Mentera Merah Padi M. Nasir. So sambil tu, waktu solat Fardu Isyak 8.42 minit malam deh, untuk peringatan kita bersama. Sambil tu kita line dulu. Makan FM ada semua.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi bang.
1: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
0: Itulah tu. Saya putus fikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000 sayang? Uish, banyak tu sayang.
0: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu bang.
2: Awas, sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan teknologi.

0: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur

rezeki tu lah kita ni kalau ada kehidupan ni, kan? Dia atas diri kita lah sendiri. Bila kita ni rajin dicek badan kita, kita rajin pergi buat medical check-up ke gapa, kita boleh tahulah gapa dia orang tak kena dengan badan kita. Cumanya gitulah deh. Bila dah disahkan kita ni, ada penyakit go tu ada, penyakit go ni. Kenalah dengar gapa dia arahe-arahe, pesanan-pesanan nasihat daripada doktor. Ubat jangan tak lupa nak makan. Kalau ada rawatan susila pun, jangan lupa gi. Jangan tak wakak kita, cak. Lo ni ni ke, pemakanan-pemakanan kita ni, dia memain ke. Berani jugalah deh. Oh, sebabnya penyakit ni, kalau dia kata nak kena, bukannya yo kena selalu giting. Kadang-kadang disebabkan oleh faktor pemakanan kita. Oh, kita tak makan lah. Sari-sari. Makan mami. Makan masing. Makan makanan segera. Lo ni ni dia tak kira usia dah. Jadinya pakat beringat lah belakang. Kenalah jaga kesihatan kita tu kalau kita sayang tubuh kita. Supaya mek bunga ni. Hari-hari mek bunga jaga kesihatan. Jogging. Buat senami. Yaknya-yaknya pun tak apalah. Lepas tu jangan duk makan manis. Kurek ke lah garet tu. Kita ke anak juga kesihatan kita ni terjaga. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak rayak jam.

24 minit malam dah sekarang ni ya. Jadi semoga kita semua sentiasa berada dalam keadaan sihat ya. Jaga kesihatan baik-baik ya. Seperti apa yang telah dipesan oleh Mek Bunga Lecu Merah tadi, sayangilah tubuh badan kita, kesihatan kita sebelum kita menyayangi orang lain ya. Dah.

0: identiti ikoniknya.
1: Jadi waktu sekarang dah pun jam 8.29 malam ya. Jadi sekali lagi untuk peringatan kita bersama waktu solat fardu isyak bagi zon 1 dan juga zon 2 Negeri Kelantan hari ini 8.42 malam.

0: memenuhi cita rasa anda.
1: Jadi 8.37 minit malam sekarang ni. Ni kita layanlah dulu muzik yang tenang untuk melayan suasana malam yang serba santai ketika ini ya. Jadi dalam kesibukan keseharian, detik sebeginilah yang kita perlukan untuk kita kembali berehat dan kita refleksikan diri kita, bermuhasabah diri sambil kita menikmati melodi yang indah ini. Dah. Sebelum kita beri laluan kepada suruhan azan.

Baiklah muslim-musliman yang dihormati sekalian, sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan kepada seruan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan, tepat pada jam 7.08.42 minit malam.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Demikian tadi, azan telah pun berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat waktu isyak bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Semoga segala amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita terima dan diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat menunaikan solat waktu isyak semua.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri peluang kepada kita untuk hidup, untuk beramal. Sebab itu kalau kita lihat peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita, kita tak gunakan, kita akan rasa rugi dan kita akan menyesal. Ayat 50 surah Yasin, Allah sebut fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahli mirji'un. Berapa ramai manusia yang telah meninggal dunia yang masih hidup lupa dulu, masih hidup lupa nak berpesan buat kebaikan kepada anak-anak, kepada ibu ayah, kepada adik-adik, macam-macam lah. Jadi bila masih hidup dulu lupa nak berpesan untuk buat kebaikan, untuk buat kebaikan, tuan-tuan buat satu pesan satu. Sebab akhirnya bila meninggal dia rasa rugi kan, rugilah aku ni dulu lupa nak pesan kat mak ayah, lupa nak pesan kat anak-anak, lupa nak pesan kat suami isteri contoh. Sebab akhirnya bila meninggal anak-anak kita kekal dengan maksiat, dengan mungkar. So siapa juga yang susah? Kita juga yang susah. Jadi sebab itu peluang ni, peluang masih hidup ni Allah berikan kepada kita, manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Dan janganlah apa-apa berlaku kan tuan-tuan, seolah-olah masih hidup ni dengan macam-macam amalan kita yang tak seberapa ni. Yalah, kita punya puasa mungkin pahalanya banyak mana pun kan, kita punya solat macam tu juga, kita punya wirid zikir macam tu juga, bukan banyak mana pun tuan-tuan kan, tapi kadang dirosakkan dengan perbuatan kita juga. Kita percaya sangat dengan macam-macam cerita. Kau tahu kan, PA tu meninggal dunia hari tu habis, apa jadi dekat dia? Oh macam-macam lah, mayat dia sekian. Kita bila dengar tu kita pun oh syok ni, ini bagus ni, cerita baik ni. Kita pun viralkan satu kampung tuan-tuan. Habis akhir tuan-tuan, apa jadi pada kita? Amalan-amalan kita ni, kebaikan yang kita buat, solat kita, puasa kita, zakat kita, macam-macam kita buat ni, pahalanya free je pergi dekat orang yang kita fitnah tadi tu. Sebab tu namanya fitnah ya? Betul macam mana pun, tapi itu air perkara yang buruk. Kita ceritakan rata satu kampung, apa guna dia tuan-tuan? Jadi sebab tu kita nak kena tabayun. Kawan yang dengar cerita tadi tu, yang bercerita tu, tak usah layan lah. Dah itu memang kita kenal dia, memang dia ni ceritanya, dia ni memang CNN. Senang cerita dia. Kalau kat kampung dia, inilah kan, ni makcik bawang ni, ni memang kita dah tahu perangai dia. Jangan layan lah. Bila dia ceritakan dekat kita, kita boleh buangkan dia. Kalau orang tu hantar WhatsApp dekat kita, kita boleh bakul sampahkan tu satu bab contoh. Tapi kalau kita nak tanya betul ke benda ni sebagai jadi pengajaran dan iktibar kepada kita, jangan kita lakukan kesalahan yang sama supaya kita jangan menderita. Yang tu kita tak kena tabayun. Kita jumpa ahli keluarga dia, kebetulan kita baik dengan ahli keluarga dia, betul ke NPA ni masa meninggal macam ini? Itulah sebab masih hidup dulu tu tak nak pernah solat lah pun, macam-macam lah. Dia ni buat amalan-amalan tak baik. So mungkin lah jadi pengajaran, peringatan kepada kita supaya kita jangan terjebak dengan kesalahan yang sama. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, bukanlah semua perkara tu kita kena tolak begitu saja, tidak. Tapi kalau kita nak guna pakai, kita kena ada konsep tabayun. Carilah dia punya penyelesaian dan penjelasannya supaya kita tidak akan terus terjebak dengan dosa fitnah semata-mata di dunia. Akhirnya di akhirat kita tak dapat apa-apa tuan-tuan. Jadi sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Ya, itu dia sebuah lagu pada Strange, Itu Kamu. Ya, jadi masih lagi kita berbaki masa kurang pada berapa minit lagi ni, 6 minit lagi sebelum kita sama-sama berundur diri dah. Jadi kita lain dulu sebuah lagi lagu ya, Gadis Misteri Indigo.

Ya, terdia gadis misteri ya. Dan sebuah lagi lagu sebelum kita mengundurkan diri. Apa pun, terima kasih kepada semua sahabat kita yang menemani kita sehingga saat ini. InsyaAllah kita akan bersua semula hari Ahad nanti dah. Sama dengan saya, Jimmy, di Sema Selekta. Assalamualaikum semua.

0: Keperluan dan strategi untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan dikaji. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Sementara itu, Dato' Seri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau menerusi muat naik hantaran di Facebook, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar Ibrahim menyerahkan sumbangan kepada 700 pelajar bagi keluarga yang berpendapatan rendah dari 47 buah sekolah terpilih di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia bertujuan membantu meringankan beban keluarga serta memenuhi keperluan persekolahan para pelajar. Setiap pelajar menerima sumbangan sebanyak RM500 menjadikan peruntukan berjumlah RM350,000 yang disalurkan menerusi sumbangan Yayasan ERM. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Pindaan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC 1998 bertujuan memperkukuh peranan dan fungsi MCMC dalam mengawal selia industri komunikasi serta multimedia negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ketika sesi penggulungan berkata pindaan itu tidak memberi kuasa tambahan kepada menteri dalam melantik pengerusi serta anggota MCMC, sebaliknya memperkukuh tadbir urus serta menetapkan kriteria pelantikan yang lebih jelas.
1: Di bawahlah Akta 589, Menteri melantik pengerusi dan juga anggota-anggota Suruhanjaya. Pindaan yang menyatakan pengerusi hendaklah bukan daripada ahli badan perundangan dihasratkan untuk mengelakkan konflik politik. Selain itu, terdapat juga peruntukan sedia ada dalamlah Akta 589, iaitu di bawah Seksyen 8 yang menyatakan bahawa seseorang itu tidak boleh dilantik sebagai anggota Suruhanjaya melainkan jika sebelum pelantikan orang itu membuat suatu akuan berkanun untuklah menjelaskan sama ada beliau mempunyai apa-apa kepentingan dari segi kewangan atau selainnya dalam apa-apa aku janji yang melibatkan aktiviti komunikasi dan multimedia.
0: Teo Ni Ching. Usaha menangani isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar diperkukuh susulan insiden tikaman membabitkan pelajar di Banting, Kuala Langat, Selangor baru-baru ini. Demikian menurut Menteri Besarnya, Dato' Seri Amiruddin Syari.
2: Kementerian Pendidikan ataupun JPN akan membentangkan dalam laporan MPES terbaru dalam masa terdekat untuk mengambil langkah-langkah susulan supaya kita dapat tangani isu kesihatan mental yang turut menyebabkan masalah seperti buli ataupun tindakan-tindakan kriminal yang tidak kita ingini. So, kita akan tunggu kertas sokongan daripada Jabatan Pendidikan dan Kerajaan Negeri sedia membantu dengan jaringan yang kita ada sebelum ini khusus untuk mempertingkatkan kesedaran penduduk termasuk anak-anak muda tentang simptom dan kesan daripada kesihatan mental itu.
0: Kawasan Taman Medan dikenal pasti sebagai tapak pembinaan Hospital Petaling Jaya bagi meningkatkan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di kawasan padat. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, kerajaan negeri kini sedang mengusahakan segera proses pengambilan tanah bagi merealisasikan pembinaan hospital berkenaan.
2: Jadi kita dah kenal pasti tapak, kita akan segera melaksanakan proses pengambilan. Kosnya juga kita sedang negosiasi dengan pihak terbabit. Kita ada dua tapak tadi, kita mulakan tapak yang paling accessible. Tapak itu berada dalam kawasan sekitar Taman Medan kerana ia berada dalam kawasan sekitaran penduduk yang padat dan akses yang jauh daripada institusi kesihatan seperti Hospital Shah Alam ataupun PPUM. Taklah jauh, tapi penduduk yang padat tu akan lebih akses kepada situ. Malahan ia boleh turut mendapatkan ataupun memberikan manfaat kepada penduduk di Pucung ataupun di Jalan Kelang Laba dan juga di kawasan Subang yang boleh akses terhadap pembangunan kesihatan tersebut.
0: Dato' Seri Amiruddin Syari. Harga runcit bagi petrol RON 97 kekal RM4 seliter, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter bagi tempoh esok hingga 22 Julai. Kementerian Kewangan memaklumkan harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina dijadual menentang England dalam persaingan separuh akhir awal pagi esok bagi menentukan lawan Spanyol di pentas akhir. Skuad kendalian Lionel Scaloni memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut sekaligus menjadi pasukan pertama mempertahankan gelaran sejak Brazil melakukannya pada 1962. Kapten La Albiceleste, Lionel Messi terus menjadi sandaran apabila muncul antara penjaring terbanyak kejohanan dengan 8 gol setakat ini. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel yakin anak buahnya bersedia menghadapi cabaran Argentina bagi memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Ketajaman penyudah Harry Kane dan Jude Bellingham pastinya menjadi taruhan The Three Lions setelah masing-masing cemerlang meledak 6 gol setakat ini. Ketua Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas Perancis dalam separuh akhir sebagai bukti pasukan mencapai kemuncak prestasi pada waktu yang tepat sekaligus membawa La Roja ke perlawanan akhir setelah kali terakhir melakukannya pada 2010. Beliau memuji usaha kolektif dan disiplin pasukan sambil menegaskan fokus kini beralih kepada perlawanan akhir di Stadium New Jersey. Katanya, sama ada England atau Argentina, mereka menyambutnya dengan tangan terbuka.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka kematian akibat kebakaran sebuah pusat hiburan di Bangkok, Thailand meningkat kepada 32 orang selepas dua lagi mangsa yang cedera parah meninggal dunia di hospital. Tragedi di premis Rong Bia Nalat Prau itu turut menyebabkan 30 mangsa masih dirawat termasuk 15 orang di unit rawatan rapi. Susulan insiden itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul mengarahkan pemeriksaan mengejut dilakukan ke atas semua premis hiburan di seluruh negara tersebut. Sebuah gudang penyimpanan gandum di wilayah barat daya Khuzestan, Iran dilaporkan terkena bedilan Amerika Syarikat. Timbalan Gubernur Khuzestan bagi Hal Ehwal Keselamatan dan Penguatkuasaan Undang-Undang Valiullah Hayati memaklumkan tiada kemalangan jiwa berlaku dalam serangan berkenaan dan penilaian kerosakan sedang dijalankan. Terdahulu, Presiden Donald Trump memberi amaran serangan akan dipergiat jika Tehran enggan berunding. Sementara itu, harga minyak dunia dijangka melonjak kira-kira $16 setong. Susulan rancangan White House mengenakan caj 20% ke atas kargo di Selat Hormuz. Firma perunding Lipau Oil Associates mendedahkan langkah unilateral Presiden Donald Trump itu turut meningkatkan risiko gangguan bekalan minyak mentah dunia. Ketegangan berlaku selepas Washington menyambung semula serangan ke atas Iran. Filipina mempergiat usaha memperkukuh perlindungan antarabangsa terhadap warga emas dalam persidangan PBB di Geneva. Suruhanjaya Kebangsaan Warga Emas Filipina menggesa agar golongan itu diiktiraf sebagai pemegang hak yang sah dan bukan sekadar penerima perkhidmatan sosial. Langkah tersebut bertujuan memperkasa warga emas di seluruh dunia agar dapat hidup lebih berdikari dan bermaruah serta mengambil bahagian sepenuhnya dalam masyarakat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Cerita Pantai Timur kembali bersama-sama dengan anda setiap hari Rabu pastinya 9-10 minit malam hingga 10 malam. Assalamualaikum, selamat malam untuk semua di Terengganu FM waktu ini. Ain akan terus temani anda dan seperti biasa kalau Cerita Pantai Timur kita ada 3 stesen. Terengganu FM, Kelantan FM dan juga Pahang FM. Saya nak menyapalah rakan-rakan saya di sebelah kiri dan juga kanan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Dua-dua sekali masuk.
0: Ya betul. Yeah. Sebab itu duduk tengah-tengah.
2: Betul.
0: Kan? Hukum bang malam ini ya.
1: Iya, tak ada hal lah.
0: Abe-abe. Kalau di Pahang, saya rasa saya dah cam suaranya.
2: Cam dah ya?
0: Dia toke panggung.
2: Toke panggung tidak lah.
0: Kalau di Kelantan pun lebih kurang lah. Dia adik kepada toke panggung.
1: Sikit lah.
0: Okey, Azidi ya?
1: Iya betul.
0: Sihat belaka?
1: Alhamdulillah sihat sejahtera seadanya.
0: Alhamdulillah juga. Dan pastinya masa seperti biasa hari Rabu kita akan bersama-sama 3 suara lah.
1: Betul.
0: Jangan suruh menyanyi ya.
1: Tak ada. Jangan.
0: Jangan. Coslay tak apa.
1: Coslay tak apa.
0: Nyanyi jangan.
1: Kecek tak apa.
0: Kecek tak apa. Janganlah.
2: Kalau nyanyi tak jadi. Tak jadi.
0: Cuba tak try dulu. Cuba lagi jangan. Try dulu.
2: Cuba try test.
0: Cuba try test.
1: Kita bagi
0: macam yang 2 minggu lepas saya cuba Acu try test.
1: Acik cuba tu.
0: Okey. Apapun seperti biasa lebih kurang 50 minit lah ni ya.
2: Ya, yeah, betul.
0: Kita akan bersama-sama. Kita nak apa ni, hello-hello lah dulu. Mungkin pengenalan ID saya tak nak dulu sebab saya dah buka panggung.
1: Nah, tak apa. Bagi jawab siapa-siapa dulu.
0: Siapa dia? Ozu lah dua orang.
2: Okey lah, kita ke Pahang lah boleh.
0: Boleh.
2: Kita dengar di Station Pahang FM.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Okey, baik, ruangan cerita Pantai Timur dari Konti Pahang FM malam ni di Pahang bersama dengan saya Reef. Macam biasa kepada orang-orang kita, kalau yang nak masuk nanti nak buah-buah berkenaan dengan perkataan yang kita akan kongsi kejap lagi nanti, 09514-0124 dan juga 09514-0124 boleh juga masuk melalui WhatsApp 010-320-7448.
2: Itu tak ingat nombor dia.
1: Ambil dah. Kan trend sekarang macam tu kan.
2: Okey. Sebab mengantuk tengok bola ni.
1: Dok. Kita tengok highlight je.
2: Sebab okay kita lah. Kerja malam kan?
1: Betul.
2: Okey, kita ke Kelantan. Dari Pahang kita ke Kelantan.
3: Baik. Kelantan FM penuhi cita rasa anda.

0: Pastinya Serangan FM Mesra Ceria seperti biasa. Untuk hari Rabu kita akan bersama menusi ruangan Tiara Mesra. Untuk anda yang nak hubungi kami, nombor taliannya 0962353300, 6238330, dan nak berkomunikasi menusi WhatsApp, terus ke talian kami 0103446632. Okay? Tapi sebelum tu kita nak tahu juga perkataan kita pada malam ini dari Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.
1: Zidilah
0: sebab biasa benda ni orang Kelantan ia lain sikit bunyi ke.
1: Jadi sikit.
2: Okey, sumbernya dapat daripada glosari dialek Kelantan. Perkataannya adalah hari ni kita main nusu hari ni, main nusu.
0: Gapo?
2: Cikuca.
0: Cikuca. Cikuca. Ya, dia kena bunyi gitu belakang dia.
2: Cikuca.
0: Cikuca tu malah kecia. Jangan main malam-malam ni, bahaya.
1: Baik, jadinya. Main cacau pula kita.
2: Okay, maksudnya.
1: Benda tu.
2: Sejenis permainan menghadang muka dengan sesuatu untuk menggalakkan kanak-kanak ketawa.
0: Agah.
2: Agah.
0: Kalau agah teranu ni, sombong.
2: Agah lain.
0: Ya, agoh.
2: Agoh lain pula maksud dia.
0: Kalau tengah nak agoh. Ya, agoh. Bahang apa bahang? Bahang jangan cakap tak tahu.
1: Tak tahulah tu.
0: Ciku cak. Biasa ke?
1: Kita main cak-cak gitu lah kau.
0: Cak-cak ciku tak ada.
1: Ada ciku. Tak tahulah kau ada juga yang nyebut ciku cak juga ke.
0: Tapi kalau Riff sendiri, kalau orang Kuantan?
1: Orang Kuantan tu, kalau saya lah, saya rasa untuk yang macam ni kita panggil cak-cak pun.
0: Oh, main cak-cak, main cak-cak, aucak.
2: Aucak gitu lah.
0: Aucak, gitu.
1: Iya.
2: Sakit-sakit dah.
1: Tapi yang cak tu mesti kena ada juga tak?
0: Ciku tu tak ada.
1: Ciku tu macam jarang dengar lah ke saya ni.
0: Tapi kalau di Terengganu pun sebenarnya kita jarang guna ciku cak, kita guna aucak.
2: Aucak juga.
0: Tapi agoh lah, lebih pada agoh. Kita mengagah.
2: Okey.
0: Agah tu kita sombong pula dok.
2: Betul lah.
0: Agahnya tu
2: agah lain pula.
0: Agoh-agoh.
2: Agoh. Kata pun juga agoh juga asalnya.
0: Agoh lah dok. Jangan sergoh.
1: Oh, sergoh lain.
0: Sergoh kena link lain tu.
2: Super gepok lah sergoh ni.
0: Okey. Seperti biasalah kita menanti respon daripada rakan-rakan kita. Kalau Terengganu tidak ada respon lagi, mungkin di Kelantan atau Pahang macam mana?
1: Tak ada lagi juga.
2: Kelantan berdua-dua dah masuk ni.
0: Sila lah sebelum dengar lagu.
2: Kau nak pergi lagu dulu? Kita panggil pemanggil dulu ada.
0: Pemanggil dulu lah nyaknya dah tunggu lama.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, orang tanah merah ni eh.
3: Ya.
2: Orang tanah merah pun wehi juga main cikucak.
0: Cikucak.
3: Cikucak wehi.
2: Ya dah.
0: Main ngemok dia lah.
3: Tiga pun juru kan dia.
2: Ya kan?
1: Ya.
3: Tiga pun juru hari ni.
2: Tiga pun juru. Sepuluh sekali lah.
3: Kelantan, Terengganu, Pahang.
2: Ya, patah dia.
0: Saya kata ingin pecah.
3: Ya sangat naik kereta dia ada lecoh. Dia juga akal dah ada pasir.
2: Okey.
3: Kita jangan pecah berah pun tak sih.
0: Itu dia.
2: Ya, we patah lah. Okey, habis je.
3: Ya.
2: Kalau cikucak, aku tanah merah panggil kita cikucak juga.
3: Cikucak dia agoh lah.
2: Agoh lah maksud dia.
3: Panggil cikucak juga.
2: Cikucak juga.
3: Dia agah agoh.
0: Agoh. Agah jadi pasal main. Agah jadi pasal main.
3: Agahnya dia wasa manggok kalau kita cek.
2: Oh manggok.
0: Oh manggok.
3: Manggok makannya atas.
2: Okey, baik. Terima kasih. Apa je? Ada maksud lain lagi? Tak ada dah. Ada maksud lain lagi kau? Cikucak.
3: Maksud lain tu. Ai rasa tak ada dah dia agak bodoh. Dia agak bodoh tu bodoh sokor. Orang tua pun. Dia main agak gitu
2: juga. Ada juga agak orang tua pun.
0: Pai kata. Mu ni buat apa?
3: Dia agak ni bukan kata bodoh. Kau kita boleh agak.
2: Betul. Oh lebar.
3: Koko agak agak contoh buat bunyi lagi ni.
1: Kita bayang, kita membayang macam
0: mana. Kita cuba membayangkan saja.
2: Kita bayangkanlah.
3: Ya, apa habis duit patut so boleh haji.
2: Bolehlah ribu.
1: Boleh.
3: Mesti tarik tali. Nampak dia ada gagah. Terima kasih semua sekali dan selamat bertugas.
2: Okey, baik. Terima kasih Bejo.
3: Okey, baik. Sama. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi.
0: Okey, kita ke Terengganu dulu boleh soalan?
2: Boleh.
1: Okay. Silakan.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Cik Ain.
0: Ya, saya. Ayu.
4: Ya, saya.
0: Cikgu Cak.
4: Cikgu Azidi.
2: Ya, Cikgu Cak dengan Ayu.
4: Aucak-aucak juga ada kilat melolola sini ni.
0: Kilat lola-lola tu. Dengar tu. Kilat lola-lola.
2: Lola-lola.
4: Dengar berangi, dengar kilat. Tapi macam Cik Ain kata tadilah. Kataan Terengganu ni, dia modern gitu lah. Dia aucak juga.
0: Aucak?
4: Aucak dah bawa. Tapi orang tua bukan juga. Orang kata tengah set aucak. Kanjar dia. Tapi ada selagi lagu orang Terengganu kalau dia agoh anak cik ni.
0: Kenapa?
4: Kita orang kluster dengan Pahang tak tahu dia raja dengar lagu ni.
0: Lagu dia?
4: Biasa dia kini kan kita agak duduk kecil kan. Ke dan gami.
0: Ke dan gami.
4: Ke dan gami.
0: Betul.
2: Okay,
0: cikgu nak kita nak agak anak-anak kita.
4: Agak dalam orang Terengganu lah. Tapi dah tahu kluster pakai kedok dengan Pahang tu.
0: Lepas tu kising anak tu dah awak benda tergigi tak ada.
4: Tanah cekur gali kunyit dapat
0: lagu lah hak tu. Dan gami.
2: Tapi sedia tak jadi dengar lagi ni kalau Kelantan.
4: Ada macam-macam lah dia di Terengganu ni banyak ni. Dia main agak-agak budak ni dia kata. Wabula. Ada juga atas langit tu.
0: Tunjuk wabula.
4: Ada juga tapi kalau ngoset tu depan muka tu agak tu biasa logat yang spontannya aucak lah cerita sini.
0: Tu biar aucak lah tak.
4: Itu biar aucak lah. Kadang-kadang hak jenis jangan pergi kawasan orang nas tu.
0: Pasal lain kot tu.
4: Pasal lain tu beri lagi.
0: Tu cak-cak cekur tu. Cak-cak cekur. Bicuk saing.
4: Tu bahasa Terengganu lah. Maknanya biasanya gitulah aucak. Kalau nak berlagu tu saya betul lama sikit. Ni ikut udang gamik tadi tu.
0: Cak-cak cekur udang gamik. Ada juga orang Terengganu kita.
4: Ada juga. Tapi ayat lama gitu lah. Udang gamik.
0: Ada lah lirik-lirik dia tu.
4: Lirik orang lama ni. Biarkan ulit kan tidur
0: Okay, you baik. Terima kasih mengimbang nostalgia dulu-dulu.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Rif pening dah tu. Baru ni panjang dah. Pak Mak besuk ni panjang lagi.
1: Okay, jom kita bersama di Pahang pula.
0: Silakan.
1: Hello.
5: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bapa moju lain macam suaranya tu. Tak sihat ke? Ha?
5: Banyak makan asura.
1: Banyak makan asura.
0: Panas gepoh ke? Panas gepoh ke tu?
2: Moju buat sendiri ke? Moju?
5: Buat sendiri lah.
2: Buat sendiri.
0: Dah tak sampai sebekas dekat Reef.
2: Itulah.
0: Tolong jauh tanya sang, bagi pihak.
2: Jauh sangat.
0: Moju di mana?
1: Jauh.
5: Moju duduk Lancang.
1: Tiga jam juga.
5: Jauh. Dekat tempat gajah. Walegandah.
1: Okeylah. Moju.
5: Dekat rumah Moju.
1: InsyaAllah. Memang Mak Ju main gajah lah semua ke.
0: Main gajah. Takut aucak dengan gajah.
5: Main gajah tu benda yang dapat. Kita pergi dengan gajah. Tak apa ada gajah.
0: Piung dong.
2: Dia capok ke gajah.
1: Okey, Mak Ju dah dengar dah kan kita punya perkataan kita malam ni kan. Permainan tu.
0: Cikucak.
1: Kalau Mak Ju panggil benda tu.
5: Kalau di tempat Mak Ju ni sama juga. Main aucak-aucak gitulah juga.
1: Aucak kan.
5: Mengagoh budak kecil.
1: Sama juga.
5: Budak kecil kalau dia sedang baru nak kata dak orang ni mengagoh tu baru nak pandai suka tu. Sukalah kita mengagoh dia.
2: Suka tengok kan.
5: Mengangung mulut eh.
1: Tapi kalau
5: orang tua mengagoh orang tua tak sesuai.
0: Kenapa tak sesuai? Tak ada gigi lah, juga kan.
5: Kadang-kadang orang tua ni giginya tak ada juga.
1: Gigi
5: palsu.
1: Itulah masanya. Kan dia tergelak lebih-lebih kan.
2: Kan dia cabut gigi palsu tu.
0: Lain ceritanya.
5: Kan
0: agak
5: orang tua kan dia tak
0: punya
5: ucak kan. Dia
0: bunyi cak-cak. Kecak-kecak gigi tak ada. Tak baik. Betul lah.
1: Sama jugalah ya panggilnya aucak kan.
5: Sama juga dipaham pun. Aucak-cak juga. Mengagoh gitulah.
1: Betul.
5: Sama je tu ayatnya dan apa ni kata orang ni makna lagu sama je. Tak ada beza ni. Cuma sebut tang je lah lain sikit. Kerana cak-cak, sini aucak.
1: Aucak kan.
2: Aucak juga.
5: Angoh, mengagoh. Ha, benda tu sama je.
1: Okay. Betul.
5: Tak ada beza.
1: Baik. Beza mana sangat lah, ya. Okey, baik. Terima kasih lah, Moju, ya.
5: Sama-sama.
0: Wow.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, saya.
5: Rih dan juga Zidi.
2: Terima kasih, Moju.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Itulah dia.
0: Aucak-aucak juga. Aucak. Rehat sekejap, ya?
2: Rehat dulu.
1: Aucak. Rehat dulu.
0: Okey, kita ke mana dulu?
2: Pahar dulu.
0: Pahar juga?
1: Boleh. Tak apa, jom kita dengar santai-santai. Kita dengar lagu ni. Nyong Sebatang tajuk dia. Okey. Jom kita dengar.

0: Itu dia, Hanya Sebatang, lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi tempatan kita lah. Namanya Manaf Manat.
1: Okey. Ada main aucap belakang pokok ni orang mana-mana lagi. Kalau dulu-dulu lah zaman Rosli Pramli kan.
2: Kalau pokok pisang.
1: Pokok pisang. Pokok pisang.
0: Makan pokok tu bukan dengan kanak-kanak tu.
1: Janganlah
2: malam dah diri.
0: Okey.
1: Kan nampak goyang-goyang kan dari tingkat konti tu.
2: Jangan.
1: Okey lah, kita 9.29 minit malam. Yang nak telefon boleh lagi eh. Malam ni perkataan kita ataupun ayat kita. Cikucak.
2: Cikucak je.
1: Cikucak.
2: Mudah.
1: Dengan maksudnya.
2: Cikucak. Maksudnya?
1: Sejenis perhang. Belagu nak baca.
0: Sejenis permainan menghadang muka dengan sesuatu yang menggalakkan anak-anak ketawa. Tapi memang Kelantan memang menyebutnya cikucak lah.
2: Cikucak. Gitulah.
1: Tapi macam Abang Jo kata saat ni dah, bukannya kita dengan manusia sahaja, dengan binatang peliharaan pun boleh juga.
2: Betul, dengan kucing pun ada juga buat gitu.
1: Ada demain kan, nak marah ke mak. Tapi Pak Ida nak marah ke mak, main cikucak dengan kucing
2: pun sengih je.
1: Itulah.
0: Sengih
2: kucing. Boleh lah.
1: Ada lagi pemanggil kita dari Terengganu, boleh.
0: Silakan.
1: Okey, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, Pak Mak kita.
3: Ya, Pak Mak ni.
1: Pak Mak jangan wei ayat panjang kan pening
2: dia. Pak Mak. Pak Mak dia banyak ilmu.
3: Anya apa khabar malam ni?
1: Alhamdulillah.
2: Ayat baik alhamdulillah Pak Mak.
3: Dan juga Chris.
0: Ya, baik alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Kalau versi daerah Besut, Pak Mak. Cikucak.
3: Cikucak ni. Ya, cikucak ni dia beli belakang tu. So, lagi belakang dia banyak kategori lah. Yang pertama, dari segi budak budak. Budak mengaguh ke ataupun teraguh budak ke. Faham dia soal lagi tu, main cikucak je. Contohnya, kita pergi rumah-rumah sayang kita. Dia tak ada.
2: Main cikucak kan tu.
1: Aku gitu rumah pun tak ada.
3: Dia tak ada. Dia ada deh.
2: Dia main cikucak.
1: Main cikucak eh. Macam main tenusuk lah.
2: Habis kala Pak Mak, sekala orang banyak utai lagu tu. Main cikucak.
1: Mari lagi. Betul-betul. Betul juga Pak Mak tak? Tak terfikir pula saya. Maksudnya macam gemeto ni. Main tenusuk meto pun ada jugalah. Rih faham tak meto?
0: Ya, tak faham.
1: Batik senyap.
2: Saya pun tak faham juga meto tu kan itu.
1: Gitulah. Dia main aku cari mu tak ada, cari aku tak ada.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi. Itu dia. Tapi kita dia boleh dua situasi, bukan dengan manusia, bukan dengan orang kata baby, dengan anak je.
2: Dengan orang dewasa pun.
1: Kita pergi rumah dia tak ada. Lepas tu kita balik, dia cari rumah kita pula, kita tak ada.
2: Main lagu tu dah.
1: Main cikucak, main tenusuk je belakang, lebih kurang lah.
0: Jadi, itu dikira cikucak jugalah.
1: Cikucak lah.
0: Okey, di Pahang ada ni, pemanggil.
2: Boleh.
0: Jom. Hello. Selamat malam.
1: Cikucak sungguh ni.
2: Main cikucak hari ni.
0: Main cikucak ke ni.
2: Dia malu-malu.
1: Aujak, siapa tu?
0: Hello.
1: Cikucak sungguh.
2: Cikucak lah.
0: Cikucak betul ni. Tak apalah. Nanti dia telefon balik lah tu.
2: Segan tu dengan Rif.
0: Betul. Ini betul-betul tafsiran cikucak ni. Dia telefon.
1: Go, danggami.
0: Okay. Zidi, dia kata ada?
2: Ada.
0: Silakan.
2: Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya. Siapa tu?
4: Apa khabar je, Zidi?
2: Sehat alhamdulillah. Kak Asah kau tu?
4: Ya, Kak
2: Soh
4: ni.
2: Okey, Kak Soh. Kak Soh. Okey. Kita pasal cikucak,
4: Kak Soh. Dua tu nama apa? Ain.
2: Ain dengan Ri.
1: Ain dengan Anu.
4: Ri. Ya Allah. Lama tak
2: punya
1: Ain
4: dengan
1: Ri
4: tu.
2: Ada.
0: Ya.
1: Ada. Ri sok ma. Ain jarang-jarang.
4: Ain tak ada lah. Ri banyak
1: jarang-jarang.
4: Gapo aja itu?
2: Main cikucak, Kak Soh.
4: Cikucak.
2: Ya. Cikucak ni.
4: Macam kita pergi. Macam ni mari, bukan? Ri tu. Dia tak ada.
2: Oh.
4: Dia tak ada.
2: Okey.
4: Lepas tu, cepat tengah jalan macam gitu lah gitu. Ni macam kucak dah ngari di ni kata.
2: Ah sudah dah lah.
4: Oh kita pergi dia tak ada. Pas kita balik dia pergi.
2: Oh oh.
4: Sampai ah. Kucak dah lah kita dua ni.
2: Kita pergi rumah dia, dia pergi rumah kita.
1: Macam kita nampak emak lah.
4: Ain tak ada. Lepas tu cepat tengah jalan lah kita ni macam kucak dah dua ni nyanyi kata.
1: Selisih pulut dah tengok.
4: Oh semua tak tengok. Lepas tu paling punggung siku cak panggil ah kena kanya.
2: Oh kena dia.
1: Paling punggung siku. Oh
4: boleh. Paling kanya siku cak nyanggup paling.
1: Siku cak.
2: Aduh. Ada pasal-pasal.
1: Yang macam kucaknya apa
4: di kucak. Oh kucak lah.
2: Maknanya untuk orang itu.
4: Paling kiri dah. Paling kanya pas siku cak nyanggup paling. Siku cak.
2: Pada dengan gitu dah tak habis.
4: Oh,
1: main
4: gitu
1: dah. Kali ngabuk. Balik-balik lah. Tu sampai terkejut lah.
4: Oh, tu je dah.
2: Apa tu?
4: Angkat muka tu dah muka. Rak ciku, cak. Tukar pun tak rak. Memang jangan buat tu.
2: Ya, zaman yang tua nak kena mari tutup muka lagu tu.
1: Tak ada lah.
2: Okey, baik. Terima kasih, Kak Asa.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Okey, jom. Okay. Jepang ada ada ni yang memanggil ni. Hello.
2: Ada.
5: Hello.
0: Ha, ada apa bunyi?
1: Tak cikut, tak cikut cak lah tu.
0: Mas Santana. Mas Santana, ya?
5: Oh, kenal suara. Ini dengan Riff kan?
0: Ya, betul. Riff kat sini. Oh. Berapa jauh sangat suaranya? Tadi langsung tak dengar dah tadi. Tadi abang juga.
5: Ini clear dah?
0: Ha, clear, clear, clear.
2: Main cikucak juga ni.
5: Dia lepas makan tadi.
1: Oh, makan apa?
5: Gulai kempat.
1: Oh, sedap ya. Temeluh orang mana ni?
0: Pati. Ni orang rauk ni. Orang
1: rauk. Oh, sedap. Uludong.
5: Uludong.
1: Uludong. Uludong kan dong. Dong.
2: Dong.
1: Dong. Dong. Ha, betul. Dia pelik kalau sebut kampung, kampung pia.
5: Kampung pia dia dalam pulau sana. Jalan
1: pergi ke Mantap. Yelah.
0: Tak wangi.
1: Kita sebut kampung pia. Dia macam pelik ni dengar. Kau sebut kampung pia.
0: Pia.
1: Ha, sebab sebut ya jangan PIA kan. Ingat pia.
2: Pia.
1: Pia. Ha, pia.
0: Okey, Abang Santana. Kita cakap malam ni cikucak. Ha, permainan
1: ni macam mana?
5: Umur dah lah. Setara lah budak kecil. Masa dekat nak tidur dalam buah. Cikucak gitu lah.
2: Sebelum tidur.
5: Itu dia ni.
0: Nak tidur. Kita ucapkan dia. Tak tidur dia.
1: Kita tidur.
2: Kita tidur dulu.
5: Itu ceritanya Ring.
0: Oh gitu ceritanya.
2: Okey.
5: Perbezaan tak ada beza antara dengan ubat.
0: Sama je lah ya. Kita pun nyebut cacak gitu juga ya.
5: Sama je. Kurang ke apa belum moju tadi ya. Ada telefon tadi.
0: Ada ada moju ada telefon.
5: Makan nasi tentangnya.
0: Makan hati.
5: Makan nasi tadi.
2: Oh, makan, makan nasi.
1: Makan nasi lah pating. Lah pating. Gabar betul malam-malam. Ah,
2: itulah sedapnya pating.
5: Gabar sempoyo.
0: Jadi.
1: Sedap. Dena tidur malam ni ya?
2: Tak
5: sempurna pada juga.
0: Apa yang ada?
5: Sambil budu.
2: Oh, ni tak ayam macam kecak dah.
1: Kecoh liu malam-malam lagi ni.
2: Main cikucak kan diri.
0: Okey. Okey lah. Baik. Terima kasih lah Abang Sana. Setai kita. Ya.
5: Ya, ya, ya.
0: Tidur ke nak tengok bola malam ni?
5: Pendokong
2: Argentina. Oh,
0: Argentina.
2: Kita tunggu. Kita tunggu tengok macam mana.
1: Tengok lah.
0: Kita tunggu lah.
1: Kita tengok highlight je.
2: Tengok highlight je. Baik, baik.
1: Okay, baik. Terima kasih.
0: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
5: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam.
5: Bye.
2: Bye. Oh,
1: orang ludong lain ni bye.
0: Itu pasal ludong tu.
1: Okey, itu dia. Rakan-rakan kita. Rehat sekejap boleh?
2: Boleh, dengar lagu pula.
1: Boleh, kita ke Kelantan dulu.
2: Boleh. Lagu apa ini? Lagu Demanjo. Orang kita meme comel.
1: Meme.
2: Ada, ada.

0: Okey, itu dia. Okey, okey, kita memang comel. Okey, patut yeah, limau.
1: Ya, memang comel.
2: Comel naik mata.
0: Comel naik mata.
2: Janganlah.
0: Itu dia. Okey, boleh?
2: Ada lagi sains-sains kita, Hot Dr. Lifung.
0: Ada ni?
1: Ada.
0: Kelas ni, boleh? Halo. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Okey, Kak Weh.
3: Ya, selamat malam. Tiga DJ tu. Hai.
0: Selamat malam.
3: Dia nak tahu budak ni lawai ke tak kita ni hak kita buat ni nak tahu budak ni lawai ke dengan kita ni dia
2: masuk hati
3: ke budak-budak ke kita nak tahu dia ni cergah ke tak kita dia kata cikgu cak dia orang tua kata cuba teratih buat ni
0: cuba
3: teratih teh dia teh ni mana kita nak tahu dia dia ni suka ke atau dia ni budak tak dengar ke dia tak tahu ke
0: takut dia jerit pula.
3: Takut dia jerit. Begitulah. Budak-budak tak tu dia jerit. Dia tak tengok masa
2: budak hati
3: dia. Dia takut sebab dia kata teteh dia nak tengok setara mana budak ni. Jerit ke? Suka ke? Kita kata cuba serat teh. Gitulah.
0: Nak teh dulu tengok budak tu.
3: Teh tengok. Dia ni suka. Kalau orang-orang kita tak biasa tak kenal. Kalau kita nak suruh dia tengok kat. Tak kata lagi apa-apa nak suruh dia terpaling kau kan kau gitulah
2: mesti kata tarik perhatian lah
3: tarik perhatian dia tu begitu
0: Baik. Kita cuba terang dulu tengok
3: ke mana. Cuba saya tengok lagi mana.
2: Kalau budak tu buat muka tiba-tiba. Terasik lah tu.
3: Cuba lah kita kata agoh lah. Cuba dah. Cuba terhati. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Usin juga. Aku giat. Terhati hana orang. Ya
2: selok hana orang kan. Ya tengok. Ada gapa muka.
0: Muka kita.
1: Panggil mak dia.
2: Apa selok-selok ke diri.
0: Sudah. Tak ngaku dah. Lari.
1: Panggil mak dia.
2: Okey. Di Terengganu kita ada siapa malam ini. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya. Cik Zakaria. Ha, sila. Cikgu Cak.
0: Ha, hilang dah. Cikgu Cak.
2: Cikgu Cak sungguh ni.
1: Cikgu Cak betul.
2: Ni betul-betul ke Cikgu Cak. Hilang
0: dah. Cikgu Cak hilang tu.
2: Ada pula?
0: Ada.
2: Ini terang eh. Terang. Dia Cikgu Cak kan betul-betul. Hello.
5: Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ini berubah. Memang Cikgu Cak betul lah saat ni. Siapa dia tu?
0: Kasu kau tu?
5: Kasu baca.
2: Okey, baca maksud tengah tak apalah. Mana-mana pun.
0: Kelantan tak buka pintu je pun.
2: Barangkali.
5: Kelantan buka dah pintu tapi...
2: Tak ada ke demo.
0: Dia pakai lain masuk dulu.
5: Ilai masuk.
2: Kalau bacok ni sepadai dah ke dengan besuk tu. Anak-anak beramah. Cikgu Cak. Versi bacok.
5: Cikgu Cak ni macam kita main dengan budak-budak kat. Kalau kita nak kerja. Hati gemai dengan jatuh. Hati gemai dengan Rafa'i tu. Awak Cikgu Cak dengan dia. Tak nanglah tu lagi.
2: Nama Rafa'i tu.
0: Rafa'i ni.
5: Cucu kasi nama Muhammad Hayun Rafa'i.
0: Nama dia.
2: Cikgu Cak Muhammad Fanjir.
5: Rafa'i, Cikgu Cak. Dia suka lah. Lepas tu tak. Waktu pula mari. Waktu tu salah hari tu pula mari. Mari waktu pula Nurul Alina tu Maya.
1: Sedap
0: nama cucu dia.
5: Aku boleh buat tiga lah.
2: Yalah. Ada orang cucu-cucu ke cucu.
0: Ada orang yang ngasuh.
5: Cucu kata cucu lah ni. Orang lain kata tak ada cucu kasuh lah tu. Mari dia. Tak jadi lah dari mustahun. Bukan setahun-setahun lebih dia tu. Mok lain-lain lah. Dari cikgu cak, dia pakat suka lah dua tu. Kita kata ambil tengok lah lipat tahir ke apa gitu lah.
2: Boleh buat hijau lah.
0: Tak ganggu lah.
5: Ada yang mungkin gaji beli-beli mata atau jaga mata. Tak jaga lah.
2: Duk main ngagoh lah dengan cucu.
5: Duk main ngagoh lah.
2: Ngagoh cikgu cak.
5: Tu. Jadi gitu lah. Jadi kat sini tak lagu tau.
0: Lagu kau buat sini.
5: Lagu Lasmana Raja Laut.
2: Lasmana.
0: Semana Raja tak boleh.
2: Telefon terandu minta orang Kelantan.
0: Itulah.
1: Oh, iyalah.
5: Dia kat
2: atas desa air. Tak boleh. Loh, jodoh desa di ziwe. Sudahlah. Kena pergi atas putih. Saya
5: tak nak tanya satu dah.
2: Enggak apa?
1: Tanya apa cikgu?
5: Mau umur ke mana tu? Sihat ke dia?
2: Tak berapa sihat lah ni.
5: Tak apa sihat? Dia kata nak mahu kasu.
2: Dia kurang sihat. Kurang sihat.
5: Oh. Sihat
2: tak apalah. Doa-doa lah ya. Moga-moga Allah angkat doa kita. Doa-doa lah. InsyaAllah.
5: Semoga kita sama-sama doa lah ke Mak Ngoh. Semoga cepat sihat lah Mak Ngoh.
2: Moga dia beri keafiatan untuk Mak Ngoh lah.
5: Kesihatan untuk
2: Mak Ngoh.
5: Itulah saja, Rin.
2: Okay.
5: Bye.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Kasuh.
2: Kak Asun baca.
0: Dia lagu tak lagu Kak Asun
1: Banyak benda. Banyak benda dia dah selesaikan. Minta lagu dengan Zidi. Tanya khabar pendengar. Lain.
2: Dia faham pula. Dia tak ke Pahang je.
0: Alah-alah masuk talian tu.
1: Di Pahang ni ada yang menarik sebenarnya. Perkongsian daripada pendengar kita. Kak Nas ni dia kongsi tau. Macam mana sebenarnya kalau yang lagu apa Ciku Cak ni.
6: Okay, Assalamualaikum. Hai Rif.
0: Assalamualaikum.
6: Kak Nas. Aum cak tu dia macam ni. Cak cekuk, ngangamit, minta cekuk, beri kunyit, nak ngubat ayam buta, mama nak buat kerja, adik jangan menangis. Cak, cak, cak, cak. Okey, Rif.
0: Wow.
6: Okey, salam pantai timur.
2: Lebih kurang teranu kot. Cak cekuk, udang gamit. Lebih kurang lah. Tapi mungkin lirik dia berbeza sikit kot.
1: Tapi dia punya tone dia macam tu lah kan.
0: Nak berbual lagu cak
1: cekuk. Kita nak dengar versi Ain macam mana?
2: Eh, tak boleh lah.
1: Oh, tak boleh.
2: Nak bagi markah ni. Kalau versi Ain tidur orang ni.
1: Tidur-tidur.
2: Bahaya, bahaya. Kita kerja sampai ke 12 ya.
0: Lebih.
2: Ini baru 9.49. Okay. Kita rehat sekejap. Lepas ni kita sambung lagi dengan baki masa yang ada. Ini lagu rakyat Terengganu, Dendang Nasihat. Untuk anda di Terengganu FM.

0: Tu dia Dana nasihat dari Nur Azmadi, penyanyi lagu ayat kita. Dan masih lagi bersama-sama. Dah lama dah kita ni dah.
1: Ya, sikit lagi.
0: Masa tu dah lama. Bukan kita dah lama. Masa tu dah lama. Takut orang salah faham. Masa tu dah lama.
1: Sejam je masanya.
0: Ya, betul. Pejam-pejam hari ni pun 15 hari bulan dah.
1: Oh, sebentar je masa.
0: Sebentar je. Kek lagi puasa pula kita.
1: Dekat tak raya lah. Nak raya lagi.
0: Sebab dekat TikTok naik dekat FYP. Berapa yang bulan puasa, berapa yang bulan dah. Takbir raya.
2: Combo.
1: Tak sabar nak raya dah.
0: Kan? Sebab masa pantas. Dah macam kucak. Tengah bulan dah kita.
2: Minggu ke minggu tu pun sekecak dia rasa dah.
0: Dia macam gaji kita dah cikucak sungguh. Baru masa
1: habis dah. Cepat je. Duk seminggu tak ada.
0: Tapi dah seminggu masa ada je.
2: Habisnya cepat nak nunggu masuk balik tu.
0: Itulah. 10 hari tu rasa macam 10 bulan. Habisnya 10 minit.
2: Ya.
1: Sabar je lah.
0: Sabar je lah. Fitrahnya.
2: Fitrahnya. Okey.
0: Beberapa masih ada lagi ke respon okay, daripada rakan-rakan kita?
2: Ada. Di memang Kelantan.
1: Kelantan ada pemanggil.
2: Boleh jom.
0: Boleh jom buat dia.
1: Oh, putus. Cekucak kot ni.
2: Cekucak juga.
1: Cekucak juga. Tak ada.
0: Tak ada dah.
1: Manggil
0: dah. Kalau Tengah Nu ni rasanya dia habis mikir dah sebab lebih kurang je.
2: Betul.
0: Situasi lebih kurang lah. Banyakkannya dengan budak-budak kan.
2: Betul. Tapi menarik juga tadi bila yang Pak Mat tadi nyebut kata kalau kata cikucak ni boleh juga guna kalau kata itulah yang kata pergi
0: perbuatan
2: ke,
0: lah.
2: Perbuatan kita pergi ke mohon tu tak ada. Pergi mohon ni pun tu pun kira nyebut cikucak juga je.
0: Macam main tu ayat Iris.
2: Main tu lah.
0: Main tu.
2: Main tu.
0: Macam ke main tu ngemung ni. Aku gimoh-mumu. Tak ada pun gimoh aku. Aku tak ada lah. Temu tepi jalan. Gitulah. Faham ke tak?

0: Ya, Singapura tempat lain.
1: Aku cari momo tak ada, mu cari aku tak ada.
0: Sama-sama cari.
1: Itulah mainto ataupun cikucak lah.
2: Cikucak lah juga. Ya.
0: Okey. Gitulah. Cuma saya nak kongsi satu program kita ni sebenarnya.
1: Boleh
0: sikit. Boleh. Saya ada promo sikit ni. Boleh saya siap promo boleh eh?
1: Boleh.
0: Kita dengar sikit promo berkaitan dengan Piala Dunia. Jom.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan Final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
0: Okey, tak tidur malam lah tu untuk memang final ni.
1: Dah lama dah dah. Beberapa hari je lagi.
0: Yalah, 19.20 ni.
2: Hari Ahad ni ya.
1: Ada yang praktis tidur awal sekarang ni. Sebab nak kejut pukul 2 pagi, nak standby pukul 3.
0: Lepas
1: ngorek tu kira goal lalu.
0: Makan selalu dah tunggu.
2: Habis Zidi ada lah tu. Saya pagi tu.
0: Ada, saya konti malam tu, hari Ahad malam, pukul 12.
1: Pukul 12. Sambung pula.
0: Sambung tu.
1: Pagi esoknya macam mana tu agak-agaknya Zidi?
0: Apa kata tak apalah balik tidur.
1: Tapi tak sama tidur siang dengan tidur malam tau.
0: Betul.
1: Takut kelipah balik rumah tu.
0: Tapi itulah.
2: Boleh lagi. Terbuka tu ya.
0: Terbuka. Kita nak jemput orang ramai untuk hadir. Sebabnya kita ada banyak hadiah sebenarnya. Sambil-sambil tunggu perlawanan tu. Kita kongsi-kongsi rezeki kepada mereka yang hadir.
1: Ada sepak penalti lah macam-macam lah ya.
0: Ada buat kuis apa semua.
1: Tapi di perkarangan Kelantan FM.
0: Betul. Kita betul-betul di hadapan.
1: Ada big screen lah.
0: Kita pasang big screen LED. Bukan yang
1: kat dewan tu ke?
0: Bukan, depan betul-betul depan RTM dekat parking ni.
1: Okay.
0: Kat kantin ni.
1: Kat kantin tu lah. Muak kau dok.
0: InsyaAllah muak
2: kau. Besar mana tu dia punya screen tu?
0: Screen 10x20.
1: Dah Azidi tim mana?
0: Saya tak tahu lagi tengok yang menang. Siapa berenang dulu?
1: Sama. Jawapan saya sama. Tak payah tanyalah. Sama je jawapan saya. Siapa menang tu saya sokong.
2: Ya.
0: Kita sokong yang menang.
2: Siapa menang kita sokong. Kita beli jersey dia.
1: Ya. Kalau Riff mana?
2: Sama juga.
1: Kita bukan lalang kan. Kita sokong pada yang menang.
0: Betul.
2: Kalah cuba lagi.
1: Kita cikucak lah siapa menang.
2: Ya.
1: Okey. Untuk penghujung pertemuan kita mungkin ada sedikit hebahan daripada Pahang dulu. Sebelum kita menutup tirai.
2: Pahang tak ada apalah.
1: Tak ada apa eh?
0: Sama dah.
1: Azidi pun tadi dah cakap. Dari Terengganu FM pun lebih kurang kita jumpa minggu depan lah dengan siapa tu. Kena tunggu hari Rabu 9.10 minit malam.
2: Betul. Itulah menarik. Terengganu ni menarik.
1: Kenapa?
2: Kenapa?
1: Sebab pemain gantian ramai.
2: Ya, kita tertanya-tanya siapa yang
0: siapa? Akan kita sama. Misteri.
2: Misteri.
1: Tapi kenal, semua dah kenal kan?
0: Kita tengoklah.
1: Macam mana? Itulah. Okey, bapak saya minta maaf kalau ada salah silap terlebih cakap.
2: Sama
1: minta maaf.
2: Lah.
0: Sama juga.
1: Yeah. Semoga pasukan yang kita sokong tu menang.
0: Ya, yeah, betul.
2: Ya, memang akan menang.
0: Kita sokong yang menang je.
1: Kita sokong yang menang. Okey, baik. Dari Terengganu saya Ain dari Pahang.
2: Ya, saya Rif.
0: Dan saya juga saya Azidi dari Kelateh.
1: Ya, kita jumpa lagi untuk Cerita Pantai Timur. Assalamualaikum semua.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi.
3: Kelantan FM, Cerita Pantai Timur. Terengganu FM, Cerita Pantai Timur. Pahang FM, Cerita

Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

Baik, demikian persembahan yang berada Projek The Band. Sudah ku tahu bahawa kita sekarang 10.12 minit malam di segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelantan edisi hari Rabu 15 Julai 2026 bersama dengan kita melangkah ke bulan Islam yang baru, satu Safar 1448 Hijrah. Lagi dan tadi kita dah pun alami hujan ribut yang kuat juga di Kota Baru, di kawasan-kawasan yang tertentu, di Bacok apa semua. Dan juga saya terkejut juga tadi di kawasan rumah saya pun ada satu kemalangan maut yang melibatkan seorang penunggang motosikal yang dihempap dengan sebuah sebatang pokok di Kampung Petani Sering. Jadi kita doakanlah semoga arwah ditempatkan di dalam kalangan orang beriman, insyaAllah. Dan saya difahamkan mangsa yang terlibat baru pulang dari kerja rasanya di pantai Senok rumahnya. Okey, dan sampai saja di Kampung Petani Sering, tiba-tiba sebatang pokok telah pun menghempap mangsa, menyebabkan mangsa meninggal dunia di tempat kejadian. Jadi kita tunggulah berita yang akan dipaparkan menerusi saluran berita RTM nanti, insyaAllah. Dan apa-apa kita doakanlah, dan juga semualah pendunggang motosikal ke ataupun ke kenderaan motorkar ke, tak kisahlah, apa-apa yang pasti cubalah hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampailah ke destinasi anda. Ingat, ada yang menunggu kita di rumah, menunggu kepulangan kita. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik, okey. Dan juga viralnya juga di Kota Baru, ada peniaga colik buah rasanya yang berterbangan payungnya akibat keyboard ribut yang berlaku di Kota Baru pada petang tadi. Okey, dan semoga tabahlah untuk mengharungi detik-detik ini. Dan saya difahamkan, saya kenal rasanya empunya kedai itu, dia menjaja colik buah tu. Dan katanya payung tu baru beli 3 hari. Apabila tiupan angin yang begitu kuat, ribut yang datang, rosaklah habis payung yang baru saja dibeli. Okey, jadi kita doakanlah semoga brother kita, semoga dipermudahkan urusan dan mungkin ada hikmah yang berlaku. Dan ribut tadi memang betul-betul kuatlah. Okey. Terutamanya di kawasan Kota Baru, kawasan-kawasan sekitar. Okey, baik, jom kita nak berhibur lagi. Itulah. Lagu ni pun kena juga persembahan daripada Liza Hanim, Siapa Sangka Siapa Menduga. Dan tiada yang minta pun benda-benda sebegini berlaku. Namun kita hanya mampu berdoa kepadanya Yang Maha Esa.

0: Eh, senangnya. Ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun, setiap bulan dapat RM500.
1: Eh, kau kena hati-hati tau, ha? Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
0: Tapi, dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je, weh.
1: Lah, itulah yang dia panggil mall account. Akaun kau boleh diguna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
0: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
1: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
2: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.

0: kamu sain tok no belakona alok aku ni. Doklah aku degulah mu mai beli gapo banyak du. Rusnya apa lah sain tak boleh bayar lo ni. Kita bayar semula saku bayar lah. Mu tahu kodok sain lo ni. Kalau mu beli online pun boleh putih. Okey panggil sain pay letter. Oh ini sangat lah. Dengan kata-kata mu tu cuci. Pay letter tu bayar kamu dia kau cuci. Kalau benar tak patut beli, tak beli pun tak apa Cik Uji. Buat kau pertama butir kita ni. Alik butir sedap berlaku, alik bayar kurang sedap. Oh, lo kita ke bayar lalu butir pun jujur boleh ni. Habis ya, pilih tu lagu mana Cik Uji. Bapaknya saya muna butir juga kau saya. Kalau mu buka ku TikTok tu sai dia yang lalu mu boleh putih siapa berapa pun sai. Tapi atas pandamu lah sai aku nyoroya tu kena. Guano ni rana tu kelih ha, jenis-jenis tu. No beli juga kau ni rana. Iku ege no beli kacau ji. No beli somonan. Ku ege dioga. Tapi kita ni kena fikir juga. Gapoh ke panggil keperluan. Gapoh ke panggil sehna. Kita kena fikir ke atas pendapatan kita lah cuci. Muak ha, orang hanya kakulah ni rana. Muak kan ngaju dah lah. Cuci kita tu ni rana mengaju lah tu. Okey goyang betul taruh belagu kabut lah. Apa ya guano jenera kau senyak ni. Bukit jenera galik dah mau baloh cekoh. Tak barat tapi.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: tersebut.
1: Baik, itu dia perkenaan trivia Piala Dunia yang diterbitkan oleh Rudin Ismail. Dah pun bawa kita sekarang 10.35 minit malam. Mungkin ada yang tak tidur malam ini nak menunggu keputusan siapakah yang akan layak ke final nanti . Untuk Piala Dunia malam ini, jangan lupa, bukan malam ni lah, pagi esok pukul 3 pagi. Perlawanan di antara England dan juga Argentina. Siapakah yang akan layak ke final? Akan menentang Spain. Yang mana sebelum ini semifinal yang telah pun dilakukan oleh dua pasukan, France dan juga Spain. 2-0, tahniah kita ucapkan Spain dan juga kita nantikan lah. Dan siapakah gerangannya yang akan berlawan nanti pada 20 Julai nanti 2026. Malam ini mungkin ada yang tak tidur, ada yang sanggup berjaga malam. Cuba saya pastikanlah, cuba kepada anda, pastikan anda rehat, anda kena cukup lah ya. Malam ni tak tidur sampai pukul 5 pagi, tak tidur esok sambung bekerja pula. Tapi itulah yang pastinya, cuba cukupkan rehat anda. Jangan sampai kerja anda tertangguh disebabkan anda menyaksikan perlawanan bola sepak. Okay, jangan lupa untuk saksikan secara percuma di siaran RTM, di TV Sukan, di RTM secara percuma sahaja untuk anda. Tak kena bayar apa-apa. Semuanya RTM dah sponsor untuk kita semua menyaksikan perlawanan bola sepak Piala Dunia. Baik, jom kita nak berhibur lagi bersama dengan lagu daripada Rizal dan juga Hamdan, Aduhai Lela. Dan selepas ini, lagu daripada Izla, Kukunci Rindu Buatmu. Kelantan FM, Ado Sokmo.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi, bang.
1: Wah, kalau macam tu, sayang, memang cepat kaya lah kita, sayang.
0: Itulah tu. Saya putus fikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah, kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000, sayang? Uish, banyak tu, sayang.
0: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni, dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je, sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
2: Awas, sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan taktik

0: baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.

Bas sekolah yang dinaikinya di Jalan Bunga Raya Taman Sri Lalang petang tadilah. Okey, dan apa yang dinyatakan oleh pihak polis, kejadian berlaku kira-kira pukul 4.20 petang selepas murid lelaki berusia 7 tahun itu turun dari bas dan berada di tepi kenderaan terbabit. Dan pemandu bas, seorang wanita berumur 36 tahun, kemudian membelok dan tanpa sedar telah melanggar mangsa sehingga jatuh di atas jalan. Okey, mangsa yang parah di kepala disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Pemandu bas juga yang trauma dilaporkan pengsan dan direwatkan di hospital di Johor. Dan ujian kecil akan dijalankan lah selepas suspek keluar dari ward. Okey, jadi itulah yang berlaku di negara kita. Macam-macam kes yang berlaku. Pelbagai benda yang tak diduga, pelbagai benda yang tak disangka. Kita harapkan, kita jauhkan, doakanlah semoga dijauhkan dari perkara-perkara yang tak diingini keluarga, kepada keluarga kita. Dan salam takziah lah kita ucapkan kepada keluarga. Dan seperti mana saya maklumkan tadi juga, ada berlakunya seorang mangsa yang dihempak pokok apabila berlakunya ribut pada petang tadi di Kampung Petani Sereng. Dan saya difahamkan mangsa yang merupakan bekerja di salah sebuah kilang buku di Padang Tembak menghala pulang ke rumah pada petang tadi. Okey, disebabkan pada ribut yang kuat, sebatang pokok telah pun terbalik dan menghempak mangsa. Baik, seketika nanti pukul 11 kita ikuti berita utama dan kembali semula bersama dengan Zidi yang temani anda 11 hingga 12 malam. 3 jam kita berteman, dan sampai-sampai itu jom kita layan dulu lagi persembahan daripada Khalifah Saibah untuk anda, Kelantan FM.

pengusiran serta-merta rakyat Israel di Malaysia. Subsidi untuk rakyat kekal terjamin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: siap baik-baik lagu 80-an, 90-an. Pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan. 11 hingga 12 malam. Cerita kita berkata, kemah ku kita.
1: Cerita kita dari Kelantan kembali bersama di ruangan Rentak Kenangan. 11.15 minit malam. Yang mungkin ada yang lagi belum tidur, masih lagi bersemangat untuk apa ni, menunggu menyaksikan bola sepak Piala Dunia pada pukul 3 pagi nanti. Ataupun mungkin ada yang tengah rehat-rehat sini sambil layan perasaan, layan-layan lagu yang akan disiarkan untuk jam yang terakhir malam ini. Lagu best-best saya nak belanja anda. Okay, dan mungkin ada termenung, ada yang memikirkan sesuatu yang sedang macam-macam aktiviti yang dilakukan. Ada yang sedang memikirkan penyelesaian masalah yang dihadapi. Esok mungkin ada benda yang perlu diselesaikan. Ada benda yang perlu dibuat untuk memastikan kesenangan hidup dan keselesaan hidup. Tapi itulah lumrah kehidupan ni. Kita takkan lari dari masalah. Apa sahaja yang datang, kita cuba cari jalan penyelesaian. InsyaAllah akan jumpalah. Okay, cumanya kena pastikan anda sentiasa tenang dan juga berfikiran positif selalu. Baik, kita layan dulu lagu persembahan pembukaan untuk Rentak Kenangan malam ini. Persembahan daripada JJ, Cukuplah Sekali. Dan selepas ini, Datuk Sri Siti Nurhaliza, Kesilapanku Keeguanmu, untuk anda malam anda di ruangan Rentak Kenangan Kelantan FM.

0: Demikian sinambungan cinta persembahan daripada kumpulan Graviti 11.31 minit malam. Di ruang retak kenangan Kelantan FM, ada yang masih lagi belum tidur, ada yang dah terbuang mimpi, selamat malam saya ucapkannya. Mungkin ada yang dah dibuang mimpi yang indah. Kita doakanlah semoga mimpi-mimpi kita yang indah-indah belaka, mimpi indah mungkin akan jadi kenyataan juga untuk kita semua. Baik, ada masa sedikitlah saya nak bersama dengan pemanggil di talian. Mungkin ada yang nak telefon 09743-3858 dan juga 7488-6630 di talian sekarang. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cik Didi.
0: Baik, Kasu, apa sihat eh?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Salam malam untuk sahabat Kasu.
1: Salam malam untuk Kasu, untuk Hajah, Kak Hajah Jabi, Kak Ida Kapura Raja, Pah di Tawel. Apa ni abang kita di kapal kursia Pak Suling yang maksud dan semualah dengar kata pada ni dengan ucapan selamat malam. Itu okay. Sahaja di JGD. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Su lagi di talian. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, Pak Ya.
2: Ya, tunggu bala malam ni.
0: Tunggu bala, tak tidur lah malam ni eh.
2: Malak tak tidur. Tak tidur matahari.
0: Okey, okey. Malak sikit naik darah.
2: Alok juga itu eh.
0: Naik darah lah, okey. Baik. Baik, salam malam untuk siapa tu?
2: Salam malam buat dirah saya tengah pada malam ni. Buat Haji Memor lah sibuk lah. Tadi kisah Rabi Memor lah sibuk.
0: Okey.
2: Semoga Haji Memor kita cepat sembuh lah. Siasat selalu lah. Dan buat apa ni? Kasamu lah pulang melakuk pada malam ni. Kasam tak lagi. Habis makamu lah dengan kamu di kalekas dia tu.
0: Okey.
2: Buat semua lah pun dengan kasam pada pagi ni. Tak kira di mana juga anda ada.
0: Baik.
2: Tepuk bila bola sampai biar dunia lah. Jangan tidur malam ni.
0: Jangan tidur malam ni
2: eh. Ya. Okey. Okay. Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tidur malam ini. Ya, kita layan bola sepak Piala Dunia yang dijangkakan pukul 3 pagi nanti. Baik, jom kita nak berhibur lagi bersama dengan kumpulan Visa untukmu selamanya. Dan selepas ini, persembahan daripada Sonia, Benci Ku Sangka Sayang, untuk hiburan bersama di ruangan retak kenangan Kelantan FM.

Demikian persembahan kumpulan Wali Band. Baik-baik sayang, lagu percintaan, kisah percintaan yang begitu sweet, yang begitu romantis. Okey, jaga diri sayang eh. Yang mungkin mana ada sesetengah pasangan yang berada berjauhan PJJ, tapi sanggup setia sesama sendiri, setia bersama dengan si dia walaupun apa pun dugaan yang mendatang. Baik, apa pun, terima kasih sekali lagi untuk rakan-rakan sahabat kita yang setia menanti, yang setia menunggu. Jom kita dengar lagu, satu lagi lagu persembahan daripada Rahim Ma'ruf, Istana Menanti, untuk anda Kelantan FM.

Itu penyanyi legend kita Rahim Ma'ruf, Istana Menanti. 11.51 minit malam. Saya pun dah sampai ke penghujung rancangan untuk malam ini. Dan apapun, terima kasihlah sekali lagi saya ucapkan yang setia temani, yang setia dengarkan kami sampai ke penutup siaran untuk malam ini. Okay, dan esok pagi pukul 6 pagi macam biasalah bermula semula siaran. Dan apapun, saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun saya siarkan untuk malam ini. Okey, ada yang tak suka, ada yang suka, alhamdulillah. Dan saya nak mengundur diri terlebih dahulu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada pagi Jumaat nanti, pada pukul 6 hingga 10 pagi.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ورب العرش العظيم الملك القدوس السلام المؤمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وعلى آله وصحبه أجمعين Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki segala kekuasaan meliputi langit dan bumi. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Selawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat kami memohon syafaat di hari akhir. Allahumma ya malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir.

Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, kami sedar bahawa Engkaulah yang Maha memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa jua yang Engkau kehendaki. Dari Engkaulah jua yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Kami sangat sedar, ya Allah, Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah juga yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Maka muliakanlah kami, ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ainin wa la aqalla min dhalik ya ni'mal mujib. Ya Allah, kami bermohon kepada rahmatmu dan keampunanmu, maka perbaikilah perihal diri kami dan janganlah ditinggalkan kami walau sekelip mata tanpa petunjuk dan hidayahmu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa-doa kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.

Ringgit Mati dengan The Cup of Life memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang sudah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Banyak lagu-lagu pilihan bersama yang telah pun diputarkan oleh AJ. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi, Nasional Game Berhantu, untuk pertemuan hari Selasa 14 Julai. Pertemuan hari Khamis, bukan Selasa. Hari Khamis 16 Julai 2026, 29 Muharram, 30 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, sihat, jaga makan semua. Kalau jaga makan, jaga kesihatan, bagus. Sihat, syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera, ya. Untuk Nasional Game Berhantu pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada. Di mana? Di mana tu? Frekuensi Nasional FM di mana? Di seluruh negara, juga di seantero dunia. Juga dapat didengarkan di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701. Juga menerusi RTM klik di seantero dunia. Dan juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada, anda semua adalah geng-geng saya. Geng apa tu? Geng Buruh Hantu. Jadi laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Semuanya dah bersiap sedia sementara menantikan perlawanan separuh akhir antara England dan juga Argentina tepat jam 3 pagi nanti. Jadi terus tonton di RTM, ok? Kami bawakan semuanya 104 perlawanan. Dah hampir ke penghujung dah. Ini separuh akhir yang kedua. Selepas semalam separuh akhir yang pertama menyaksikan Spanyol melangkah ke perlawanan akhir selepas menewaskan Perancis 2-0. Apakah nasib England dan juga Argentina? Siapa pilih England? Siapa pilih Argentina? Kalau tanya saya, saya pilih Argentina. Anda pula bagaimana? Ada yang kata England menang 2-1. Ada yang kata Argentina menang 2-0. Jadi siapa pun pasukan pilihan anda, sama-sama anda tonton di RTM nanti tepat jam 3 pagi nanti. Okey, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda 12 malam sampai 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

kumpulan Crystal dengan Selagi Ada Rindu. Membawa kita ke 12.26 ini tengah malam waktu ketika ini. Malam masih muda lagi. Apa yang anda sedang lakukan pada waktu ini? Buat suri rumah saya nampak tu tengah lipat kain, lipat baju. Oh, tengah gosok baju sekolah anak. Okey. Ada yang baru nak membasuh baju. Sekarang basuh baju dah senang kan, masuk je mesin. Lepas tu tidur, pagi nanti terus jemur. Zaman-zaman dulu basuh dekat sungai ataupun basuh pakai tangan kan. Ada yang tengah buat kopi. Oh, mantap. Keluarkan biskut-biskut yang ada. Sebab kejap lagi kita nak layan bola di RTM kan. Sambil layan bola pukul 3 pagi nanti, sambil anda dengarkan Nasional Kemburuhan tu, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Ada juga yang saya nampak termenung jauh tu, kenapa? Memikirkan nasib, memikirkan kegagalan yang lalu. Gagal itu biasa dalam hidup. Jadi jangan biarkan kegagalan menghalang kita semua ya. Jadikanlah kegagalan sebagai pengajaran untuk kita. Jadi sebagai batu loncatan sebenarnya untuk kita mencapai kejayaan yang lebih besar. Lagi kita nak tengok harga minyak. RON 97.95 diesel bagi tempoh 16 Julai 2026 sehingga minggu depan lah, 22 Julai. Harga runcit petrol 95 tanpa subsidi dan juga diesel tanpa subsidi masing-masing naik 5 sen dan juga 10 sen seliter bagi tempoh 16 hingga 22 Julai ini susulan peningkatan risiko geopolitik di Asia Barat. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 95 tanpa subsidi ditetapkan kepada RM3.42 seliter berbanding RM3.37 sebelum ini, manakala diesel tanpa subsidi meningkat kepada RM4.07 seliter daripada RM3.97 seliter. Jadi harga runcit RON 97 pula kekal pada RM4 seliter. Jadi MOF juga memaklumkan kenaikan itu berdasarkan formula mekanisme harga automatik ataupun APM dan juga ianya dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu yang lalu. Jadi serangan baharu Amerika Syarikat ke atas Iran serta kebimbangan terhadap keselamatan laluan perdagangan di Selat Hormuz telah pun meningkatkan semula premium risiko minyak mentah dan juga kos penghantaran. Bagaimanapun harga petroleum bersubsidi dikekalkan pada iaitu RON 95 di bawah Budi Madani pada RM1.99 seliter. Diesel Budi Madani RM2.10 seliter. Sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter. Sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Jadi rakyat Malaysia yang layak terus boleh membeli RON 95 diesel bersubsidi menggunakan MyCard menerusi Budi 95 dan juga Budi Diesel tertalu kepada kelayakan serta baki kelayakan bulanan masing-masing. Ya. Itu harga minyak untuk minggu ini sampai minggu depan. Mana dia geng-geng saya, geng-geng buruhan tu? Dah laporkan diri belum di Facebook rasmi? Kita nak tengok juga lah. Oh, ada Masna Loso dari Kuching Sarawak, Iskandar Puteri Johor iaitu Bidadari Salju, Princess Su, Cik Zamani, Cik Awang, Ita Chot dari Ipoh, Nenek Ani, Apu Arminang, dan juga ada Razak Balangi, kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan Saril Jali Johor Ajib dari Kelab Sawit Johor. Ahmad Nurul Amri, UPS dari Kuala Terengganu juga meramalkan Argentina 2, England 1. Ahmad Suhaili, Haji Halijah Hamzah, Muhammad Muhaimin, Muhammad Yusof dari Terengganu, Abang Jaja Gemas, Mazli Zawati Misran ataupun Kak Mas dari Kota Rembau Negeri Sembilan. Dia kata, Abang Manis lama menghilang, kini kembali lagi. Amin. Ada, Abang Manis ada, jangan risau. Intan Hamid Zulatan, Abang mana menghilang, tengok bola kat Amerika ke? Ada, Abang Manis ada, jangan risau. Jadi terus sokong Nasional Game Buruhan tu. Nida Wahida, kita ada siapa lagi? Nip Mas dari Kota Baru, LB Yana Rosiliana, dia hantar pantun dekat sini. Bunga kemboja berbagi, bunga sekuntum di tebing tasik, air menjadi surut, rimbun daun bertiup angin, burung hantu yang tak sengkala lagi. Okey, Tantari dan juga Mas Mira PK, amin.
Kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Kak Faur. Kita ada Hafiz Wanu Syazaw, Syah Putra Mesin Johor, Lin Roslinda. Lagi siapa lagi? Yasmizi Abdullah dari Puchong. Kita jom layan segmen nombor 1, Rakyat Malaysia di Tengah Malam. Mantap. Tiara Datuk Arin, Biah-Biah dari Sadong Jaya, Semarahan Sarawak. Zainab Husin. Kita ada Jalatun Nil, hadir dari KK Sepanggar Bah. Yuswa MC, Jiwa Tak Kosong. Suara bahan tu dah mari luncur. Okay, sikit orang dengar GBS sambil basuh baju dan juga buat kuih untuk jualan pagi esok. Cik Ma, salam layan dari Perlis, Indra Kayangan. Okay, terima kasihlah untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan lupa di live TikTok seketika nanti. Terus luncur bertemankan Nasional Game Berhantu. Bertemankan Dunia Alim Sayang Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

search dengan Pelesik Kota. Oh iya, bagaimana dengan cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara, hujan pada waktu ini. Cuaca agak sejuk je kan? Juga ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kintar, Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim. Kelantan pula di... di mana ni? Di mana? Di Gua Musang, Terengganu, di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Maran dan juga Dungon. Manakala di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerlup, Maran dan juga Bera. Selangor di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan juga Hulu Langat, termasuklah di Kuala Lumpur. Negeri Sembilan di Jelebu, Seremban, Kuala Pilah dan juga Jempol. Sarawak di Sarige, Sibu, Kapit dan juga Miri. Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi. Sabah di pedalaman di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Tambun. Pantai Barat di Sandakan, Beluran dan juga Kudat serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, terus ikut peraturan jalan raya. Walaupun dah memandu dalam keadaan tak hujan, jalan kata orang tu lancar, tapi itu bukan satu lesen untuk anda terus memacu dengan laju ya. Fokus pada pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Yang cari rezeki di atas jalanan, macam biasa, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali untuk geng Buruhantu. Gitu. Sikin Nora katanya, dengar GBA sambil basuh baju dan juga buat kuih. Mama Jasni Moon. Kita ada adik Abigail. Kita assalamualaikum di hulu menyapa DJ dan juga GBH Abe Vince. Bersama dengan rakan setugas SM Iskandar tengah layan mata jam ni. Ucapan juga buat Cik Faizul dan juga Puan Azura yang bertugas di pos kawalan Wisma Kosan jam ini. Juana Ahmad. Kita ada Nur Azila. Lin Sazlin tengah menjahit katanya. Merempit sampai pagi. Nadiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH Rohatun Atun. Juga ada siapa lagi? Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Humaira Musahid dari Kuala Selangor. Lapor diri nak bagi ucapan untuk rakan-rakan yang mengenali diri beliau. Semoga sihat walafiat selalu di samping keluarga tersayang. Itu ucapannya ya. Mana lagi? Mana lagi geng-geng saya? Apakah tengah tidur lagi? Nak tengok bola? Sabar, pukul 3 pagi. Di saluran sukan RTM, jangan lupa yang terus tonton Piala Dunia di separuh akhir yang kedua, pertemuan antara England menentang Argentina. Ada yang menyatakan perlawanan akhir akan menemukan England dan juga Spain. Tapi bagi saya, saya sokong Argentina. Jadi Argentina akan menentang Spanyol di perlawanan akhir. Penyokong-penyokong England tak setuju. Saya sokong England. Yelah, pasukan masing-masing kan. Anda sokong pasukan masing-masing. Memang macam tu kan. Tapi kita tengok pukul 3 pagi nanti, apakah Messi dan juga rakan-rakan berjaya melayakkan diri sekali lagi ke pentas akhir dan sekaligus mempertahankan Piala Dunia yang dimenangi edisi yang lalu, atau macam mana? Jom terus layan lagi, terus berhibur. Sambil-sambil nak menunggu bola tu, anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu yang terbaik. 12 malam hingga 1.30 pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak.

Kelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Tionda Final, sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam, melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

0: Metallica dengan Entertainment. Dan lagu ini membawa kita ke 1:05 pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan Khamis 16 Julai 2026, 1 Safar 1448 Hijrah. Ada yang sambut hari lahir hari ini, 16 Julai. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, ditambah segala-galanya, dan hiduplah dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah, mudah-mudahan ya. Baik, kita tahu baru-baru ni di negeri Melaka berlakunya banjir kan. Kira-kira 327 keluarga yang terkesan dalam kejadian banjir baru-baru ini. Dan Kerajaan Negeri Melaka telah pun mengumumkan bantuan khas Melaka sayang rakyat, iaitu bil air percuma kepada mereka yang terjejas banjir, melibatkan pengecualian bayaran bil air bagi penggunaan bulan Julai. Jadi Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof menyatakan bantuan itu melibatkan implikasi kewangan kepada Kerajaan Negeri sebanyak RM50,000 yang akan memberikan manfaat kepada kira-kira 327 keluarga yang terkesan dalam kejadian banjir baru-baru ini. Jadi semoga bantuan ini dapat meringankan beban yang ditanggung oleh mereka dalam tempoh pasca bencana. Jadi perincian berkaitan tempoh pemberian, syarat kelayakan dan juga kaedah pelaksanaan akan diumumkan oleh agensi berkaitan dalam kadar segera ya. Itu bagi mereka yang terjejas banjir baru-baru ini. Yang tak terjejas banjir, jangan lupa bayar bil. Kalau kena potong, jangan salahkan sesiapa, salahkan diri anda. Kalau gitu jimat-jimatlah pakai air kan. Ini sambil bercukur, air tu terbuka je. Saya cakap berdasarkan pengalaman, saya pun macam tu juga. Waktu ni terutamanya orang lelaki ya, bila bercukur tu kan, air tu dia buka je. Jadi jimat-jimatlah gunakan air. Sebab kalau tak ada air, sangat-sangat susah hidup kita. Tak ada elektrik, kita boleh hidup lagi. Kalau tak ada air macam mana? Nak makan, nak minum, semuanya segala-galanya memerlukan air. Sebab itu air sangat penting dalam hidup kita. Kalau tengok tubuh badan kita pun 70% mengandungi air. Kalau tengok muka bumi ini pun 70% diliputi air. Jadi air sangat-sangat penting. Okay, geng-geng buruh hantu di live TikTok. Ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Virginia Vanessa antaranya. AI13 Kopi O, ada JE, Satu Rasa Satu Cinta, Mesara, ada Jet Akid, Hila 20, Bunga Februari, Awang Masri dari Sarawak, Encik Azmi, Eliza Putri, Junaida Ilyas, Rashida, Rashidi Abbas, Iskandar 09, Ita Chon Ahmad, Nurul Amri, Yuswan Yusof, ada Azhar juga, Hafizah dari Tapah. Siapa lagi? Syahid Hartana, Ahmad Jamil, Paman. Mantap. Abang Paluri kalau melaporkan diri mesti bagi horn punya lah. Abang S.E. Jok Zagatin, Lady Heda, Yayang Sandra, Mrs. President, Ita Iris Driver, Luri TBC, Muhammad Nazmi, Normi. Kita ada Fikri 92 juga, Siti, kita ada Siti, kita ada siapa lagi? Maria, ada Ida Comel, Muhammad Nor, Rizal Mihat, Jason King, Abang Lori juga, Mawar Beduri, Azura Bakri, Wang Spawi, Wan Farzan, lagi siapa lagi? Lagi siapa lagi? Dina Ina, Etika Ainol, Mokwan, Nuras, ada Azizah Baha, Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Oh, mantap. Azizah Mahmat, saya nampak siapa yang tepi-tepi like nya tu. Ichang, Bang Bam Mi, Dek Yoi, Abang Side Loader, Port Klang, salam dari Ucup NAC Pro 2 Tinta, Lunca Terus GBA semua. Yang tengah bekerja, sama bekerja lah eh. Yang dekat Pro 2 tu jangan lupa eh. Jangan mata tu mengantuk kan, sampai skru pun terlupa pasang. Geng-geng Pro 2 Rawang, saya percaya satu Pro 2 itu sedang mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil hiburkan hati anda. Tapi yang paling penting, fokus pada pekerjaan anda, juga amanah yang telah pun diberikan kepada kita eh. Izma Azhar, kita ada Abun, salam host, selamat pagi. Okay, lagi siapa lagi yang terus bersama-sama dengan saya? Kasut dah buruk, kita ada Shikin, Zam King, Cakwi Tiaw hadir. Mantap. Cakwi Tiaw satu kerang, udang lebih, udang lebih. Faizal Tok Din,
1: Zaini Omar Azima 59 dari Perlis. Isman Abdul Malik,
0: waalaikumsalam, memberikan salam yang berada dalam live kita. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih share-sharekan live dahulu. Dak Lina juga terus bersama-sama. Okey, jom. Tadi kita dah layan lagu-lagu rock, lagu-lagu angguk kepala.
1: Macam biasa waktu begini sampai 1.30 minit pagi, saya buka warung jagit untuk anda semua. Saya nak mulakan dengan lagu joget inilah ya. Lagu daripada ciptaan Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain ataupun Pak Ngah. Lontaran suara Lesti bersama dengan lagunya Zapin Melayu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, meluncur sampai pukul 6 pagi.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorak.

paduan suara Alkayani Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujishe Shadi Karogi. Lagu ciptaan Himesh Rishamia diri oleh Sudhakar Sharma. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ada yang kata abang-abang lori katanya goyang kepala lori ni bang. Dengarkan lagu Hindustan. Nak kena tukar baju ke macam mana? Tukar baju. Dengar lagu Hindustan, 5 pasang baju wajib kena tukar. Paling tak ada pun. Lokasi pun berubah-ubah kan. Ada yang tergolek-golek dari katil. Sedar-sedar sampai ke bawah dah. Nah, tak apa. Lepas ni kita menangis tepi pucuk katil pula ya. Baik, dalam musim banjir ya. Kalau musim banjir kita takut apa? Kita takut makanan kan. Petani-petani takut tanaman rosak. Juga penternak. Tapi jangan kita lupa jugalah bahawa musim panas seperti fenomena El Nino juga boleh mengancam rantaian makanan negara kita kan. Jadi Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan juga disaran segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena super El Nino yang diramal bermulanya November ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan keperluan itu sebenarnya bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Jadi perkara berkenaan antara yang dibincangkan ketika beliau sendiri memperkongsikan mesyuarat Majlis Keterjaminan Makanan Negara Bilangan 1 tahun 2026 dan selain itu juga mesyuarat turut membincangkan isu kerjasama sektor perikanan dengan Thailand. Jadi KPKM diarah untuk memutamatkan perkara berkenaan dengan segera melalui saluran yang sewajarnya tanpa berkompromi terhadap piawaian keselamatan dan juga kualiti makanan dalam negara kita. Ramai yang sedang menunggu ataupun menantikan perlawanan sepak bola antara England dan juga Argentina untuk separuh akhir yang kedua. Spanyol telah pun melayakkan perlawanan akhir selepas menewaskan Perancis semalam 2-0. Hari ini prediction anda macam mana? Berapa? Saya meramalkan Argentina akan menang 2-0. Saya meramalkan, anda juga bagaimana? Kita nak kena tanya geng-geng buruh hantu ni. Okey, Hartini Nayan melaporkan diri bersama dengan saya. Ahmad Suhaili juga turut hadir. Kita ada Ina 1705 Jaja 83 Wan Baling dari Perodua Bumper Pin Rawang. Junaida Kamarin Geng Rimba Burhanuddin. Ina Cinta Tu Setia. Ada Sufara dari mana ni? Kita ada Remy 78 Nur Comel, DJ Rahmat Nurul Huda dari Gulai Puteri, Lilin Alan Burger Geni Corner Pulau Pinang, Nurul Hawat Hanafi. Kita ada siapa? Malina Yatim, Rosna Awin, Lavender Girl, Jim K 5, Aslina Hanafiah, Intan Abdul Kadir, Wan Iwan, Ariana Yana, Asanida. Katanya menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Kita ada Zaki, kita ada Raja Mazna, Ichang juga. Ini abang lori ni. Official pemandu ambulans. Mr. Z84 kopi-kopi kupu-kupu malam. Ajib 8189 Juhaimi. Yasmin ya Yusna. Kita ada siapa lagi? Zila MDJ, Abang Lee, Suasana Express dalam perjalanan ke Putrajaya. Mantap Abang Lee. Hati-hati ya Abang Lee. Ada Luin, ada Asmadi, Linda Rizkullah, ada Anga, ada Akuza, Natra Sidi, ada Oja juga hadir. SA 91 Ramalan England 1 Argentina 1 sama-sama penalti. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang meramalkan? Kita nak tengok jugalah siapa geng Argentina. Nolin Taiko, selamat pagi dari Kuching. Syafiq Azrin Akampa di Pelepah. Salam dari Borneo bang. Ya, mereka salam. Kita ada Joe juga, Syazila. Lady Heda kata Argentina, kita England. Linda katanya England. Sumi, salam hadir. Madina Yatim memilih England. M. Nur Rizal memilih England. Rohaya Kudin katanya England 2 Argentina 1.
sekarang memilih England. Ramai pembinaan ni, penyokong-penyokong England ni. Jemaah Inkromo England, Ariana Englander. Okey, Puteri Danisha juga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita nak bertukar mood kita pastinya kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan anda. Mengimbau memori indah, mengimbau memori pahit. Tapi yang pahit tu kalau kita imbau, jangan sampai kita luka lama berdarah kembali. Sebab kita imbau kenangan pahit itu adalah untuk kita belajar sesuatu daripada kenangan itu. Semestinya dalam hidup meninggalkan kenangan. Semalam juga telah pun meninggalkan kenangan kepada kita. Jadi apa yang boleh kita belajar daripada kenangan semalam, juga kenangan yang kemarin, kenangan yang terdahulu, kita belajar sesuatu untuk mendewasakan diri kita, menjadikan pemikiran kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Juga kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan, insyaAllah ya. Jadi siapa yang ada rasa kekecewaan, tolong jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan terlalu kecewa sehingga kita melupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi yang paling penting kita tabah, kita sabar. Memang betul, sabar itu pahit. Keikhlasan dan juga ketabahan itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Mr. Biskut katanya salam England 31. Okey. Wan, terima kasih Bang Manis, sangat membantu. Okey, jom. Ini kan hashtagnya Sahur Mawar. Kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil menerusi paduan suara Inka, Kristi dan juga Amy Surge. Menerusi lagu ini, Cinta Kita.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Gionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

Jika mata adalah cahaya, maka hati adalah permata. Jika senyumanmu itu adalah ibadah, maka mengenalmu adalah anugerah terindah. Kau mutiara segalanya. Dari strategi membawa kita ke 1.59 minit pagi. Ramai yang dah menangis tapi pun juga sabar. Banyak lagi lagu-lagu yang semakin pagi semakin syahdu sebenarnya, yang telah pun disusun atur untuk anda untuk pertemuan kita hari ini. Geng-geng berhati, semua okey lagi? Semua luncur sampai pagi? Ada yang nak tidur ke? Alamak, kata nak teman saya sampai pagi. Ya betul nak tidur ni. Okey, masih okey lagi. Ramai yang kata okey. Alhamdulillah, Virginia Vanessa kata okey, Yayang kata okey, Kiwani juga kata okey. Cuaca di tempat anda okey ke? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang terbaru yang dikeluarkan pada jam 1.45 minit pagi tadi kan. Ikut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Kemaman, di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh, Maran, Kuantan, Berer dan juga Pekan. Sarawak di Kuching, Seri Aman, Bentong, Sarike, termasuklah di Sibu, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung, Bintulu dan juga Miri, Subis, Sabah di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Tambunan, Sepantai Barat, Papa serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Okay. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur, sambil kita nak menunggu perlawanan. Ada yang bertanya hari ni mana lawan bang? Dah bagi tahu dah tadi. Tak apa, saya bagi tahu lagi. Tugas saya memang kena bagi tahulah. Setiap pertanyaan tu saya bagi tahu. Saya bagi tahu yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Separuh akhir yang kedua. Selepas separuh akhir yang pertama semalam, Spanyol berjaya menewaskan Perancis. Hari ini menemukan England bertemu dengan Argentina, juara bertahan. Apakah Argentina mampu mempertahankan kejuaraan yang dimenangi edisi yang lalu, ataupun terkandas disekat oleh England yang telah pun lama tidak melayakkan diri ke perlawanan akhir kan? Lama England tak pernah tak layak ke perlawanan akhir. Inilah masanya England membuktikan sesuatu untuk melangkah ke perlawanan akhir. Lama juga England tidak mendakap Piala Dunia. Okey, Yop Zali, selamat pagi Yop Zali. Anaman, kita ada kerang kicap. Oh, kerang kicap eh. Kio Kusanagi, Manja 0914 di Perlis. Di dari Perlis. Asmadi, Madi, Khairul Azli, Nizam, Ridovan, Nur Pening, Shannon Abdul Rashid, Fiza Riza, Susana Ahmad, Haris, Rosila Ramli, Mal 84, Alang Havoc. Kita ada siapa lagi? Maksu, Kiwani, Bian 94, Anak Felda, Lizzie 85 dari Buchong. Kita ada Boys dari Perodua Rawang. Suana Anga, Azasno dari Kampar, Lin GK, Emilia, Azlina Mansur, Zabaria Awang. Ramai juga yang melaporkan diri. Nora, saya cinta hati, Isa Isa, Saharia, Suhaimi, Grab. Kita juga ada Ayu. Wan Iwan, terbaik, bermanis, mantap. Anda yang menjadikan National Game Buruh Hantu yang terbaik. Kerana National Game Buruh Hantu mempunyai peminat-peminatnya yang semakin hari semakin ramai. Jadi terima kasih untuk anda yang menyokong National Game Buruh Hantu. Tapi kena sokong terus kerana banyak segmen-segmen yang menarik kami bawakan sepanjang 24 jam. National Pagi, National Aspirasi, National Relax, Geng Kakak Petang, National Malam dan juga National Game Buruh Hantu. Ya, 24 jam kami bersiaran 7 hari seminggu, 365 hari setahun untuk anda semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Ros Arifin, diri oleh Dato' Afsah Hassan. Lontaran suara Aisyah. Kemaafan dendam yang terindah. Kalau buat salah tu kita maafkan je lah. Kalau dia minta lagi, kalau dia minta maaf lah kan. Besarkan hati kita. Terus layan National Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi.

Kalau betul kita mencintai seseorang, kalau betul kita pastinya akan sentiasa, kata orang tu, mendoakannya walaupun kita tidak berada di sisinya. Kan, itu definisi dalam erti bercinta lah. Kalau kita, dia jauh pun kita sering mendoakan segala kebaikannya. 2.29 minit pagi, kurang setengah jam ya. Oh, setengah jam lagi sepak mula antara England dan juga Argentina. Ramai yang dah tertunggu-tunggu depan TV tu. Sabar. Ramai penyokong England masuk dalam live saya. Katanya England menang 2-1. Saya memilih Argentina menang 2-0. Saya memilih. Tapi ramai jugalah geng-geng buruhantu yang memilih pasukan England. Sebab England kita tahu dah lama dah. Dah lama tak, kata orang tu, masuk ke perlawanan akhir. Baik, dalam kita menghantar anak kita sekolah kan, kita hantar anak kita sekolah untuk apa? Untuk pandai. Dia kata, saya hantar anak saya nak ke sekolah untuk anak saya belajar jadi pandai. Tapi jangan lupa untuk kita terapkan kepada mereka tentang adab dan sopan. Ya betul, anak kita pandai, tapi pergi sekolah kacau orang, buli orang, pukul orang, itu memang tak bagus. Betul, ramai anak-anak kita yang bijak pandai yang jadi pembuli sekarang. Ramai juga anak kita yang bijak-bijak pandai yang menjadi penghuni sekolah Henry Geni. Kerana mereka tidak diajar dengan adab, tidak menghormati, tidak menjadi insan yang baik, tidak menghormati guru. Jadi kecemerlangan seseorang pelajar itu tidak saja diukur dari segi akademiknya, malah ianya juga turut diukur dari adabnya. Adab menjadi insan yang baik, adab yang sentiasa menghormati guru, menghormati kawan-kawan, serta menyayangi ibu bapa. Itu barulah boleh kita kategorikan anak kita sebagai insan yang berguna kepada bangsa, agama dan juga tanah air ya. Miss Sika, selamat pagi. Bunga Rose, Burger Abang Janggut pun hadir. Ini semua geng-geng bola ni. Tunggu bola ni. Chef Bani, Manjesina, Cam Ranggup, ada Naza, Ida Sarawak, Gubu-Gubu Beracun, Putri Farisha, siapa lagi? Nurkia Isha, Henry Hand, Abang Lori Sarawak, Zamawi Saliman, Abang Abi Hashim, Yong Iza, Jun Harid, Mr. ZH, Muhammad Zakri, Izan Zana, siapa lagi? Amy BP, Mona Rahim, Adnan Cik Wil, Usul Yusof, ET90, Wani RG, Azlan Abdul Wahid. Dia kata lewat hari ini melaporkan diri, banyak kerja. Yalah, yang tengah kerja sama bekerja ya. Aura Nasi Kandar, Mi Kari, mantap. Waktu-waktu macam ini pun kena Mi Kari pun sedap juga kan. 4SB, pam-pam-pam. Hashtagnya teruntuk cinta hati kita, terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi lagu ini pula. Kita nak bertanya kepada anda, siapa di hatimu? Tanyalah pasangan anda, siapa di hatimu? Wahai kekasihku, siapa di hatimu? Tanya dia. Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Siso Rahmat, terus luncur sampai pagi.

0: rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Lagu jitan Samsu dan Sidik, lirik oleh Rosli Ali. Zambarjat dengan Karam. Kita ketiga, 1 minit pagi, kita berada di jam yang keempat Nasional Game Buruh Hantu. Baik, sepak mula antara pertemuan England dan juga Argentina telah pun dimulakan. Terus tonton di saluran sukan RTM. Ada yang bertanya, bang, bola live dekat mana? Saluran sukan TV RTM. Buka sekarang, buka sekarang. Kasih on. Mana dia penyokong-penyokong England? Mana dia penyokong-penyokong Argentina? Prediction saya ataupun jangkaan saya, Argentina menewaskan England 2-0. Anda pula bagaimana? Ya, di hujung minggu ini jangan lupa untuk kita sama-sama memeriahkan lagi Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka yang akan berlangsung di mana? Dataran Merdeka, 17 hingga 19 Julai 2026. Ramai artis-artis yang kami bawakan di sana. RTM bekerjasama dengan Unify TV akan membawakan artis antaranya Nabila Razali, Siha Zikir, Joe Flizzo, Zinakal, kita ada Rais, No Time For Silence, ada Riju, ramai lagi lah. Juga penyampai-penyampai Nasional FM juga akan berada di Dataran Merdeka 17 hingga 19 Julai 2026. Sama-sama kita meriahkan ya. Mereka yang berada di Lembah Kelang, mereka yang berada di Kuala Lumpur, mereka yang nak datang ke Kuala Lumpur, sama-sama meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka berlangsung dekat mana? Dataran Merdeka, 17 hingga 19 Julai. Macam-macam aktiviti ada ke sana. Berbagai aktiviti yang menarik menanti anda, juga hadiah-hadiah menarik yang telah pun disediakan untuk anda ya. Baik, memasuki minit ketiga, masih lagi 0-0. Kita harapkan satu pertemuan yang menarik antara kedua-dua pasukan England dan juga Argentina. Dia kalah menang itu adat permainan. Tetapi yang paling penting, kita perlu disajikan dengan satu permainan yang sangat-sangat berkualiti. Kerana ini pentas yang tertinggi, iaitu Piala Dunia. Telah pun memasuki peringkat separuh akhir kan. Pastinya kedua-dua pasukan akan berjuang habis-habisan untuk melayakkan diri ke perlawanan akhir. Apatah lagi Argentina yang sedang mempertahankan, cuba untuk mempertahankan kejuaraan yang telah pun dimenangi pada edisi yang lalu. Okey, bunga kemasan, selamat pagi. Ada Mael, ada Abdul Muiz melaporkan diri, ada Zana, Lini, Poklik. Kita ada Zaitun, Putri Nora Kaliza, kita ada Kak Ian, Merpati Butih, Hayati Ahmad. Terima kasih banyak-banyak ya. Caca, Caja 78 kata saya selamat pagi. Sambil-sambil mata tengok bola tu, telinga mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir dan juga Nurbisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air. Menerusi lagunya Kabus dan Sinar. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk info

lagu ciptaan ZN Kevin, Bumi Putar Rockers, menerusi lagunya Air Mata Jernih. 3.28 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. Baik, Air Mata Jernih. Kenapa ianya gugur? Kerana kadang-kadang cinta juga menyebabkan air mata gugur tau. Cinta ni boleh datangkan air mata kegembiraan, air mata kesedihan. Tapi ramai yang beranggapan bila kita jatuh cinta tu sebabkan kita terlalu rapat, kita dah lama kenal. Salah tu, salah. Bagi saya lah cinta itu adalah kesesuaian jiwa kita kan. Kalau tak pernah ada kesesuaian jiwa tu, cinta tak akan pernah tercipta sebenarnya. Dalam hitungan tahun, walaupun berabad, kita kenal seseorang. Sebab ada kesesuaian jiwa itulah, maka akan terciptalah, terwujudlah cinta itu. Okey, geng-geng berhantu sedang menyaksikan perlawanan bola sepak pada waktu ini, separuh akhir antara England dan juga Argentina. Masih lagi 0-0 memasuki minit ke-29. Penguasaan dilihat kepada Argentina setakat ini 59%. Namun kedua-dua pasukan masih lagi belum ada percubaan ni. Dan memasuki minit ke-30 belum ada percubaan. Kosong percubaan ke arah pintu gol kedua-dua pasukan. Setakat ini 5 foul yang dilakukan oleh England, 6 oleh Argentina. Masing-masing mendapat satu sepakan sudut. Pasukan mana yang layak ke perlawanan akhir menentang Spanyol? Kata busy, tak ada gol game ni, tunggu saya pakai penalti. Oh, jangan gitu, jangan gitu. Saya menjagakan Argentina 2, England 0. Diamond 85, waalaikumsalam, memberikan salam. Kita ada juga Cikgu Fiza, Andi 83, Moiti, ada Urban, Junaid, Jamila Ahmad, Awi dari Singapura, ada Hida, ada G, ada siapa lagi, Nur Kasih, Aini 67, Mat Saja, Kak Ya, Zila, Acap Selak, ada Wangi, Zulaika Azurin, Purnama Merindu, Ima Jenaludin, ada Wagina, Cikgu, Cik Ayu Chomel, ada Manja juga. Terima kasihlah yang hadir. Mantap semua geng-geng berantu. Ini semua sambil-sambil mata tengok bola, tangan buat kuih, telinga mendengarkan GBH. 3 dalam 1. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu Menangis Tapi Bujur Katil kan. Tapi kita hentikan seketika Menangis Tapi Bujur Katil sebab kita nak layan pula lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Dan saya percaya lagu-lagu ini juga dapat mengimbaukan kenangan anda, kenangan zaman waktu-waktu dulu kan, waktu-waktu zaman-zaman cinta monyet, zaman-zaman sekolah, zaman-zaman remaja, zaman-zaman anak dara, zaman-zaman bujang kan. Sekarang ramai yang dah bercucu. Tak apa, kita dengarkan dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Kenangan Lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui, persembahan Siti Fairuz dengan Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Okay, jom terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Navi Warren menerusi lagunya Terperangkap Dalam Sinaran. Menutup tirai untuk koleksi 80-an. Menutup tirai untuk hashtagnya Kenangan Lalu. Waktu sekarang tepat jam 4.1 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima National Game Buruh Hantu. Kaki-kaki bola tengah minum air. Peminat-peminat bola tengah minum air waktu ini. Sebab apa? Tengah berehat untuk separuh masa pertama. Masih lagi 0-0. England 0, Argentina 0. Dua percubaan dari England, juga dua percubaan dari Argentina. Satu menepati sasaran untuk England, manakala Argentina lagi masih belum lagi menemui sasarannya. Walaupun ada dua percubaan, 56% penguasaan dikuasai oleh Argentina pada ketika ini. Masing-masing telah pun menerima satu kad kuning. England satu kad kuning, Argentina satu kad kuning. Bagaimana perjalanan untuk separuh masa kedua pula? Bagaimana anda? Peminat England menyatakan England akan menggandakan asakan. Begitu juga dengan peminat Argentina. Ada yang menyatakan keputusan akan seri bang, akan ditentukan oleh sepakan penalti. Jangan main-main. Kalau penalti, England Argentina akan menang tau kalau penalti. Sebab kalau kita tengok England ni, kalau masuk sepakan penalti je, selalunya akan gagal. Kalau ikut sejarah yang lepas-lepas. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di Lipis, Raub, Jerantut, Temerloh, Maran dan juga Kuantan serta Pekan, Sarawak, di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Seri Sibu, Mukah, Kapit dan juga Bintulu, termasuklah di Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu dan juga Kudat serta Pitas, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Bunga April, selamat pagi yang menyapa saya di live TikTok pada waktu ini. Abang Latif, kita ada Asna, Bu Hasan, Bunga Larangan, Nur Mira, ada Ju 8754, Rin Nohara, siapa lagi? Farid Abdullah, Kak Na, Jalina Muharam, Cik Noma, Rogers 07, Agnes Emma, Nur Hafiza Mama, Izafi Danish, Nur Aina dari Terengganu, Mastura, salam hadir, mantap hadir. Jom terus berhibur lagi. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil kan. Kita sambung kembali tepi bujuk katil. Zul the Red Warrior katanya hadir fans England. England kalah Zul, percayalah. Hari ini England balik. Dan tinggal Argentina akan menentang Spanyol di perlawanan akhir. Ida hadir, fan GBH. Nasib baik fan GBH. Fan GBH, GBH tetap ada. GBH tetap akan masuk perlawanan akhir. Jangan risau, geng buruh hantu tetap akan masuk perlawanan akhir. Muhammad Nur Rahman, pam-pam-pam, hadir menghala ke utara hari ini. Mantap Abang Lori, mantap pilot-pilot darat se-Malaysia. Dah sampai mana semua pilot-pilot darat? Kalau dah sampai destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, fokus terus pada pemanduan, geng. See September. Zaila Rose katanya GBS tetap juara. Mantap, itu yang kita mahukan. Hashtagnya Seharum Mawar. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu Utam Singh, lagu ciptaan Utam Singh, lagu dan diri Anand Bashki, Lata Mangeshkar dan juga Udin Narayan dengan lagunya Dil To Pagal Hair. Terus dengarkan National Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini dan Alif Zain Alif.

0: Mini Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Gironda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.
0: Lagu-lagu terbaik

Lucas dengan lagunya Kekasihku. Membawa kita ke 4.35 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Sambil-sambil mata tengok bola, sambil telinga mendengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Meskipun perlawanan antara Argentina dan juga England dikuasai oleh Argentina dengan 60% setakat ini, tetapi England berjaya menjaringkan gol pada minit ke-55 menerusi Anthony Gordon dan menjadikan kedudukan pada ketika ini England 1 Argentina 0. 7 percubaan, 2 on target oleh Argentina, manakala England pula 5 percubaan, 3 mendapati sasaran. Kalau kita lihatkan pada ketika ini, Argentina menggandakan asakan tak berhenti-henti nampaknya. Apabila ketinggalan pada ketika ini kan, sedih je muka peminat Argentina waktu ini. Sabar, sabar, relax. Ada banyak lagi masa. Walaupun telah pun memasuki minit ke-75, berbaki 15 minit lagi. Itu kurang lebih belum masuk lagi masa tambahan kan. Kalau saya kira-kira masuk tambahan, ada 20 minit lagi. Banyak masa lagi. Dalam bola sepak ni apa saja boleh berlaku. Kadang-kadang 5 minit boleh dapat 3 gol tau. 5 minit boleh dapat 3 gol. Jangan main-main tau. Kalau kita lihatkan, saya boleh gambarkan kepada anda yang mungkin tak sempat nak menonton pada ketika ini kan, serangan demi serangan dilakukan oleh pasukan Argentina pada ketika ini. Dan hampir-hampir gol tadi. Hampir-hampir gol. Tapi kecekapan penjaga gol England nampaknya perform hari ini nampaknya. Okey, itu keputusan semasa antara England dan juga Argentina. Game Berhantu, semua okey. Sam Dizzy, selamat pagi Sam. Oi, hadir dengan kereta apinya. Mantap Sam. Itu kereta api tanah Melayu ke kereta api Thailand? Di Taiping kita ada Mat Din, ada Marina Zinon, Jasmine, Shiki Yusof, Yong Leh, Ida Khairi juga hadir. Udin Din, Zila Daud, Nur Nadia, Nur Cahaya, ada Edi, Serindit Desa, Ati 80, ada Sidah, Shima, ada Ju. Ani 83 katanya masih okey lagi. Mizi pun kata okey lagi. Mantap. Jadi maknanya boleh terus sampai pukul 6 pagi. Tapi geng-geng Berhantu ni memang sangat-sangat setia tau. 12 malam dah terpacak dah. 12 malam dah bertemankan Nasional Game Berhantu. Sampailah pukul 6 pagi. Tapi ada juga geng-geng Berhantu yang tengah buat taik mata waktu ini. Tahu buat taik mata. Tidur, kepenatan katanya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Jom terus layan melalui lagu ini pula. Daripada komposernya Jawa Suki, Ira Milpan menerusi lagunya Kamar Ilhamo. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sambil menonton Piala Dunia di saluran Sukan RTM.

Kemerdekaan RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan keluaran akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

kumpulan X-Ray dengan Tiada Lagi Bicara. Dan Tiada Lagi Bicara untuk penyokong-penyokong England. Tamat perlawanan sudah untuk pertemuan antara England dan juga Argentina. Asakan yang bertubi-tubi meskipun ketinggalan 1-0. Tapi itulah, comeback is real kan. Argentina berjaya menewaskan England dengan 2-1. England pada minit ke-55 menerusi Anthony Gordon. Namun begitu Enzo Fernandez minit ke-85 menyamakan kedudukan, dan selepas itu selang 7 minit Lautaro Martinez pada minit ke-92 memastikan Argentina sekali lagi melangkah ke perlawanan akhir dan sekaligus cuba untuk mempertahankan kejuaraan Piala Dunia yang telah pun dimenangi pada edisi yang lalu. Penguasaan sepenuhnya dikuasai oleh Argentina dengan 64%, 14 percubaan, 6 menepati sasaran berbanding England 6 percubaan, 3 menepati sasaran. Dan secara keseluruhannya, saya boleh katakan, saya boleh gambarkan kepada anda yang tak sempat nak menonton antara perlawanan England dan juga Argentina, perlawanan yang sangat-sangat menarik. Serangan bertubi-tubi terutamanya dari pasukan Argentina, kem Argentina. Dan saya percaya pada waktu ini penyokong-penyokong Argentina sedang meraihkan kemenangan 2-1 dan untuk sekaligus melangkah ke perlawanan akhir. Siapa yang menunggu di perlawanan akhir? Ini antara satu perlawanan yang saya anggap sebagai satu perlawanan yang epik lah. Amerika Latin bertemu dengan Eropah, Spanyol bertemu dengan Argentina di perlawanan akhir nanti. Dah, kita dah boleh kira-kira dah berapa gol akan dijaringkan di perlawanan akhir nanti. Dan saya menjangkakan satu perlawanan yang sangat-sangat menarik di perlawanan akhir. Kalau kita lihat kan, Spanyol solid betul di bahagian midfieldnya. Apakah mampu Argentina untuk menembusi kubu kuat Spanyol, ataupun Spanyol berjaya menjaringkan gol dan sekaligus sekali lagi mengangkat Piala Dunia selepas kali terakhir pada 2010 ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Khamis 16 Julai 2026, 1 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.55 minit pagi, Labuan 4.59, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.58 minit pagi, Kuala Terengganu 5.48, Kuantan Pahang 5.53, Kota Baru Kelantan 5.51, Manakala Johor Bahru Johor 5.52, Bandar Raya Melaka 5.57, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.58 minit pagi, Johor Kuala Pinang 5.59, Alustar Kedah 5.57, manakala Kangan Pulis 10.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jauh anda berada. Raudah akan menyusul seketika nanti, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki dengan tajuknya Bila Cinta Diuji, iaitu menangani krisis perkahwinan bahagian yang kedua. Dan rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir kita putarkan lagu-lagu dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa, lagu-lagu yang saya anggap sebagai lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu memberi nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda. Mungkinlah ya, walau tidak sebanyaknya untuk damaikan jiwa anda, sedikit saja dapat mendamaikan jiwa anda, cukup bagi saya. Mudah-mudahan menghiburkan anda di jam yang terakhir. Nasrul Nagi Murhantu,

0: Adab dan akhlak ni sangat penting tuan-tuan, sebab dia melibatkan kepada komunikasi, ya, interaksi antara kita suami dan isteri. Banyak perceraian berlaku tuan-tuan, ya, banyak perceraian berlaku disebabkan dengan komunikasi yang tidak sihat. Komunikasi ini tuan-tuan, kita boleh bahagikan kepada berapa komunikasi tuan-tuan. Yang pertama sekali, komunikasi dengan mulut lah, dari sudut adab. Sebab tu bila mana suami ini bercakap dengan isteri, mestilah beradab. Begitu juga isteri bercakap dengan suami pun mestilah beradab. Maksud adab ini dia ada santun menyantuni di antara satu sama lain. Mesti tuan-tuan. Sebab Nabi SAW yang perintahkan kita supaya kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Dan akhlak itu akan kita tonjolkan kepada suami ataupun isteri dan juga kepada ahli keluarga. Jadi akhlak ini duduk pada yang ketiga. Sebab akhlak ni yang kita nak realisasikan dalam rumah tangga kita. Pergaulan lah senang, ya. Pergaulan dengan perkataan dan juga pergaulan dengan perbuatan. Tuan-tuan, akhlak ini juga boleh menjadi asbab kepada perceraian. Sekiranya kita tidak mengambil akhlak baginda Nabi SAW ataupun kita mengenepikan akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW, dia boleh menjadi apa? Dia boleh menjadi asbab kepada perceraian ataupun asbab kepada ketidaksefahaman antara satu sama lain, antara suami dan isteri. Dia boleh menghancurkan juga kasih sayang antara kita, suami isteri. Tuan-tuan, komunikasi ini tuan-tuan, bukan sekadar mulut saja, ya. Perbuatan pun komunikasi juga. Contohlah, ya. Cuba kita tengok Nabi SAW, ya, tunjukkan kepada kita. Kalau isteri yang derhaka ataupun isteri yang tidak menurut perintah ataupun isteri yang degil, ya, ataupun isteri yang tidak taat, ya, maka suaminya boleh mengasingkan tempat tidur. Itu akhlak, ya. Contoh tuan-tuan, kalau tuan-tuan tidur antara suami dengan isteri ini satu katil, tiba-tiba isteri kita memalingkan punggungnya ke belakang, punggungnya menghala kepada kita. Betul tak kan? Itu pun dilarang oleh Nabi juga. Kalau ingat, kalau pada mana kita kena ingat betul-betul, ya. Patutnya para isteri ini kalau dia nak bagi punggung kepada suami, dia kena minta izin dulu. Dia bukan boleh bagi punggung macam tu je. Maksudnya membelakangkanlah, ya. Sebab itu adab, itu akhlak. Tak perlu pun dia bercakap. Dan begitu juga bila mana suami tadi nak memberi kesedaran kepada suami isteri tadi, suami boleh meninggalkan tempat tidur sebagai satu peringatan. Ha, nampak, itu adab dan juga akhlak. Jadi dua perbuatan ini sebenarnya memberi kesan kepada perhubungan. Jadi sebab itu adab dan akhlak ini sangatlah penting, ataupun tindakan yang kita ambil. Tetapi hari ini adab dan akhlak ini tuan-tuan makin terhakis dalam rumah tangga, makin terhakis dalam masyarakat. Berapa ramai tuan-tuan hari ini dari sudut layanan isteri kepada suami hari ini sudah pun banyak terhakis. Jadi para suami sangat-sangat mengharapkan santunan daripada isteri. Kalau boleh setiap kali balik kerja, nak supaya disiapkan makanan, disiapkan minuman, ditanya abang nak minum apa, abang nak makan apa. Jadi bila mana isteri tanya begitu tuan-tuan, maka kita lebih rasa senang. Walaupun kita tak lapar kadang-kadang, eh? Walaupun kita kenyang, eh? Tetapi bukan kita nak kepada makanan tu, tidak. Tetapi kita nak kepada santunan ataupun kita nak kepada layanan tersebut. Itu kemesraan. Berapa ramai hari ini para isteri pada hari ini yang kadang-kadang lebih kepada media sosial, lebih kepada melayani TikTok dan sebagainya. Kadang-kadang sampai tidak melayani suami. Itu layanan dari sudut makan dan minum, belum lagi layanan dari sudut tempat tidur. Ini adalah akhlak. Dan begitu juga kita sebagai suami, pernahkah kita cuba memahami apakah healing isteriku? Pernah? Kadang-kadang kita sibuk bekerja tuan-tuan, kita kena berfikir sesuatu. Kita berkahwin 20 tahun, kita berkahwin 30 tahun. Kadang-kadang sampai hari ini kita tak tahu healing isteri kita. Begitu juga dengan suami, dia tak tahu healing suami dia. Sebab tu kadang-kadang para isteri ni dia kena faham, kalau suami dia tu minat mancing, sekadar hobi orang kata. Dia pergi mancing, itu adalah healing bagi dia. Maka isteri ni kena support. Nampak tak? Kalaulah isteri ni dia suka camping ataupun dia suka, ya, pergi ke pantai ataupun pergi ke tempat peranginan. Contoh, ada isteri yang macam tu. Jadi kita kena ambil masa sebulan mungkin sekali, ya, untuk apa? Untuk kita menghiburkan hatinya supaya mendapat ketenangan. Itu mungkin yang serasi dengan jiwa dia. Kalau isteri yang suka pergi ke mall, contoh, ada juga isteri yang suka pergi mall, tuan-tuan. Ya. Jadi itu adalah healing dia. Kadang-kadang dia tak nak beli pun, tapi dia suka tengok. Saya jumpa ada orang macam ni. Kadang-kadang dia suka tengok aja barang-barang tu susu cantik. Kadang-kadang dia suka minum di tempat-tempat yang mungkin bagi dia itu adalah healing. Jadi kita kena menghormati. Maka kita kena menghormati dan membuat persiapan. Sebab apa? Kita melayani apa yang dia inginkan. Tuan-tuan, bila mana kita mendapat layanan dengan apa yang kita inginkan dan itu adalah healing bagi kita, itu adalah kemesraan. Betul ataupun tidak? Itu adalah suatu yang senang bagi kita untuk mengembalikan kasih sayang, untuk mengembalikan perhatian. Sebab itu tuan-tuan, kita tidak boleh lawan fitrah. Sebab fitrah kita ini sangatlah berbeza. Ini fitrah kita sangatlah berbeza fitrah kita. Jadi suami dan isteri ini, dia kena tahu apa fitrah istrinya, apa fitrah suaminya. Bila kita cuba memahami antara kedua-duanya, mudah-mudahan kita akan mendapat apa? Kita akan mendapat kasih sayang ataupun mengembalikan kasih sayang. Sebab itu saling hormat menghormati itu adalah penting. Bukan sekadar hormat tunduk kepala, tidak. Hormat bila mana isteri kita keinginan dia ataupun sesuatu yang dia minat, sesuatu yang dia amat suka, maka kita menghormati, berarti kita memberi sokongan dan juga dokongan kepada dia. Begitu juga dengan isteri. Apa? Sebab kita nak menghadapi ujian ni. Tuan-tuan. Menghadapi ujian yang berat, ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila mana kita diuji, ya, kita cuba untuk menambat semula ataupun mengembalikan semula keyakinan dan kasih sayang tersebut, kita perlu memahami dari sudut beberapa perkara yang menjadi healing kepada isteri kita ataupun suami kita. Kadang-kadang kita diuji dengan ekonomi, nampak? Kadang-kadang kita diuji dengan mentua, kadang-kadang kita diuji dengan anak-anak. Itu semua adalah barang ujian yang mana Allah jadikan alat untuk menguji kita sejauh mana kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana kita telah pun membuat persiapan dari sudut akidah tadi, dari sudut ibadah tadi, dari sudut akhlak tadi, mudah-mudahan kita mendapat jalan keluar untuk kita menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tuan-tuan, setelah mana kita yang menjaga dari sudut keimanan kita kepada Allah, menjaga dari sudut ibadah kita kepada Allah, setelah mana kita menjaga adab dan juga akhlak, bagaimana pula kita dengan masyarakat? Bagaimana pula kita dengan masyarakat? Sebab masyarakat juga adalah merupakan environment yang ada di keliling kita. Dia juga memberi pengaruh kepada keluarga. Sebab itu tuan-tuan, ya, di antara perkara-perkara yang penting yang perlu kita, ya, yang perlu kita lalui dalam kehidupan kita ini adalah hidup bermasyarakat ataupun hidup berjiran. Dia juga merupakan perkara asas dalam kehidupan kita yang perlu kita jaga. Dan yang terakhir juga daripada saya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat menjadikan benteng kepada diri kita ketika mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak melunturkan kasih sayang antara kita dengan isteri ataupun dengan suami ini, tuan-tuan, bangunlah pada waktu malam, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun itu merupakan perkara anjuran ataupun sunat, kerana itu merupakan senjata yang paling ampuh. Sebab kita merayu kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Sama ada kita mendirikan solat ataupun kita membaca Al-Quran ataupun kita berzikir. Sebab itu tuan-tuan, isti'dad ataupun persiapan itu sangatlah penting dalam perkahwinan yang seperti mana saya sebutkan tadi. Ya. Jadi bangunlah pada waktu malam, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon nusrah, ya, pertolongan daripada Allah supaya Allah menjaga hubungan kita suami isteri, dan minta kepada Allah supaya meringankan takdir apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ke atas diri kita, ataupun permudahkan kepada kita setiap takdir-takdir yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada isteri kita dan juga ahli keluarga kita. Dan begitu juga tuan-tuan, ya, kita sebagai seorang suami, sebagai khalifah ataupun sebagai tuan di dalam rumah tersebut ataupun di dalam keluarga tersebut, maka seyogianya kita kena senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Allah Subhanahu wa taala mengembalikan rahmah ataupun kasih sayang ataupun mawaddah dengan kita menjadikan amal ibadah itu sebagai asbab. Ya, kita kena bangun tiap-tiap pagi, tuan-tuan, bacalah Al-Fatihah. hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita, hadiahkan kepada isteri kita, hadiahkan kepada ahli keluarga kita. Nampak? Nak tidur malam pun sama juga, hadiahkan kepada baginda Nabi SAW, hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita, hadiahkan kepada isteri kita, hadiahkan kepada ahli keluarga, kaum kerabat kita. Sebab apa tuan-tuan? Benda ni bukan remeh tuan-tuan. Benda ni adalah merupakan penghubung antara kita dengan Allah yang menjadi asbab untuk kita mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya yang saya boleh buat rumusan di sini, ya, seperti mana analogi yang pertama tadi, iaitulah bila mana kita nak masuk ke medan perang, maka kita perlu buat persiapan rohani dan jasmani, dan begitu juga kita nak masuk ke gerbang perkahwinan, maka perlu juga persiapan rohani dan juga jasmani. Maka tiga persiapan yang disebut, yang saya sebutkan tadi, iaitulah dari sudut iman, dari sudut ibadah, dan juga dari sudut akhlak. Sekiranya kita dapat membuat persiapan tersebut, mudah-mudahan insya-Allah kita akan mendapat nusrah ataupun pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya masuk di medan perang dengan masuk di gerbang perkahwinan, masuk di gerbang perkahwinan sangatlah sulit berbanding dengan kita masuk di medan perang. Oleh kerana di medan perang kita hanya berhadapan dengan musuh yang sudah tentu musuh tuan-tuan, ya. Tetapi kita masuk ke gerbang perkahwinan itu sangatlah berat. Oleh kerana apa? Perjalanan kita itu jauh, perjalanan kehidupan itu jauh, ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan asbab untuk kita menahan diri kita ataupun asbab untuk kita bersabar, yang pertama bila mana kita menghadapi mentua kita, yang kedua kita menghadapi isteri ataupun suami, yang ketiga kita menghadapi anak-anak kita, yang keempat kita menghadapi ahli keluarga kita, yang kelima kita menghadapi kaum kerabat kita, yang keenam kita menghadapi masyarakat kita. Ini semua boleh menjadi musuh, ini semua boleh menjadi asbab-asbab, ya, kepada apa? Konflik di dalam diri kita sebagai suami, konflik di dalam diri kita sebagai seorang isteri, dan konflik di dalam ahli keluarga kita. Dan menjadi asbab juga boleh kita mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun jauh daripada Allah Subhanahu wa taala bila mana kita tidak mempersiapkan diri kita dengan tiga perkara itu tadi, iaitulah iman, Islam dan juga ihsan ataupun akhlak dan juga adab. Sekadar itu dulu, aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu

سيدنا ومولانا محمد.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS. Damar Sutera dengan Sesat Dalam Rindu. Membawa kita ke 5.39 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja. Ada yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor, walaupun mata mengantuk, layan bola kan, tak cukup tidur. Tapi kerja kena dilaksanakan. Jangan ponteng, jangan mengular. Dekat tempat kerja pula, jangan tidur pula. Ada yang malam tengok bola, awal pagi bangun tengok bola, pagi-pagi dah menguap je dekat ofis tu, dekat pejabat tu. Mulalah cari celah-celah mana nak tidur kan. Jangan begitu ya. Amanah dan juga tugasan anda yang telah pun diberikan kepada anda, kita jalankan tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya. Meskipun mata kita mengantuk, kita layan bola ke apa ke, kerana yang paling penting, amanah itu yang perlu kita jaga. Okey, buat anda semua geng-geng berhantu yang terus kekal setia, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi, sambil-sambil anda tengok bola perlawanan antara Argentina dan juga England. Ada yang belum tahu lagi, ada yang baru bangun tidur, siapa yang menang ni? Argentina menang 2-1. Minit ke-56, England 1. Tetapi di saat-saat akhir lah, saya kirakan di saat-saat akhir, minit ke-85 dan juga minit 92, Argentina berjaya menjaringkan 2 gol dengan asakan yang bertalu-talu selepas ketinggalan, menjadikan Argentina sekali lagi layak untuk ke pentas akhir Piala Dunia 2026 selepas kali terakhir melakukannya pada edisi yang lalu, dan Argentina merupakan juara bertahan. Kalau kita lihat England pula, England kali terakhir dia memasuki final Piala Dunia iaitu pada tahun 1966. Pada tahun 1966, England memenangi Piala Dunia di tempat sendiri. Waktu itu England dinobatkan sebagai juara lah selepas menewaskan ketika itu Jerman Barat dengan 4 gol berbalas 2. Itulah kali terakhir England menang Piala Dunia, dan itulah kali terakhir sebenarnya England memasuki perlawanan akhir. Saya jangkakan satu perlawanan yang epic di perlawanan akhir antara Spanyol menentang Argentina. Ini dua benua Eropah menentang Amerika Latin. Kita tengok siapa yang kena. Tapi kalau ikut firasat saya, agak sukar sebenarnya Argentina untuk menembusi pertahanan Spanyol. Sebagaimana yang sering saya perkatakan, saya memerhatikan. Bagi pandangan saya, midfield Spanyol pada ketika ini sangat-sangat perform, sangat-sangat solid di bahagian midfield Spanyol, bukan Selangor. Okey, kurang lebih 20 minit lagi, sudah pun 5.42 minit pagi. Dan pukul 6 pagi nanti, jangan lupa anda terus bertemankan Nasional FM dengan tiga suara akan bersama-sama dengan anda melalui Nasional Pagi. Jadi terus kekal setia. Manakala pukul 6 pagi juga, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran mereka. Untuk mereka bersiaran, dah bersiap sedia dah rakan-rakan saya di seluruh negara. Jadi pukul 6 pagi dia nak ambil kembali siaran. Jadi selamat bertugas untuk rakan-rakan saya. Itu sebabnya ke mana saja anda berada, RTM sentiasa menemani anda dengan berita yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Juga kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.58 minit pagi. Dan sebelum saya mengundurkan diri, pemilik suara ini, sedikit kata-kata yang ingin saya kongsikan untuk anda. Kata-kata hari ini berbunyinya lebih kurang beginilah Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan.
Kita kena ingat bahawa nakal belum tentu kotor, baik belum tentu suci. Jadi kita kenalilah sebelum kita membenci. Dapat, harap kata-kata itu dapat kita manfaatkan untuk kita bersama. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi belaka saya sobat pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Kelantan FM. Alhamdulillah, syukur kita panjat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kesempatan untuk kita terus bersama bertemu kita menerusi ruang udara Radio Malaysia Kelantan FM untuk edisi hari ini, hari Khamis, 16 Julai 2020 bersama dengan satu Safar 1448 Hijriah. Harap ke semoga semua pendengar-pendengar kita, adik kakak kita terus berada dalam keadaan baik, berada dalam keadaan sihat dan juga sejahtera untuk pagi ini. Selamat memulakan hari baru untuk hari ini, hari Khamis deh. Kita mengharap ke semoga hari ini menjadi hari yang terbaik untuk kita, menjadi hari yang istimewa dan juga berjalan dengan lancar lah segala urusan-urusan kita untuk hari ini. Kita pohon ke kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga dipermudah ke perjalanan kita deh. Dan selain daripada itu juga untuk panduan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian lah, sementara saat ini pukul 5.51 minit pagi telah maksudnya waktu solat subuh bagi bagi zon 1 negeri Kelantan, 5.54 minit pagi bagi zon 2 negeri Kelantan, dan juga sebelum tu 5.50 minit pagi telah maksudnya waktu solat subuh bagi zon Besut dan Setiu Terengganu. Sebelum pada tu juga, amat ucapkan terima kasihlah kepada anda yang telah pun bertemu ke geng buruh hantu bersama dengan Abang Manih kita start daripada pukul 12 malam tadi sampailah ke pukul 9 pagi deh. Jadi lalu ni kita beralih ke Kelantan FM start daripada pukul 9 sampai pukul 10 pagi bertemu ke Gu Pagi dan DJ Syah menemani anda untuk hari inilah. Dan selepas ni kita akan berhibur bersama dengan hiburan lagu-lagu nasyid bersama-sama dengan lagu-lagu dakwah, dan di samping itu juga diselitkan zikir dan juga selawat. Jadi kepada anda semua, teruskan kesetiaan anda untuk terus bersama-sama dengan kami mendengar Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

khusyuk dalam solat. Khusyuk ketika mengerjakan solat merupakan jiwa yang menghayati solat itu sendiri. Setengah ulama berpendapat bahawa solat yang tidak khusyuk adalah sia-sia sahaja. Terdapat banyak firman Allah di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa khusyuk merupakan syarat kejayaan seseorang di dalam solatnya. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2 yang bermaksud sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solat. Terdapat kaedah-kaedah untuk khusyuk ketika solat. Yang pertama, ingatkan di dalam hati bahawa kita sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa, yang sedang memerhatikan segala amal perbuatan kita. Yang kedua, hendaklah benar-benar difahami pekerjaan solat yang sedang dilakukan. Yang ketiga, dilakukan dengan hati yang bersih, ikhlas, tidak keluh kesah atau perasaan malas. Sebaik-baiknya, hendaklah difahami erti dan makna setiap bacaan atau ucapan atau zikir dalam solat seperti takbir, doa iftitah, Fatihah, surah, tahmid, tasbih, tahiyat serta doa-doa di dalam solat. Sambil lisan membaca atau menyebut, ingatilah maknanya. Dengan demikian, kita dapat menumpukan sepenuhnya pekerjaan solat itu. Yang kelima, bagi menjauhi was-was dari hasutan syaitan, baca surah An-Nas sebelum takbiratul ihram. Yang keenam, arahkan pandangan mata ke tempat sujud dari awal hingga akhir. Dan yang ketujuh, panjangkan rukuk dan sujud. Yang kelapan, jangan menggerak-gerakkan anggota badan atau tangan semasa solat.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu, alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah. Dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu. Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh. Dia nak berpoligami contoh. Ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan. Tapi tiba-tiba berlaku juga contoh, tuan-tuan kan. Ini contohlah selingan saja, kebetulan tak macam mana. Terfikir pula saya nak cerita kan. Isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah. Dah usaha dah macam-macam. Tapi mungkin tak jadi juga. Tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni, kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh, apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai, anak-anak semua terurus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah. So mana para-para isteri tadi tu, redhakan lah. Kalau yang namanya poligami. Yang suami pula, jangan seronok-seronok lah. Ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit, duit. Tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita, ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu, kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah baru kan kita akan terasa bahawa kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi dan kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
3: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM.
4: Aduh, seumur.
3: Tembusi talian mesra kami 743-3858-748-8630. Kelantan FM.

0: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami mendengarkan Gu Pagi Gu kita belaka deh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan juga salam sejahtera. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan rahmat dan izinnya kita sekali lagi dipertemukan pada pagi yang indah ini. Semoga kita semua dikurniakan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan kita, dilimpahkan rezeki yang berkat deh. Jadi kita nak ucapkan selamat datang ke Gu Pagi Kelantan FM, rancangan yang akan menemani pagi anda dengan pelbagai informasi, hiburan dan juga perkembangan semasa lah. Amba DJ Syah mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua pendengar yang terus setia bersama dengan Kelantan FM ada semua. Walau di mana-mana saja anda berada leni, mungkin ada yang sedang memandu nak pergi tempat hijau ataupun nak pergi atas, nak ke sekolah, mungkin juga nak berniaga di pasar, nak bertugas di pejabat, di hospital, di kebun, di sawah, di laut ataupun yang sedang menikmati secawe kopi dengan nasi kerabu di rumah. Terima kasihlah kerana anda memilih Kelantan FM sebagai teman setia anda pada pagi ini deh. Jadi pagi yang baik bermula dengan fikiran yang positif. Apa jua cabaran yang menanti anda hari ini, hadapilah dengan tenang dan penuh dengan keyakinan. Setiap hari adalah peluang baru untuk kita melakukan yang terbaik, memperbaiki diri kita dan juga menyebarkan kebaikan kepada orang-orang di sekeliling kita lah. Dan sepanjang siaran pagi ni kita akan bawa ke pelbagai pengisi yang menarik, antaranya perkembangan berita semasa dari dalam dan juga luar negara, ramalan cuaca, info komuniti, tips-tips bermanfaat dan juga perkembangan terkini lah sukan, termasuk sorotan Piala Dunia FIFA 2020 yang lini semakin menghampiri ke kemuncak dia. Dan kita juga akan berkongsi kepada anda pelbagai maklumat yang dekat dengan kehidupan kita sebagai rakyat Kelantan, selain menyampaikan lagu-lagu yang pastinya menceriakan pagi anda. Jadi jika anda mempunyai salam ataupun mungkin juga ada ucapan hari lahir, ulang tahun perkahwinan, penghargaan kepada insan tersayang, ataupun mungkin juga nak berkongsi cerita ataupun aktiviti komuniti, boleh juga hubungi kami menerusi platform media sosial ataupun saluran rasmi Kelantan FM deh. Buat yang sedang memulakan perjalanan pagi ni, pastikan anda memandu dengan berhemah, utamakan keselamatan, patuhi hak laju, pakar tali pinggir keledar dan bagi penunggang motosikal tu, jangan lupa lah memakai topi keledar yang dipasir dengan kemah. Ingat, orang yang tersayang sedang menunggu anda. Dan untuk para pelajar kita yang learning ni tengah bersiap-siap lagi sekolah tu, semoga dipermudahkan pembelajaran hari ni. Hormati guru kita, sayangi rakan-rakan dan juga manfaatkan setiap peluang untuk menimba ilmu. Dan kepada ibu bapa pula, semoga segala urusan dipermudahkan dan sentiasa diberikan kekuatan dalam mendidik anak-anak kita menjadi insan yang berjaya di dunia dan juga akhirat. Dan kepada seluruh pendengar setia Kelantan FM, jangan lupa untuk kekal bersama dengan Ambo sepanjang pagi ni, sebabnya banyak informasi menarik, perkongsian bermanfaat dan juga hiburan yang bakal menemani anda. Jadi seperti biasalah, untuk waktu learningnya kita nak bersama dengan pemanggil-pemanggil kita di talian kita seperti biasa 7433858 7488830, ataupun nak WhatsApp kita pun boleh juga 0149740154. Learning ni dah ada pemanggil kita yang mungkin nak bui ucapai di pagi hari ini kepada sains sobat, rakan-rakan serta kenali dia. Jadi kita ambil lah panggil pertama kita di talian. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan pemanggil kita yang pertama pagi ni, Pak Suli dari Baca.
1: Yo, cemah dah. Cemah dah.
0: Cemah sebab apa tu?
1: Cemah nak tak kau orang dulu. Moga kita ni nak mesti apa ni, nak apa ni agent
0: nah. Tapi Heru dia tak gaduh sebenarnya. Tapi itulah nasib baik dia makin ngujung.
1: Yolah.
0: Kita pun duduk dalam keadaan berdebar juga sebenarnya. Ambo sendiri pun penyokong Argentina.
1: Yolah.
0: Jadi duduk main berdebar kenalin, duduk main. 10 minit nak WC penama nak bunyi ni, tak tahu mana halo lagi ni. Bimbel juga kita. Tapi itulah dah. Hasil daripada usaha pasukan berjaya, pertamanya berjaya menyamakan kedudukan, lepas tu keduanya memastikan supaya pasukan Argentina ni mara ke peringkat akhir.
1: Kau suruh agak-agak apa ni dia Johanna dia ni Argentina ni
0: juara untuk Piala Dunia FIFA 2020 ni.
1: Juara Piala Dunia.
0: Kita tengoklah nanti. Jadi Pak Su, amo nak oi selalu sini ya. Kalau nak mari tengok, kalau nak tengok pakat mari di Kelate FM sebabnya kita ada buat tayangnya big screen. Oh, screen besar. Kita pasang LED penuh di RTM ni.
1: 19:00 malam lah.
0: Ah, 19:00 kita start daripada pukul 9 lagi. Sapalah habis pelawen ni.
1: Gini. Maksudnya tak janji lagi takutnya hujan kan. Tak pergi kalau hujan. Kalau tak
0: hujan kan
1: Allah
0: insyaAllah
1: lah.
0: Jangan dibimbing Pak Su. Kalau hujan kita ada tempat teduh.
1: Kami.
0: Nak mari tu boleh mari bawa ajak belakang lah. Orang-orang sekapung tu pakat mari belakang dia ramah-ramah ke apa Jabatan Penyiaran Negeri Kelate RTM WKJI ni lah.
1: Bagus
0: kata
1: FM ni bagus.
0: Maklumlah kita ke penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2020 ni. Okey, baik Pak Su, capai Pak Su untuk siapa hari ni 5 orang Pak Su?
1: Boleh. Ucapkan pada pagi ni sama apa ni petugas terima kasih ambil talian Pak Su pagi ni. Ucapkan apa ni Pak Mak Su tak boleh mesej tu balik tu bunyi. Apa tu? Ambil je tanah mereka Abang Mokhtar apa ni Usman Gubah dan semua sekali lah Pak Mak Su apa tu Abang Hei. Assalamualaikum, selamat petugas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Pak Suli kita pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: Kak Soh kita dari Pulau Melaka.
2: Hai, apa tu?
0: Lepas tu mana Pulau Pinang?
2: Bukit Panah lah.
0: Kak Soh dari Bukit Panah. Seorang dengan Kak Soh Pulau Melaka tu nak meh-meh dah attack pun.
2: Ya kau.
0: Kau jadi kau anak beranak kau.
2: Apa tu jauh tu.
0: Jauh dia. Tapi kita dengar suara tu macam dekat aja.
2: Ya kau.
0: Okey.
2: Apa khabar sore pula ni?
0: Khabar baik, sihat alhamdulillah sore kita. Minggu ni kita mari sore. Sebabnya Syira kita tagihlah ke pola mana tak ingat dah eh.
2: Tak ada sinyal di Syira tu.
0: Tak ada dalam negeri. Tapi insya-Allah lah minggu depan tu dia ada lah. Tak ada nya Syira, Nuha, apa ni East kita hatta kita apa belaka.
2: Ya tengok je entah dia je baru atau je gitunya.
0: Ramai lagi bukan kata hak baru saja, ada juga hak lama-lama tu gitu. Macam Kangoh pun tak ada.
2: Kangoh tak ada pagi ni.
0: Abedi pun tak ada. Kita atas kita apa belaka? Jadi gitulah. Ucapannya ke siapa tu?
2: Kepada Sahdi Konti lah, kepada Pak Suli Sani, kepada Kak Mahmelo, Kak Subaco, Kak Tigli Singh. Dan Hamidah Tanah Merah. Itulah semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Kak Sah daripada Tanah Merah tu. Pulau dah. Bukit Panah. Okey, pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Bersama dengan Haji Mei kita ni kata-katanya balik dah.
3: Balik rumah. Hari ni ada temu janji.
0: Balik rumah. Lepas tu hari ni ada temu janji. Tapi lagu mana peratus eksepter tu setara mana hari ni?
3: Dia lepas pada kita buat kemo ni kaya jadi letih. Lelik teruk jadi. Bila gerak ni, dia jadi leluh. Gitulah. Tapi tak boleh gerak menak lah.
0: Jadi buat kerja mana lah Pak Mewe?
3: Tidak nak buat kerja, nak semaya pun kadang-kadang boleh duduk.
0: Tak apalah, semoga kita di Kelate FM ni mendoakan semoga Haji Mei kita sehat kembali pulih seperti sedia kala lah.
3: Amin. Terima kasih.
0: Okey, jadi ucapkan Hajinya ke siapa Ji?
3: Kita ucapkan pada DJ kita sama bertugas dia semua tu.
0: Terima kasih.
3: Kepada Pak Suldi Sakni, daripada Pak Ia Kapuso, terima kasih kerana mari melawat Pak Mei mari. Pada Kak Su Bacok, pada Cik Yah kita morak tu. Daripada Usmai Gopai, Faizu Atas Panjek. Ada lagi kau apa ni, Pojak Kau Kio.
0: Alright.
3: Puan Mak Besu. Abedi naik Kak Mak Meluk.
0: Okay. Baik.
3: Daripada semua pendengar pagi ni, Puan Medok. Okay. Semoga kita di dalam rahmat Allah selalu.
0: Amin. Terima kasih, Haji.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersama dengan Haji Mes Ribung kita dah beribu dulu seketika bersama dengan lagu dari persembahan kumpulan Ellie Cat dengan lagunya Sekiranya Aku

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.
3: Masih lagi terus setia bersama berteman ke Gu Pagi Gu Kita Belaka. Pemanggil seterusnya di talian kita Leni, ada siapa tu? Halo?
4: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Bersama dengan Pak Mak kita dari Besut Terengganu. Lagu mana cuaca pagi ni, Pak Mak?
4: Okay, terima kasih sentuhan sekali buat Syah Nibali dan sama bertugas. Buat Ajiman Seribu, Pak Mak, Pak Ayah, Pak Suli, Pak Suli Bacok, Kak Syah Bukit Panah, Kasah Kuala Melaka dan yang terakhir semualah sahabat-sahabat dari Indonesia Kelantan FM untuk bersama sendiri buat penipuan yang jadi dengan ucapan semoga happy semua. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Terima kasih Pak Mak Besuk kita tu. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Bersama dengan Pak Ya kita dari Kampung Rusa.
5: Iya, ya.
3: Setara mana pagi ni cuaca tu Pak Ya weh?
5: Cuaca nampak cerah lah di Jelawak ni.
3: Tak hujan lah. Jadi comel lah tu dah. Memudahkan kita nak selesaikan gapa-gapa urus dia kita pagi ni.
5: Yalah.
3: Iya.
5: Agak-agak berjalan yang lancar lah pada pagi ni.
3: InsyaAllah. Jadinya pagi ni nak we ucapkan ke siapa ni, Pak Ya?
5: Ucapkan selamat pagi pada Idizati lah di Kampung Bakung pada pagi ni. Asam Abdullah Guru Besar SK Demi Dua. Selamat pagi, Jara Jemeh. Semoga jemai kita siasat lalu lah.
3: Ya.
5: Dan buat apa ni? Apa nama amur besit lah ni? Apa ni? Ya semua Yuna. BTP SK Puan Bunga Baik-Baik ni. Masya sedang tegak begitu cerah sekali. Semoga siasat lalu. Semua pedagang dengarkan TVM pada hari ini sekitar di mana juga anda berada.
3: Okay.
5: Itu saja DJ Syah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Terima kasih Pak Ya kita dari Kampung Rusa. Seterusnya, hello, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Dia mari dah.
6: Tak
3: apa-apa
6: masuk
3: ada
6: pintu tutup.
3: Bapa pun lok. Dekat
6: okey lah masuk pintu tu.
3: Tak apalah selu-selu tolok dah. Kita kelocin dulu gapo semua tu insya-Allah beres lah tu.
6: Iyalah.
3: Jadi nak we ucap apa ke siapa pagi ni ni?
6: Selamat pagi pada Syah, selamat bertugas.
3: Terima kasih.
6: Dan selamat pagi juga pada Pak Suli dan Pak Su. Kak Su Bukit Panah. Kepada Beli Rana, Mustah, Kusyak, dan Umi, Kak Mi, Kak Ayah Jabi, Kak Ida Kapuraja, Kak Ayah Kota Baru. Dan pada semua peminat-peminat setia kata SN yang mendengar di mana saja mereka berada. Itu saja. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Kak Shima kita dari Macet. Pemanggil yang seterusnya, yang terakhir dan berkira ni. Hello, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, DJ Syah.
3: Ya, apa khabar Kak Su?
7: Alhamdulillah sihat. Ujian
3: lagi di bacok pagi ni?
7: Ni bertidur.
3: Tapi semalam tidur lena lah dah.
7: Duduk kata sejuk lah.
3: Kau duduk sekai mata juga tengok bola semalam?
7: Tak tengok saya. Ngeluh.
3: Capur dengan tak buat apa minat tak terberali tu.
7: Tak aku minat dengar saya. Sungguh betul.
3: Okey, baik Kak Su. Ucapkan ke siapa Kak Su?
7: Kak Su ucapkan kepada DJ Syah lah. Selamat bertugas. Selamat pagi bertugas dan kat atas Bukit Panah. Dan kepada Beli Rana, Tok Yitu Pak dengan Dr. Hijab. Daripada di Terdas Masa. Dan akhir sekali kepada Apa Hajah Kak Ayah Jabi dengan komen sibuk tadi. Semua kau kata doa cepat-cepat sibuk komen. Dan kepada pewajak Tok Tio. Itu saja di Yesa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu dia bersama dengan pemanggil kita Hot Day kita ambil pagi ni deh. Apa-apa pun kita nak ucapkan terima kasihlah kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kita mendengar Kegu Pagi bertemu ke DJ Syah pagi ni. Lepas ni pukul 7 pagi sepuluh sekala lah kita nak gelak ke pusat berita radio R2M Kuala Lumpur. Jadi apa pun teruskan mendengar ke kami Gu Pagi Gu kita belaka.

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. Sedia langkah mitigasi segera hadapi Super El Nino. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi.

0: Tindakan tegas termasuk mengusir serta-merta mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian Malaysia kekal jelas untuk tidak mengiktiraf Israel dan tidak akan kompromi jika dakwaan itu terbukti benar. Siasatan menyeluruh dan terperinci turut sedang dilaksana semua agensi berkaitan termasuk isu pengoperasian Network School di Forest City, Kelang Patah.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, kerana kita tidak iktiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini, semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Imigresen Malaysia dalam pada itu memaklumkan 266 warga asing dari 40 negara di Forest City telah diperiksa susulan isu Network School di kawasan berkenaan. Ketua pengarahnya Datuk Zakaria Syahaban mendedahkan semakan awal mendapati kesemua individu berkenaan memiliki dokumen imigresen yang sah berdasarkan rekod semasa. Bagaimanapun, semakan dan siasatan lanjut diteruskan bagi memastikan pematuhan sepenuhnya

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. Sedia langkah mitigasi segera hadapi Super El Nino. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kembali kita bersama berteman di ruang udara Radio Malaysia Kelantan FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi belaka. Lepas ni pukul 7.16 minit pagi dah. Selamat pagilah kita ucapkan untuk semua pendengar-pendengar kita di mana-mana saja anda berada. Seperti biasa, masuk ke jam yang kedua ni, masih lagi berteman dengan DJ Syah yang akan tetap setia untuk terus menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada. Dan untuk jam ini juga ada lagu-lagu yang telah pun saya sedia ke untuk hibur ke pendengar-pendengar kita di mana-mana saja anda berada. Antaranya kita ada lagu ini. Wadi Turbo dan juga Ayman Nagraj dengan lagunya Kasih Pantai Irama. Ada juga lagu ini. Syilamza dengan lagunya Tinggal Kenangan. Dan juga kita ada lagu

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. Lah ni pukul 7.25 minit pagi dah. Seperti biasalah untuk waktu learningnya, kita ni nak tengok dululah ramalan keadaan cuaca kita untuk hari ni bagi negeri Kelantan kita ni setara mana dah. Ni bagi memastikan kita ni mudahlah kalau ada aktiviti-aktiviti di luar kawasan rumah kita tu ataupun luar kawasan pejabat, kita kena buat tinjauan jugalah. Mana tahu kok-kok pagi ni hujan, kok gapo kok semua tu. Jadi dengan sedikit ramalan ni mungkin dia lebih memudahkan segala urusan-urusan kita yang terpaksa berdepan dengan aktiviti-aktiviti luar. Jadi untuk ramalan cuaca di Kelantan kita hari ininya, pada 10 pagi ni dijangkakan tak ada hujan lah. Namun ribut petir dan juga ribut petir di beberapa kawasan Pendalaman Mei lah berpotensi berlaku pada 10 petir dan juga berlarut teh sehinggalah membawa ke malam. Jadi suhu pula dianggarkan antara 23 hingga 35 darjah Celsius. Jadi untuk anda yang mungkin ada perancangnya nak pergi meniaga ke ataupun bersukai ke ataupun melakukan aktiviti-aktiviti luar rumah pada 10 petang, sentiasalah peka dengan perubahan keadaan cuaca kita ni. Jika kelihatan ataupun nampak je awam tu gelap ataupun kedengaran guruh dan sebagainya, maka segeralah berlindung di tempat yang selamat. Jadi kepada pengguna jalan raya, pastikan kenderaan kita ni berada dalam keadaan baik. Nyalakan lampu semasa hujan dan juga pandulah dengan lebih berhati-hati bagi mengelak sebarang kejadian yang tidak diingini. Jadi tu antara yang boleh kita kongsikan kepada anda. Musim-musim hujan ni kena pakai beringat belaka sebab kemarin pun ada satu kemalangan yang maka kita kongsikan selepas ini disebabkan oleh keadaan hujan ribut dan juga petir menyebabkan berlakunya pokok tumbe dan menyebabkan seorang dilaporkan maut akibat daripada kejadian berkenaan. Jadi segala-galanya akan kita kongsikan kepada anda selepas ini. Apa-apa pun terus ke kesetiaan anda bersama-sama mendengar ke Gu Pagi Gu Kita Belakang. Kita nak layar dulu lagu dari persembahan Tak Tuntuan dan juga Tak Tahu Malu dari persembahan Khalifah. Dia berganding bau bersama dengan Flow 88, tapi layar dulu santai dari persembahan Nana Shimin dan juga Ezra Bahra. Terus dengar kami Gu Pagi Gu Kita Belakang.

Masih lagi terus setia bersama bertemankan Gu Pagi Gu kita berlaku Lenita je 35 minit pagi dah. Selamat pagilah kita ucapkan untuk anda semua yang terus dengar kami di mana-mana saja anda berada. Cuaca kita pun nampak tubik tari dah tu. Jadi walau bagaimanapun kita harapkan semoga pagi ni pagi yang terbaik lah untuk anda. Cumanya ni kita nak ingatkan kepada anda semualah. Setiap kali kita tubik daripada rumah tu, sama ada untuk kita nak pergi tempat kerja ke, nak pergi meniaga ke, nak pergi menziarahi keluarga ataupun sekadar menjalankan urusan harian, ada pastinya kita mengharapkan perjalanan kita ni selamat. Namun malang tu tidak berbangun sebenarnya. Dia kadang-kadang kemalangan itu berlaku dalam sekelip mata. Jadi itulah yang berlakunya satu kejadian yang menyayat hati pada petang kemarin apabila seorang penunggang motosikal maut setelah dihempat sebatang pokok tumbek di jalan Kuala Kerai Gua Musa berhampiran dengan Sungai Ser. Jadi lelaki yang lebih dikenali sebagai Sauti Muhammad berusia 55 tahun di PHK. Beliau sedang menunggang motosikal bersendirian sebelum pokok tiba-tiba tumbek dan juga menghempap laluan yang dilaluinya tu. Jadi akibat kejadian itu, mangsa mengalami kecederaan paruh dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan menurut seorang saksi, Aziz Ismail, dia terdengarlah bunyi detumpan yang kuat sebelum bergegas ke lokasi. Dan sampai di situ, didapati sebatang pokok tumbek melintir jalan, manakala mangsa terbaring di atas jalan raya dan juga motosikal yang ditunggangnya dalam keadaan terbalik. Jadi orang ramai yang berada di kawasan berhampir tak minggu lalu lah sebenarnya untuk menghulurkan bantuan. Terima kasih kita ucapkan dengan bantuan daripada jentola. Pokok ini berusaha untuk mengalihkan pokok yang menghalang jalan berkenaan bagi memudahkan laluan dan juga membantu mengeluarkan mangsa. Dan mereka juga segera menghubungi pihak polis dan juga pasukan penyelamat lah untuk tindakan selanjutnya. Jadi kejadian seperti ini mengingatkan kita bahawasanya bahaya jalan raya ni bukan hanya datang ataupun mari daripada kecuali pemandu ataupun penunggang. Kadang-kadang faktor alis kita ni seperti pokok tumbek, tanah runtuh, banjir kilat ataupun angin kencang juga boleh mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Lebih-lebih lagi apabila negara kita ni berada dalam keadaan cuaca yang tidak menentu, hujan lebat yang disertai dengan ribut dan juga angin kencang boleh menyebabkan pokok-pokok ni tumbek, yang mana pokok-pokok tua ni dia mempunyai akar yang lemah. Boleh terbalik secara tiba-tiba tanpa sebarang amarah lah. Justru jika anda melalui jalan yang dipenuhi dengan pokok besar, terutamanya pada musim hujan ataupun selepas hujan lebat, kurangkan kelajuan dan tingkatkan tahap kewaspadaan kita lah. Jika kita tak nampak kelih pokok tu, nampak condong dah, dehe dia yang retak ataupun keadaan kesihatan yang keadaan yang kelihatannya berbahaya, jadi elok daripada berhenti ataupun melalui kawasan tersebut sekiranya ada laluan alternatif. Jadi pada masa yang sama juga kita nak merakamkan perhargaan lah kepada orang awam yang tampil membantu mangsa sebaik sahaja kejadian berlaku. Jadi sikap prihatin, pantas bertindak dan saling membantu merupakan nilai murni yang perlu terus dipupuk dalam masyarakat kita ni. Jadi kepada pengguna jalan raya, sentiasalah mengutamakan keselamatan, pastikan kenderaan kita ni berada dalam keadaan baik, patuhi hak laju, fokus ketika memandu ataupun menunggang dan sentiasa bersedia menghadapi sebarang kemungkinan di atas jalan raya deh. Sama-samalah kita mendoakan roh Allahyarham Sauti Muhammad dicucuri rahmat dan diampunkan segala dosanya dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Salam takziah diucapkan kepada seluruh ahli keluarga, semoga mereka semua diberikan ketabahan dan kekuatan untuk menghadapi ujian yang berat ini. Okay? Al-Fatihah.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Kula orang panggil tungulu sama. Nirana acua teo te cawe kaku. Doa bemak mari mano mana tanya napa perlu perlu gitu. Aku mari musora ke nirana. Musora mano tungulu bemak. Musora di masjid surah lah. Aku nak ikamu nirana.

0: Dik surah ramah ke? Abis mak ambo nak tanya lah juga. Ambo ni rana. Abis mak maya masjid mana? Abis mak.
1: Tak setu aku situ sini pun. Homo dek belakang.
0: Lepas tu, abis mak. Ui pendapat gapo dia tempat musorak abis mak.
1: Aku kata dia ni rana. Kita kena buat kotori.
0: Manggil ke gapo buat majlis. Cuci-cuci kawasan masjid musorak ni.
1: Tapi kena cedek jugalah. Air teo bimu itu. Kau buat lagu mana woyah? Betul dah tu. Ngulu sama pendapat mu tu betul resi. Boleh juga kalau kita ni sekali-sekala buat suke. Tidaklah kata suke. Laso-laso suke. Biasa-biasa je. Nak suruh imarahkan orang-orang kapur ya. Ada macam betul tua. Boleh juga lah.
0: Jadi juga pendapat mu ni woyo. Kalau lagu tu gak, aku boleh wija dengi pada ke demo tu ni. Lepas tu aku pergi dulu lah lagu tu ya. Hei abis mak hei. Teo tak bayar lagi ni.
1: Tau doh lah.
0: Gosa tu lah.
1: Dewi mesorak sani lah ni.
0: Satu lah. Abis mak bertahun.
1: Satu kamar kau 200. Oh kau tu.
2: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Visa ada.
1: Eh, senangnya. Ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun, setiap bulan dapat RM500.
2: Eh, kau kena hati-hati tau, ha? Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
1: Tapi dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je, weh.
2: Lah, itulah yang dia panggil mall account. Akaun kau boleh diguna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
1: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
2: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
3: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.